0: bergizi gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Yang pertama adalah Food Guard.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
3: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
4: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh such of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
2: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamutan sini tausiah tertib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
6: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
8: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
9: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus.

0: Thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
2: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
1: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
4: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangin energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
5: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
6: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
7: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium

0: hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
2: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat
3: di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Demikian gabungan kami bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti program Warta Berita ya. Saat ini Anda kembali bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate dan Anda bersama dengan saya Sisi di program Halo RRI.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak...

0: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Bagi pendengar harus bahagia dong ya, karena kalau kita bahagia, kita senang dalam melakukan beragam aktivitas, itu akan sangat mudah dikerjakan, begitu ya. Lain halnya kalau torang malah justru, aduh kayaknya malas-malesan begitu ya melakukan sesuatu, itu nanti malah jadi tidak baik aktivitasnya ya, dan akan terhambat ya. Oke, selamat pagi, selamat bersama dengan kami di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Edisi hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026. Saat ini ada Sisi menemani Anda. Tadi pagi di siaran subuh ada Kak Iqbal ya. Sekarang Kak Iqbal lagi pelatihan ya di atas di lantai 2 gitu, karena nanti kita akan semua kan tersistem dengan digital ya, termasuk juga DAS kami atau daftar acara siarannya itu nanti akan online juga begitu ya. Nah, jadi ada pelatihannya untuk para penyiar. Oke. Jadi selamat pagi sajalah untuk Anda pendengar, itu aktivitas yang dilakukan oleh kami di RRI Ternate. Bagaimana dengan Anda di sana yang ada di rumah, sedang apa dan di mana nih ya? Kayak lagu ya, sedang apa dan di mana. Program RRI hadir menemani Anda pendengar untuk menghadirkan beberapa informasi dan juga kami terima line telepon untuk Anda ingin memberikan atau juga menyampaikan keluhannya terhadap fasilitas publik yang ada di sekitaran ya. Selamat pagi, semoga sehat selalu ya. Terima kasih juga untuk para pimpinan SKPD yang ketika mendapatkan WhatsApp dari timnya RRI Ternate itu langsung jawab, langsung dibales ya. Ada juga yang belum bales, mungkin nanti bisa dibukakan pintu hatinya untuk bisa memberikan jawaban kepada pendengar atau kepada masyarakat kita ya. Dan tentunya juga terima kasih untuk Anda yang selalu menjadikan RRI di program Halo RRI ini sebagai teman untuk menyampaikan keluhannya begitu ya. Baiklah, saya akan menyampaikan dulu ya beberapa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui program Halo RRI, yang juga ada yang sudah ditangani, ada juga yang masih dipending ya, ada juga yang minta diperkuat begitu ya statementnya. Oke, baiklah. Baik, terima kasih untuk yang ada di kawasan kota Tidore, yang juga kita sempat ketemu juga ya sama beberapa pendengar kami di Tidore, karena tim RRI Ternate di hari Sabtu itu ada kegiatan bersama dengan Aisyah Maluku Utara di Tidore. Nah, sekaligus kami juga kesana untuk melihat beberapa tempat ya yang juga selalu mendengarkan siarannya RRI Ternate. Cuman kemarin itu kalau orang sini bilang tong tarariki, baku dapat nih tong pendengar setia nih. Di Toloa sana ada Bung Ding, terus juga ada Ko Buce. Mohon maaf ya Ko Buce enggak sempat ketemu. Nah, tapi apa yang disampaikan sama Ko Bung Ding di Toloa Tidore yang katanya di program RRI itu menyampaikan kalau untuk pemancar tuh RRI Ternate di sana bagus, baik itu Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 ya. Cuma waktu itu keluhan dari Bung Din itu menyampaikannya untuk Pro 4 ya, agar agar lebih maksimal lagi lah dalam program siaran dangdutnya, karena kadang pantun. Karena ketika buka line telepon justru mereka tidak buka line telepon begitu ya. Dan itu kami sudah sampaikan ke pengelola siaran Pro 4 Ibu Rima dan juga kepada ketua tim siaran kami Ibu Tuti Alhadar ya. Tapi kalau untuk informasi dari Bung Din yang menyampaikan di Halo RRI, boleh gak sih ngeluh sama RRI katanya? Oh boleh, silakan ya. Jadi itu kan Bung Din nyampein keluarnya itu ya. Tapi alhamdulillah kalau untuk pemancar atau siaran kami di wilayah Tidore itu aman, bagus ya pemancar siarannya Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4. Oke, jadi tidak blank spot di sana, alhamdulillah ya. Karena memang kalau untuk radio sendiri pendengar memang pertama ada di wilayah Maluku Utara, RRI itu ada di Tidore, begitu tepatnya di jalan di Kelurahan Sosio. Nah, saya juga kemarin pas di acara sempat bilang bahwa iya memang sekarang itu sedang diusahakan oleh KPI bersama dengan RRI untuk ada studio replika, mohon maaf ya, bukan studio mini tapi replikanya begitu ya. Studio mini di Tidore sana. Oke. Baiklah itu ya. Jadi Bung Din, terima kasih juga di Tol Tidore sana yang sudah menyampaikan melalui program Halo RRI udah clear ya Bung Din. Dan terima kasih untuk selalu bersama dengan program kami. Lalu kita ke Halmahera Barat ya pendengar. Ini keluhan dari Bung Taher yang ada di Halmahera Barat tentang pagar jembatan. Nah Bung Taher, ketika beberapa program HLR ini dari mulai tahun 2025 ya, itu selalu menyampaikan apa yang menjadi keluhannya, termasuk juga dengan pagar jembatan begitu ya. Dan itu kan sudah dilangsung ditanggapi saat itu untuk jalannya ya. Jadi kan itu waktu itu sepaket tuh Bung Taher, laporannya kan jalan sama jembatannya, pagar jembatannya, bukan jembatannya ya, tapi pagarnya aja, pegangannya itu. Nah itu ternyata juga sudah direspon. Yang terbaru responnya dari Pemda Halbar melalui Bapak Wakil Bupati, karena kalau di sana sendiri katanya yang belum adalah di hot mix-nya. Tapi kalau untuk di apa, dibangun ya, ini ada di tahun 2026 sudah ya, tinggal di hot mix-nya yang belum begitu. Jadi masih menunggu anggaran selanjutnya ya. Tapi itu sudah menjadi prioritas nih dari Pemda Halbar untuk di RTD sana, karena memang mengeluh tuh masyarakat di sana, apalagi kan ini dalam musim tidak hujan ya. Kita kan udah hampir sebulan nih ya mendengar tidak hujan, termasuk di Halmahera Barat juga. Itu kabarnya jadi dong di sana bilang ba'abu. Ba'abu itu artinya berdebu ya. Alih kalau angin seperti ini nih. Nah jadi di Halbar itu keluhannya, dan sudah ditanggapi di hari Rabu lalu ya, itu Rabu Minggu kemarin di edisi Rabu itu Pak Wakil Bupatinya sudah menyampaikan bahwa itu sudah menjadi prioritas dan sudah sampai ke telinganya beliau begitu. Jadi tunggu di hot mix ya, itu dalam anggaran selanjutnya akan diprioritaskan. Itu tambahannya Bung Taher, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang selama ini Bung Taher juga, Bung Taher memang menginginkannya bisa disambungkan gitu. Jadi ngobrol bareng gitu sama Pak Wakil Bupati hari itu ya. Cuman karena beliau juga lagi dalam perjalanan, jadi belum sempat begitu Bung Taher masuk, terus Pak Wakil Bupatinya masuk, tapi ternyata terputus begitu ya. Oke, itu Pak Wakil Bupati di Halmahera Barat Bapak Jufri itu sudah menanggapi apa yang disampaikan Bung Taher. Baik, kalau Bung Taher masih ada keluhannya lagi silakan, boleh di Halbar boleh ya. Karena Bung Taher ini apa kayak jadi humas juga gitu kan, apa yang di Halbar terjadi beliau menyampaikannya melalui RRI Ternate, luar biasa ya. Oke, makasih Bung Taher. Kita ke persoalan dalam kota Ternate, ada beberapa yang juga sudah ditanggapi seperti apa yang disampaikan oleh Bung Yasin. Nah ini Pak Yasin, mungkin setelah ini ya teman-teman pemberitaan mau cek langsung, karena kalau untuk keluhannya Pak Yasin bukan lagi tentang sampah yang menumpuk, itu sudah pasti ya sampah yang menumpuk. Tapi kabarnya itu ada salah satu dealer di Mangga 2 yang menginginkan untuk dibongkar saja. Nah, sedangkan masyarakat di situ di Kelurahan Mangga 2 agak khawatir kalau dibongkar nanti mereka buang sampahnya kemana begitu. Kalau misalnya digantikan dengan tempat posisi lain, itu mungkin mereka akan lebih menerima. Tapi karena tidak ada informasi apa-apa, akhirnya yang sampai ke masyarakat di sana justru adalah kekhawatiran ketika sampah itu dibongkar. Lalu untuk yang Kelurahan Mangga 2 gimana ya? Mau buang sampah di mana lagi? Jangan-jangan nanti kayak kelurahan lain yang akhirnya buang di Mangga 2 sampahnya ya. Nah itu kan kemarin juga sudah ditanggapi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ini rencana juga kami bersama tim mau kesana nih, karena kita punya acara RRI Fest juga akan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup. Tapi memang masih dalam rencana ya. Tapi untuk yang disampaikan di program Halo RRI itu sama Kadis DLH-nya langsung ditanggapi. Jadi beliau masih akan menunggu begitu ya, seperti apa nantinya, karena belum ada penyampaian secara resmi dari dealer tersebut kepada dinas DLH. Karena kalau untuk bangun di jalan protokol itu yang sudah dibangun itu enggak bukan segampang itu untuk dibongkar ya. Jadi harus ada izin dan sebagainya juga begitu, sama seperti ke membangunnya. Baik, kita ke pendengar yang sudah bergabung di program Halo RRI. Sudah ada pendengar kita yang bergabung ya. Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, ini yang punya hajat. kemarin Mas Riki angkat ya. Tuh, maaf ya.
1: Iya, iya.
0: Di
1: iya,
0: jalan. Iya. Saya gimana nih,
1: lewat,
0: Pak Yasin?
1: Lewat sudah.
0: Saya ini kasih yo.
1: Kemarin juga dua saya? Orang dari Bidayer. Ini pagi ini satu orang lagi.
0: Oh. Lalu
1: saya cari tukang lah supaya dong kasih pindah.
0: Hanya
1: saya belum dapat tukang, karena tukang ini yang bikin itu ada sementara di rumah sakit.
0: Okay.
1: Ada halangan begitu. Terus saya tahu itu tempat-tempat itu kan ada penutup. Terus pagi itu petugas dari DLH itu sudah angkat semua.
0: Oh, di ditutup lagi?
1: Ini yang bagaimana ini? Oh. Katanya harus lapor di dinas DLH untuk bongkar. Jadi saya jadi diserba salah ini. Kalau saya suruh masyarakat suruh bongkar, masyarakat datang buang sampah di mana?
0: Iya betul ya.
1: Jadi masalah. Kalau sudah jadi baru boleh. Tapi suruh saya yang cari tukang dari kerja
0: untuk bongkar.
1: Ini yang jadi masalah.
0: Untuk bongkar ya, Pak ya?
1: Bagaimana ini? Ini pagi saja baru yang bersangkutan datang baru saja pulang.
0: Oke. Ya buat bongkar ya Pak Yasim ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya. Ya karena memang di situ kan DP sampah itu menumpuk sekali itu kan jaga lewat situ tuh.
1: Iya, tapi di pagi itu kan petugas sudah angkat.
0: Sudah angkat. Iya, memang betul sudah bersih kalau di pagi hari kan.
1: Iya.
0: Tapi dari dealer itu ya menyampaikan seperti itu ya.
1: Bersih keras untuk bongkar saja itu. Cuma pindah di katanya sudah dapat DP tempat untuk ganti tempatnya begitu. Hanya tempat itu tuan rumahnya belum disampaikan. Baru itu kontrakan, gila yang kontrak jadi paksa kan pindah di situ.
0: Oh oke, okay. Baik, siap. Nanti
1: sementara kalau sampai tuan rumah yang datang berarti saya lagi akan apa lagi?
0: Iya betul, akan bagaimana itu Pak Yasim lagi, Pak RT lagi nih.
1: Iya, Pak.
0: Tapi Pak, iya, Pak Yasim lurah tidak ada komunikasi ya, tidak ada pernyataan apapun ya.
1: Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum.
0: Oke, baik. Iya, makasih Pak Yasim sudah bersama dengan kami. Iya, bongkar panggil tukang. Tapi berarti Pak Yasim nanti yang harus bayar atau gimana gitu ya? Karena bongkar ini pasti bayar lagi ya nggak sih kan? Biasanya kalau tukang begitu, kalau tukangnya memang orang Mangga Dua misalnya kan, mungkin karena apa Batampang begitu kok bongkar atau apa-apa. Tapi kalau seandainya itu malah apa namanya jadi beban lagi untuk Pak RT, sedangkan Pak RT juga ya seperti yang tadi Pak Yasim bilang, ini akan bagaimana begitu ya? Itu nanti bagaimana? Oke, baiklah, nanti kami sebentar kan kami mau ketemu ya sama Kadis DLH ini, sama Kak Opan dan juga Bang Zaki, Katim pemberitaan kami. Nanti akan kami sampaikan, selain salah satu kegiatan yang akan kami bahas bersama dengan beliau, nanti saya juga coba akan sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Yasim ya di Kelurahan Mangga Dua begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Yasim di Mangga Dua. Semoga nanti bisa ada kejelasan, karena kalau terakhir itu kan dari Kadis DLH on air, itu beliau kan menyampaikan bahwa belum ada surat resmi ya dari pihak dealer ke Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pembongkaran tempat sampah. Karena pendengar sudah disampaikan bahwa di sana itu di Mangga Dua petugas kebersihan pendengar itu pagi hari itu udah ngangkut sampah. Jadi kalau misalnya Anda pergi antar anak sekolah gitu kan, di beberapa titik khususnya di jalan protokol itu sudah bersih jam 7. Ya kan, ada gak sih kelurahan lain yang gak bersih? Coba kasih informasi. Karena kalau saya sendiri tinggal di Jerbus, itu ketika turun-turun dari Albina turun ke bawah begitu itu sudah bersih di jalan. Terus juga di apa namanya, di apalagi ini ya, di apa, dekat Hotel Bella ya, Hotel Ibu Sherly itu kan, di situ ada tempat pembuangan sampah juga yang tidak hanya orang-orang dari Kelurahan Tanah Tinggi Barat atau wilayah Jerbu sekitarnya buang sampah di situ, tapi banyak dari keluar-keluaran juga buang sampah di situ. Tapi ketika pagi hari itu udah bersih, udah diangkut sampahnya sama petugas dari DLH. Jadi kita mesti kasih apresiasi juga begitu sama para petugas kebersihan, karena hampir sebagian besar di jalan protokol terutama di kota Ternate itu pagi hari ketika kita ngantar anak sekolah atau mungkin juga Anda pergi ke kantor ya, itu udah bersih ya. Nah, di depan kantor kami pernah gitu ada kegiatan, terus mungkin terlewatkan karena kita buang sampahnya itu atau ngeluarin sampahnya dari kantor kami itu sekitar jam 9, jadi belum diangkat. Nah, bukan belum diangkat, tapi kita yang salah juga gitu karena nggak ngeluarin di pagi hari. Nah, itu telepon gitu, foto, terus langsung kita search ke atau diteruskan ke pihak terkait Dinas Lingkungan Hidup, itu mereka langsung datang untuk ambil sampahnya. Jadi luar biasa nih, apresiasi harus kita berikan. Semoga apa yang menjadi target dari pemerintah Kota Ternate untuk mendapatkan kembali Piala Adipura yang sudah lama tidak didapatkan ya, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Nah, komitmennya ini gak bisa hanya pemerintah nih yang punya komitmen itu, tapi kita semua sebagai masyarakat juga punya tugas yang sama. Siapa sih yang gak bangga ketika kita disebutkan sebagai provinsi terbahagia? Terus siapa yang tidak bangga ketika dibilang, oh iya, Kota Ternate
2: Jakarta ya, bersih banget kotanya, waduh, itu pasti kan bangga ya. Nah, jadi apalagi untuk Anda yang tinggal di jalan protokol, di sepanjang jalan, di kelurahan Swasio, Salero, terus juga di kelurahan Kasturian situ, kayak udah dufa-dufa, pokoknya di jalan-jalan protokol lah. Kita harus berusaha untuk bisa juga menjaga kebersihan begitu, karena kalau kota kita cantik, kota-kota indah, kota kita indah, ya pasti kita juga senang dan juga kita nyaman ya tinggal di kota kita. Kita sudah dianugerahi begitu sangat indah pemandangan di sekitar kita, langitnya juga masih biru, ya mudah-mudahan kebersihannya juga bisa terus kita jaga ya. Baiklah, itu yang disampaikan oleh Pak Yasim. Pak Yasim, bentar nanti kalau kami jadi ketemu sama Pak Kadis di LH Kota Ternate, kami akan sampaikan ya bersama dengan Pak Opan dan juga Katim Pemberitaan kami, Bung Zaki. Oke, selain itu juga pendengar, ini yang juga ternyata viral di media sosial. Saya mohon maaf nih, karena ngeteknya itu ke RRI Pro 4, jadi saya belum respon untuk itu. Tapi terima kasih khususnya untuk Organda Kota Ternate. Di sini, bentar ya, saya buka dulu di media sosial. Jadi kan kami ada update tuh keterangan dari Pertamina ya terkait dengan seperti keluhan yang disampaikan oleh Pak Ajeb. Nah, jadi Pak Ajeb kan pertamanya mengeluh begitu tentang bagaimana beliau tidak menyampaikan, beliau tidak mendapatkan Pertalite katanya di beberapa SPBU. Beliau mendapatkan Pertalite itu hanya di SPBU yang ada di wilayah apa sih namanya itu? SPBU Batu Anteru. Nah, hanya dapat di situ. Jadi kami sudah juga mendapatkan terangan, bahkan bukan hanya dari Pertamina saja ya, tapi juga dari Ibu Iriani dari Ombudsman, karena kami langsung mengajak beliau juga untuk menyampaikan hal ini, dan beliau juga sudah menanggapi dan beliau sudah menyatakan bahwa ada pernah pertemuan yang dilakukan bahkan oleh pihak Pertamina dan juga para pengusaha SPBU itu sendiri. Nah, memang sudah disampaikan bahwa sebenarnya kalau di tingkat mereka itu sudah aman begitu ya. Hanya saja sekarang koordinasi yang kurang begitu. Jadi mau digalakkan lagi untuk koordinasi atau turun langsung ya ke pihak-pihak terkait begitu. Nah, saya buka di akun Facebook dan juga Instagramnya Pro4 justru ditandainya ya. Oke, baiklah, dan ini diteruskan oleh bagian KMB atau konten media baru kami ya. Oke, okay. Aduh, dia sudah hapus ya. Tunggu. Bentar ya. Ini oke. Okay. Nah, di program Halo RRI ya. Nah, di sini dari DPC Organda Kota Ternate, selamat pagi untuk adminnya, terima kasih sudah menyampaikan melalui kami. Jadi beliau membagikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dion ya sebagai sales areanya pihak Maluku Utara atau Pertamina di Kota Ternate dan Maluku Utara. Jadi DPC Organda Kota Ternate itu membagikan postingannya RRI Ternate di TikTok ya. Tapi ini dibagikannya di Facebooknya beliau, di mana DPC Organda Kota Ternate menyampaikan kalau bisa usul Mbak atau pihak RRI Ternate buat dialog interaktif dengan mengundang pihak SR Pertamina Patraniaga Jambula, pimpinan Komisi 1 dan Komisi 2 DPRD Kota Ternate, Polres Ternate. Kami selaku DPC Organda Kota Ternate dan pihak SPBU Batu Anteru ini agar bisa mendapatkan solusinya. Begitu ya. Oke, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh DPC Organda Kota Ternate. Saya juga sudah menyampaikan ke Ketua Tim Pemberitaan ya, Bang Zaki, untuk nanti kita akan mengagendakan ya seperti yang diharapkan oleh dari DPC Organda Kota Ternate ya, yang menginginkan untuk nanti kita ketemu sama SR Pertamina Patraniaga Jambula, terus juga bikin dialog sama pimpinan Komisi 1 dan 2 DPRD Kota Ternate, lalu dengan Polres Ternate begitu ya, dan juga selaku DPC Organda Kota Ternate dan juga pihak SPBU Batu Anteru begitu. Oke, nanti kita coba sampaikan ya untuk apa yang disampaikan oleh DPC Organda Kota Ternate ya, kita akan agendakan dialognya, mudah-mudahan semua narasumber yang diharapkan untuk bisa menjawab apa yang disampaikan ya, itu nanti akan kita undang, semoga bisa hadir begitu untuk bisa menjawab begitu. Kalau misalnya memang dari ombudsman sendiri itu menyampaikan kan akan turun langsung agar ada koordinasi yang jelas begitu. Mereka sudah pernah turun langsung, tapi ini mungkin ke SPBU-nya begitu ya. Nah, jadi mungkin nanti kita akan agendakan untuk dialognya di studionya RRI Ternate. Kita akan mengundang dulu ya. Mudah-mudahan bisa langsung datang. Tapi terima kasih sudah juga membagikan postingannya kami di program Halo RRI. Di mana ada keterangan dari Pertamina Pertaniaga ya. Oke, terima kasih. Kemarin juga dari ombudsman juga sudah menyampaikan, karena itu juga sudah ada aduan ya ke pihaknya di ombudsman, dan ketuanya langsung Ibu Iryani juga sudah menjawab. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama ya untuk apapun tidak ada titik terang, khususnya untuk masyarakat. Karena begini ya pendengar, Pertalite itu kan yang ditanyakan oleh masyarakat ini adalah kenapa hanya di Batu Anteru yang dilayani, SPBU lain tidak begitu ya. Dari Pertamina kan bilang udah, kalau untuk masalah distribusi itu semua SPBU juga ada begitu ya, Pertalite-nya. Cuman nanti di bagian SPBU-nya nih yang seperti apa begitu. Nah, masyarakat yang menyampaikan melalui program Halo RRI itu Pak Ajep ya. Ini Pak Ajep disebutin terus nih jadinya nih. Jadi memang beliau karena yang menyampaikan ya. Itu kan Pak Ajepnya bilang katanya, ya soalnya saya ini kan salah satu ojek online katanya. Jadi harus beli Pertamax terus gitu. Kalau Pertamax ya mungkin kita ketahui bersama harganya cukup tinggi begitu ya. Nah, kalau Pertalite kan agak murah karena juga disubsidi begitu. Nah, kenapa tidak bisa mendapatkan? Karena selalu aja katanya habis begitu. Akhirnya dioperlah ke Batu Anteru. Di Batu Anteru ya Ngoni tahu sudah tuh, kalau lihat ke sana tuh angkotan kota tuh full begitu ya, truk-truk dan sebagainya. Akhirnya masyarakat umum yang ingin juga mendapatkan haknya untuk mendapatkan Pertalite itu agak sulit. Dan akhirnya aduh deh pada waktu begitu ya, akhirnya lebih memilih untuk udah deh Pertamax saja kayak gitu. Padahal kita juga bisa dapetin Pertalite, tapi kenapa di SPBU lain tidak dapat? Itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan dari masyarakat yang disampaikan melalui program Halo RRI. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh DBC Organda Kota Ternate untuk ingin difasilitasi oleh RRI, ketemu sama Komisi 1, ketemu sama Komisi 2, ketemu sama Pertamina, itu akan kami usahakan. Mungkin nanti kami akan mengundang juga, mungkin kita akan sama ombudsman ya, karena ini kan pelayanan publik. Jadi ombudsman juga udah bilang kalau ada apa-apa yang berhubungan dengan pelayanan publik, jangan pernah ragu untuk melaporkan, jangan pernah ragu untuk menyampaikan, karena kita sebagai masyarakat punya hak untuk mendapatkan itu, begitu ya. Oke, jadi nanti mungkin kita akan coba ya. Tadi di agenda setting kita udah sampaikan, saya udah sampaikan ke tim pemberitaan kami, Bung Zaki. Mudah-mudahan bisa secepatnya kita buat dialog. Kalau memang gak datang ya nanti mungkin kita yang kesana gitu ya, supaya masyarakat yang memang kan sebenarnya masyarakat itu cuma butuh jawabannya gitu kan, kenapa? Ya kan, ya nggak sih, ya kan, pasti betulnya adalah kenapa begitu kan. Sedangkan di daerah lain begitu, walaupun harus mendownload My Pertamina, mereka antri dengan masing-masing. Tapi kalau kita kan nggak kan, di Ternate ada nggak sih yang udah download dan sebagainya? Ada yang sudah download dan sudah mendapatkan fasilitas itu, tapi juga banyak yang belum. Termasuk juga Pak Ajep yang kemarin menyampaikan melalui program Halo RRI kan, Pak Ajep juga menyampaikan seperti itu. Iya, nggak dapat, dan bahkan beliau katanya kalau apa, beli Pertamax terus juga kerasa begitu ya. Oke, bahkan teman-teman kita yang di daerah lain kalau misalnya lagi pada antri di itu, wih, orang Ternate kaya-kaya nih belinya Pertamax terus begitu. Ya oke lah, itu ya yang disampaikan. Jadi baiklah, nanti kita akan usahakan. Terima kasih sudah bergabung ya, terima kasih sudah menyampaikan melalui program Halo RRI. Baik. Oh iya. Oke. Kami juga sedang live YouTube ya, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan melalui YouTube channel kami di program Halo RRI. Bisa menyampaikan juga, silakan melalui komentar langsung di situ, atau bisa WhatsApp ke nomornya Pro 1 di 0821-2037-5180. Silakan untuk bergabung di situ di 0821-2037-5180 ya. Baik, jadi untuk Pak Taher, Bung Taher di Susupu mungkin sudah clear. Jadi Bung Taher udah gak gabung lagi ya. Tapi kita mesti pantau terus ya Bung Taher. Mudah-mudahan bisa secepatnya dipasang atau di hot mix itu jalan yang di sana. Terus untuk Pak Yasim, ini masih kami akan sampaikan ya,
0: karena Pak Yasin berharap bahwa ada kejelasan ya. Oke, baik, nanti kami akan sampaikan. Oke, baik, kita klien telepon, sudah ada pendengar yang bergabung di program Halo RRI. Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
3: Waalaikumsalam.
0: Ah, Bung Taher. Iya, Bung Taher. Bung Taher maunya nanti bisa langsung dialog ya sama beliau lewat pembayphone ya.
3: Oh iya.
0: Oke, okay, iya. Iya, nanti kita upayakan ya untuk bisa dua-duanya pas nyambung jaringannya soalnya nih. Bung Taher, iya.
3: Ya. Gimana Bung Taher? Kemarin baca juga ke Susupu jadi lewat di
0: Oh jalan, iya betul. Kok Mbak Kuda pernah ngecek kata Rada?
3: Rada itu belok kiri, saya bagian kanan sih.
0: Memang Eca dia pika itu, paskibraka dia ikutan tuh.
3: Oh, paskibraka.
0: Mbak Eca kan dia alumni ya. Purna-purna paskibraka.
3: Oh.
0: Mbak Eca tuh purna paskibraka Bung Taher. Jadi dia apa namanya ke sana, iya.
3: Oh, berarti dia punya teman itu. Dima Frail.
0: Oh iya, itu sudah DP ketua dia, itu kan.
3: Dia dikasih tahu kemarin bahwa DP di Dima di apa? Di Lako lepas di tempat lepas. Di
0: Mau itu Dima
3: tuh. Berapa juga kemarin di tahun berapa tuh?
0: Oh, saya. Oh, saya PKC lagi Bung Taher, paskibraka juga, Halbar. Ayo Purna juga. Oke lah, baiklah Bung Taher. Jadi Bung Taher belum di hotmix ya? Kan itu janjinya jadi prioritas tuh. Mudah-mudahan secepatnya ya.
3: Mungkin menunggu anggaran ya.
0: Iya betul, semua tapi, anggaran.
3: Tapi yang penting selalu diingatkan agar lebih dicepatkan begitu.
0: Betul, supaya jadi prioritas ya. Iya. Tapi babu toh di sana. Babu. Babu sekali.
3: Sendiri yang lewat babu.
0: Dia cuma lihat Pantai Lapasi katanya.
3: Iya.
0: Bagus soalnya di situ ya. Oke.
3: Iya. Iya, makasih ya. Tapi sekedar itu. Semoga sukses selalu.
0: Baik. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Taher yang ada di Susupu. Iya, kita juga terus mengingatkan ya, mudah-mudahan ini supaya jadi prioritas utama ya, ketika mungkin anggaran so cair, nah dong langsung ingat, oh ini dulu mengeluh terus nih, jadi cepat sudah bikin gitu ya. Makasih Bung Taher yang ada di Susupu, jalan yang di sana, karena memang ternyata benar ya yang disampaikan sama Bung Taher. Itu jalan jembatan itu yang mengarah atau menuju ke Pantai Lapasi ya, itu Pantai Lapasi itu terkenal juga di Susupu, di Halmahera Barat, termasuk objek wisata yang sangat bagus, apalagi ketika sunset nih kan, anak muda biasanya nyari sunset nih. Nah termasuk Kak Eca juga yang kemarin ada acara diundang karena dia purna paskibraka, terus dia datang ke Halbar ya kan, ini lagi waktunya para paskibraka kita dilatih ya untuk pengibaran bendera pusaka di tanggal 17 Agustus. Nah termasuk Kak Eca juga ke sana ya, melewati iya betul katanya, tapi memang di sana kan enggak hujan ya, jadi berabu, berdebu begitu ya. Oke, itu yang disampaikan Bung Taher, mudah-mudahan bisa secepatnya direalisasi dengan adanya anggaran yang memadai, amin ya. Baiklah, ini di line WhatsApp juga, oke, ini ada yang bilang di WhatsAppnya Pro 1, Mbak Sisi, jangan lupa untuk Pertalite diusahakan dan diupayakan, harus dijadikan target utama untuk diselesaikan, sama seperti ketika yang ada di mana ini, di pasar sana. Oh iya, baik, terima kasih. Ini ada juga, oh iya makasih ya untuk yang sudah bergabung. Tunggu saya ke WhatsApp lagi, ada Mbak Bulan ya. Oke, jadi fansnya Pro 1 itu ada Purnama Sari, ada Bulan ya. Kalau Bulan bisa ngomong ya. Ini kalau Bulan di WhatsApp menyampaikan sekarang parkiran di pasar katanya udah aman, tapi di jembatan Ulang di depan Ikan Fufu katanya. Oh ya, ini sudah padat di situ Kak. Coba bisa diingatkan lagi sama Polres khususnya Lantas untuk bisa menanggapi. Oh oke, baik ya. Iya baik, kalau Lantas ini pasti nanti akan kami sampaikan, karena kalau misalnya dari teman-teman reporter di pemberitaan namanya Bung Bradex ya, dia kan pos liputannya di Humkrim, termasuk juga untuk Polres ya. Jadi katanya untuk dari Polres Satlantasnya Ternate sendiri itu Kasat Lantas yang baru Ibu Naomi ya, itu juga sudah pernah menyampaikan rilis beritanya, di mana juga memang akan ada perapihan ya di beberapa tempat parkir di Kota Ternate begitu. Termasuk salah satunya itu di jembatan itu ya. Nah, apalagi yang di sini di Salero ya, itu kan ada juga yang setiap malam Minggu tuh nongki di situ. Parkirannya juga nanti akan dirapihkan supaya tidak mengganggu yang berlalu lalang di jalan utama kita, di Jalan Sultan Hairun ya. Jadi untuk apa namanya Mbak Bulan, terima kasih atas masukannya dan juga informasinya. Nanti kita akan teruskan juga apa yang disampaikan. Kalau berarti keluhannya Mbak Bulan ini terkait dengan parkiran yang ada di jembatan pasar ya, di Bahari Berkesan sana ya. Oke, baiklah, nanti kita akan coba teruskan. Berarti ke perhubungan juga, karena yang narik-narik uang itu kan di perhubungan kan, dinas perhubungan. Ya, emang diperbolehkan apa gimana, nanti coba kita teruskan ya. Makasih Mbak Bulan sudah menyampaikan melalui program Halo RRI. Baiklah, apa yang disampaikan Mbak Bulan itu menjadi keluhan terakhir di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Kami sudah catat semua keluhan Anda pendengar, nanti akan kami coba sampaikan ke pihak-pihak terkait untuk bisa menjawab apa yang disampaikan oleh keluhan Anda ya. Baiklah, saya akhiri program Halo RRI untuk edisi hari ini. Ini satu penelpon ya. Oke. Bisalah satu Mas Subiono sebelum kita pamit ya. Halo Mas Subiono.
4: Selamat pagi Mas Subi.
0: Iya, selamat pagi Mas Subiono. Piye kabare?
4: Baik-baik, Mbak.
0: Baik-baik. Mau pakai bahasa Ternate takutnya enggak ngerti Mas Subiono-nya.
4: Tahu loh, kata Ternate tahu.
0: Oh, udah tahu beneran. Habar do kasa berarti. Habar do kasa.
4: Ya, baik-baik, Mbak.
0: Oke, lah-lah batu gitu. Baiklah. Si, oh, alhamdulillah pangestu. Ini jadi nanti disangkanya ada di Bandung, padahal ada Ternate nih Mas Subiono. Ya udah, Mas Subiono gimana? Ada keluhannya Mas Subiono di Halo RRI?
4: Itu kan saya udah tulis itu di ruang obrolan itu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Usulan doang sih.
0: Siap,
4: ini begini, Mbak.
0: Oh iya.
4: Kalau RRI itu terkenal di Ternate itu sudah biasa, Mbak. Sudah biasa, tapi kalau RRI Ternate terkenal di Indonesia itu luar biasa, Mbak.
0: Oke.
4: Okay. Itu pertama. Mm-mm. Keduanya dalam rangka proklamasi RI, Mbak ya.
0: Iya.
4: Jadi saya mengusulkan di situ itu kalau berkenan ya, ini hanya usulan, terserah aja. Itu iya, bisa menaikkan bendera di menara, Mbak, di pinggir menara, Mbak.
0: Menara?
4: Menara RRI itu.
0: Oh, jadi, ya. Oh, di sini. Situ, oh, iya.
4: Ya itu jadi begini. Ah, itu kurang kerjaan aja tuh Pak Biono itu. Kan begitu, Bung. Itu misalnya TNI Angkatan Laut itu dia upacara di laut, Mbak.
0: Betul.
4: Seperti itu, jangan bilang kurang kerjaan, jangan. Oh, misalnya orang sepak bola itu ngapain bola satu di oper sana oper sini itu seperti itu kan. Jangan bilang kurang kerjaan, jangan. Ini untuk ya untuk RRI biar sedikit majulah gitu. Ini hanya
0: ada yang berbeda begitu ya. Oke, baik.
4: Soal solusinya juga sudah ada di situ. Nanti kalau berani loh Mbak seperti itu gitu.
0: Siap.
4: Jadi itu hanya sekedar usulan untuk Bapak Kepala RRI itu, mohon izin Bapak.
0: Iya.
4: Itu aja. Mbak, begitu aja Mbak. Mudah-mudahan semua terserah aja. Saya hanya mengusulkan aja nanti agar ya RRI terlalu muncul di permukaan Indonesia lah.
0: Amin, ya baik, terima kasih ya, Mas Subiono.
4: Ya. Kemudian yang kedua, Mbak, yang kedua itu kalau bisa di Ternate itu ada hari bersepeda, Mbak.
0: Hari bersepeda, oke, iya.
4: Ya tadi kan ada keluhan mengenai Pertalit, Mbak ya. Iya Pertalit ya, Mbak itu.
0: Iya Pertalit.
4: Ya kalau kalau bisa ya ada hari bersepeda lah satu minggu sekali atau bagaimana terserah gubernur aja gitu, Mbak.
0: Oke, baik.
4: Tadi ya. Saja, Mbak. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Subiono yang sudah bergabung melalui line WhatsApp call kami untuk menyampaikan keluhannya dan juga masukannya. Kalau masukannya ke kami untuk bendera katanya dikibarkan dong di menara. Berarti di pemancar ya. Pemancar kami itu di sini ada di auditorium di Jalan Sultan Hairun ada cukup tinggi. Berarti yang bisa manjat nih cuman koal ya. Tapi nanti coba dimasukkan ketika untuk perayaan HUT-nya HUT RI atau HUT RRI sendiri. Lalu juga Mas Subiono, terima kasih ya, hari bersepeda katanya mungkin kayak car free day gitu kali ya. Gak boleh ada mobil sama motor, jadi pakai sepeda semua begitu. Baiklah, nanti coba kami sampaikan juga. Makasih untuk Mas Subiono telah bersama dengan kami dan telah menyampaikan apa yang menjadi masukannya untuk kami melalui program Halo RRI. Baiklah, terima kasih pendengar sudah bersama dengan Pro 1 RRI ternyata di program Halo RRI. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Mudah-mudahan akan ada solusi dari pihak-pihak yang terkait yang tadi disampaikan keluhannya ya. Mudah-mudahan ada nanti di apa ditanggapi. Terima kasih untuk Anda telah bersama dengan kami yang sudah menyaksikan melalui YouTube channelnya Halo RRI di Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi lainnya. Pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bersama dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah nih.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Wasiat Warisan, karya Agustinus Sitorus dan Rido Brado. Film Wasiat Warisan yang ditulis oleh Agustinus Sitorus dan Rido Brado ini merupakan drama keluarga yang intens, penuh pertanyaan lama hingga emosi yang selama ini dipendam rapat. Wasiat Warisan menceritakan kisah tiga bersaudara, Tarida, Ramona, dan Togar, yang menerima peninggalan dari mendiang orang tuanya berupa sebuah hotel keluarga di Toba. Tarida dan Ramona berusaha mempertahankan bangunan terbengkalai itu sebisanya. Namun, mereka sadar beban itu terlalu besar untuk ditanggung berdua. Togar yang bekerja di Jakarta akhirnya terpaksa pulang kampung untuk membantu mengurus hotel. Kepulangannya memunculkan kembali dinamika lama yang belum selesai. Konflik keluarga semakin memanas ketika seorang wanita bernama Linda tiba-tiba datang dan mengaku memiliki piutang kepada mendiang orang tua mereka. Kedatangannya itu membuat hotel peninggalan tersebut terancam disita sebagai jaminan hutang. Tuduhan, kekecewaan, hingga perbedaan pandangan membuat hubungan antar saudara retak satu persatu. Di tengah kekacauan tersebut, Togar tak sengaja dipertemukan kembali dengan cinta lama yang membuatnya mempertanyakan pilihan hidupnya selama ini. Namun, di balik semua perasaan itu, sebuah rahasia yang ditinggalkan oleh sang ibu dalam wasiat terakhirnya pun mulai terbongkar. Rahasia yang selama ini disimpan demi melindungi anak-anaknya pada akhirnya justru membuka luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Akankah hubungan Tarida, Ramona, dan Togar benar-benar retak setelah dihadapkan berbagai kejadian tak terduga? Temukan jawabannya dalam film Wasiat Warisan. Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu ter

terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Masih dipancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 gedung RRI lantai 1. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk siang ini di Ternate Siang. Hari ini Senin 10 Oktober. Oh, Oktober lagi. Jauh banget ya. 10 Agustus 2026. Oke, Ternate Siang akan mengiringi Anda pendengar dengan serangkaian program-program di hari Senin ini hingga nanti di jam 6 atau tepatnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Saya Roni, dibantu teknik studio siang ini Mbak Dini mungkin ya siang ini. Mudah-mudahan Mbak Dini ya. Terus juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Sudah pukul 11 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Gimana kita buka perjumpaan kita dengan cek fakta?
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek fakta di siang ini, satu informasi pendengar terkait dengan tautan untuk klaim bantuan subsidi pemerintah di tahun ini 2026. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama di media sosial beredar informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan dan pendidikan. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta, informasi tersebut perlu diluruskan dan ternyata informasi adalah bohong atau hoax. Informasi tautan yang diklaim untuk mendapatkan bantuan subsidi pemerintah dibagikan di akun Facebook. Setelah ditelusuri informasi tersebut, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi dan nomor telegram aktif. Dan awas, ini merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gus Ipul telah menghimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan tersebut. Himbauan tersebut dibuat dalam unggahan Instagram resmi Kementerian Sosial pada 25 April 2026. Kemensos berkomitmen akan terus menyisir dan melakukan meluruskan kabar tidak bertanggung jawab tersebut, salah satunya meneruskan aparat penegak hukum. Kesimpulan informasi tersebut, tautan yang beredar di Facebook diklaim untuk mendapatkan bantuan subsidi pemerintah adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Mengisi cek fakta di siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

begitu banyak aktivitas yang harus Anda selesaikan ya di awal pekan hari Senin hari ini. Sekali lagi kita sudah lembaran ke-10 di bulan Agustus 2026, tepatnya di hari Senin hari ini. Baik, mudah-mudahan semuanya setelah berjalan di setengah hari, memasuki di jam 12 sebentar sebelum Anda menikmati waktu break ya, waktu istirahat diisi dengan makan siang. Tuntaskan dulu tersisa mungkin pekerjaan Anda mulai dari pagi tadi, dan jangan sampai tersisa lagi ya menjelang nanti sore setelah Anda menikmati makan siang Anda. Berbagai informasi kita update nanti sebentar di program Satu untuk Ternate Siang, juga berbagai informasi dan lagu-lagu hiburan kami iringi Anda dari Robbie Williams, Will, untuk Anda yang masih bersama kami.

Ini lagunya dari Now juga rilis mana dengan Sisi Potret ya, untuk Anda di siang ini yang masih bersama kami di program Mas 1 di 101,8 FM ataupun yang lagi dengar melalui aplikasi RRI Digital. Saya ucapkan selamat siang, selamat melanjutkan tugas-tugas Anda ya. Mungkin harian paling tersibuk di hari ini, di awal pekan, karena begitu banyak aktivitas yang harus Anda selesaikan di hari Senin ini ya. Kita berharap semuanya bisa berjalan sesuai yang Anda harapkan. Tapi kalau kita bekerja itu didukung dengan doa dulu sih sebenarnya dari pagi tadi ya, biar pekerjaannya bisa berjalan yang sesuai yang Anda harapkan begitu ya. Baik, dan sudah di pukul 11 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar, sebentar lagi kan bangsa Indonesia memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, kurang 7 hari lagi, tepatnya di 17 Agustus di tahun ini, memasuki di ulang tahun yang ke-81 tahun. Dan untuk tema sendiri, ini dari kemarin-kemarin kita sudah beritahukan ke Anda ya. Jadi setiap tema HUT RI membuat pesan dan semangat yang berbeda sih, yang sesuai dengan makna yang ingin diangkat pada peringatan Hari Kemerdekaan. Karena itu tema yang selalu menjadi bagian penting ya, dinantikan setiap tahunnya. Jadi di tahun ini 2026 itu, melansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, bahwa Indonesia berdaulat, adil, dan makmur untuk tema di tahun ini ya, ke-81. Tema ini menggambarkan bagaimana semangat kolektif bangsa dalam memperkuat kemandirian, menghadirkan keadilan, serta mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi melalui tema tersebut juga masyarakat diajak untuk menjadikan bagaimana keberagaman budaya Nusantara sebagai kekuatan dalam memperkuat persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Jadi keberagaman yang dimiliki Indonesia memang dinilai sebagai fondasi penting ya. Tentu saja dalam apa? Dalam mewujudkan cita-cita bersama menuju negara berdaulat, adil, dan makmur. Itu dia ya. Jadi tinggal 7 hari lagi bangsa Indonesia akan kembali memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang memasuki di 81 tahun. Banyak kegiatan-kegiatan, ragam kegiatan yang sudah disiapkan di berbagai daerah. Salah satunya juga kita di Kota Ternate. Ini identik dengan pengibaran bendera yang memang harus kita ikuti juga sebenarnya ya. Persiapan dari pasukan pengibar bendera juga sudah disiapkan. Jangan sampai Anda lupa dengan menaikkan bendera merah putih ya. Setiap rumah harus ada. Kalau ada yang bubul bisa dipasang juga begitu ya. Baik, dan kita juga mengenal salah satu lagu di HUT kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Mengheningkan Cipta kan. Nah itu dia yang sering digaungkan juga sebenarnya. Jadi kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar para pahlawan demi mempertahankan bangsa. Jadi kita tahu lagu Mengheningkan Cipta karya Truno Prawit ini menjadi pengingat untuk mengenang sekaligus menghormati jasa mereka. Lagu Mengheningkan Cipta sendiri termasuk lagu nasional yang kerap digunakan dalam pelaksanaan berbagai upacara resmi kenegaraannya. Jadi kehadirannya mengajak masyarakat memberikan penghormatan kepada para pejuang yang gugur demi membela kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk makna utama lagu tersebut berkaitan erat dengan penghormatan terhadap pengorbanan pahlawan yang telah memperjuangkan kepentingan bangsa. Pesannya juga mengajak masyarakat menyadari bahwa kemerdekaan memiliki sejarah panjang yang dipenuhi perjuangan dan juga pengorbanan. Nah, sedikit tentang lagu Mengheningkan Cipta ini. Lagu ini menggambarkan bagaimana penghormatan kepada para pahlawan yang gugur ketika mempertahankan tanah air dan bangsa. Jadi perjuangan mereka menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh secara mudah ya, tidak diperoleh secara mudah, melainkan melalui pengorbanan yang sangat besar. Nah, lagu tersebut juga pendengar menggambarkan bahwa pahlawan sebagai sosok yang jasa dan perjuangan tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Penghormatan terhadap mereka menjadi bagian penting dalam menjaga kesadaran sejarah bagi negara generasi penerus Indonesia sekarang ini ya. Penggambaran pahlawan sebagai cahaya ini bagi Indonesia merdeka menunjukkan besarnya bagaimana sih pengaruh perjuangan mereka terhadap perjuangan bangsa kita. Jadi pesan ini mengingatkan masyarakat bahwa kehidupan dalam kemerdekaan tidak terpisahkan dari pengorbanan generasi sebelumnya.
Hingga sekarang kita tahu mengheningkan cipta tetap digunakan ya sebagai bagian dari berbagai kegiatan untuk mengenang jasa para pahlawan. Lagu tersebut juga sekaligus mengajak generasi penerus menghargai kemerdekaan dengan melanjutkan semangat perjuangan melalui pengabdian kepada masyarakat. Itu dia ya. Jadi kita mengenal yang namanya lagu mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan untuk para pahlawan kita yang sudah gugur di medan pertempuran. Sambil mengenang para pahlawan kita menjelang juga HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, maksudnya HUT Kemerdekaan RI yang ke-81. Bagaimana kalau saya putarkan bukan lagu mengheningkan cipta sih, tapi Maju Tak Gentar ya. Oke. Kan untuk Anda di siang ini yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Ternate untuk Ternate Siang. Saya akan bersama Anda kembali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sudah 44 menit berlalu dari pukul 11 siang. Untuk Anda yang masih bersama kami siang ini, lagu-lagu hiburan juga berbagai informasi masih kami turunkan ya di siang ini dengan sangat luar biasa terik sekali di luar sana. Cuacanya masih sama seperti hari-hari kemarin ya. Seperti informasi dari BMKG bahwa di siang hari, pagi, siang, dan sore ini di wilayah Maluku umumnya cerah berawan di seluruh wilayah ya. Di Maluku Utara sepertinya hari ini sama juga seperti hari-hari kemarin. Kalau kita lihat kondisi cuaca juga pendengar di tanah air, dari BMKG menyebutkan saat ini lebih dari 70% ya sepertinya. Oke, baik. Ada informasi terkait dengan panas yang masih melanda di tanah air hingga maksudnya ini ya musim kemarau lah istilahnya ya, sudah dari bulan Juli kemarin hingga memasuki di Agustus di hari yang ke-10 ini. Dari BMKG menyebutkan lebih dari 70% wilayah Indonesia yang memang telah memasuki musim kemarau berdasarkan updatean Dasarian 3 di Juli hingga memasuki Agustus ini. Data dari total sekitar 699 zoom, ada 10% atau 70 zoom masih berada pada musim hujan. Sementara itu 16,2% atau sekitar 113 zoom merupakan wilayah tipe satu musim ya. Dan kita lihat lagi informasi dari BMKG sendiri pendengar, bahwa ia memproyeksikan puncak kemarau di tahun ini pada Agustus akan meliputi sekitar 48,84% wilayah daratan Indonesia. Jadi wilayah yang diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus adalah Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua. Lebih lanjut, sebagian besar wilayah tanah air diproyeksikan juga mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normalnya. Ada sebanyak 437 zoom atau sekitar 48,77% luas daratan Indonesia diprediksi menghadapi musim kemarau dengan durasi lebih panjang. Curah hujan kategori tinggi diperkirakan baru mulai muncul secara bertahap nanti di Oktober hingga November. Sejumlah daerah juga telah mengalami hari tanpa hujan dengan kategori sangat pendek hingga panjang. Hari tanpa hujan terpanjang tercatat selama 80 hari di pos hujan Katerban, Kalingsing, dan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, di sisi lain, BMKG memprediksi fenomena El Nino bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama di tahun 2027 dengan puncak intensitas yang berpotensi melampaui kategori yang kuat. Jadi sepertinya musim kemarau ini sampai nanti di September mendatang ya. Nah, ini dia mengantisipasi hal yang harus kita hindari, yaitu masyarakat agar tidak melakukan pembakaran di lahan selama musim kemarau sebab berpotensi memicu kebakaran hutan dan juga lahannya. Kondisi lahan yang mulai mengering akibat musim kemarau panjang ini membuat risiko kebakaran semakin tinggi apabila masyarakat nekat membuka lahan dengan melakukan yang namanya pembakaran. Jadi dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan karena sangat berpotensi menimbulkan kebakaran akibat kondisi lahan yang sudah mulai mengering. Nah, jadi ini dia himbauan kepada masyarakat ya, baik petani yang mungkin lahannya lebih luas begitu ya, kadang-kadang kan bisa mengering, jadi jangan sampai Anda membakar sembarangannya, bisa meluas kemana-mana. Baik, nanti kita berbagi informasi kembali masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, untuk Ternate Siang.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengar pukul 12 kami sampaikan lintas informasi, dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mira Sumirat, mengungkapkan pengangguran usia muda masih tinggi akibat terbatasnya lapangan kerja. Pertumbuhan lapangan kerja belum mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja baru yang terus tumbuh. Kondisi ini diperburuk dengan perkembangan kebutuhan industri mengikuti teknologi digital yang mengurangi tenaga manusia. Ketidaksesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri membuat banyak lulusan sulit memenuhi persyaratan pekerja. Perusahaan juga sering memanfaatkan pengalaman kerja sehingga lulusan baru semakin sulit. Asosiasi yang dipimpin Mira Sumirat selama ini kenal memperjuangkan isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Ia bekerja dengan pemerintah maupun pengusaha untuk membangun hubungan kerja yang harmonis. Lebih lanjut, ia memberi saran kepada pemerintah antara lain sebagai mempercepat investasi padat karya, membedani regulasi pendidikan pelatihan kerja, memberikan insentif pada perusahaan yang melakukan perekrutan pekerja. Kita beralih ke satu informasi daerah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan penghargaan kepada para inovator daerah dalam penganugerahan Inovatif Government Award Maluku Utara tahun 2025 yang digelar di halaman kantor Gubernur Maluku Utara pada Senin di hari ini. Dari 31 inovator dan tim inovasi yang menerima apresiasi, nama Dr. Iksan S.E.M. menjadi salah satu sorotan Sekretaris Bapeda Provinsi Maluku Utara berada di urutan pertama. Ia menilai penghargaan tersebut bukan sekedar pengakuan personal, melainkan momentum untuk mendorong budaya inovasi di lingkungan pemerintah. Ia menegaskan inovasi harus berangkat dari persoalan nyata dan menghasilkan dampak bagi masyarakat maupun pemerintah. Demikian lintas informasi pukul 12.

0: Ngelakuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa gak tanam pohon tuh gak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda. Tapi kenyamanan milik bersama.

lagu dari Rafika Duri, Tirai ya, untuk Anda pendengar siang ini di Ternate Siang. Kita sudah melewati menit ke-12 dari pukul 12 siang. Nah, ini saatnya jam makan siang nih ya. Anda punya waktu untuk break di siang ini setelah melakukan berbagai aktivitas dari pagi hingga jam 12 sekarang ya sudah. Anda biarkan dulu pekerjaannya sebentar dan Anda bisa mengisi perut dulu yang sudah minta diisi begitu ya. Dan sekali lagi saya mau ucapkan selamat makan siang untuk Anda yang selagi menikmati menu makan siang, baik di rumah, di tempat kerja, atau mungkin di tempat-tempat makan yang mungkin Anda selagi mencari tempat makan di sekitaran yang paling dekat lah dari tempat kerja Anda begitu ya, biar tidak kerepotan pulang lagi ke rumah. Kalau bicara tentang makan, saya sedikit beri mungkin tips bagi Anda nih ya. Ini kalau namanya kita mengkonsumsi menu-menu setiap hari yang kita sering konsumsi, sayur, terus beras, nasi menjadikan nasi begitu. Terus juga mungkin banyak lauk pauk yang mungkin disiapkan juga ya, daging ataupun ikan begitu. Nah, kadang-kadang kan ibu-ibu di rumah sering menambahkan berbagai bumbu masakan ya, yang sering sebagai mungkin seleranya makin masing-masing. Nah, kadang-kadang ada penggantinya dari garam bisa menjadi ke bumbu yang lain begitu dah. Tapi kalau kita bicara tentang garam pendengar, ini merupakan salah satu bumbu utama loh ya, yang paling sering digunakan untuk menambah cita rasa gurih pada masakan kita. Namun tanpa disadari juga konsumsi garam harian ini kerap melebihi batas yang dibutuhkan tubuh, yang berpotensi memicu berbagai penyakit serius seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, terus juga stroke hingga penyakit jantung. Nah, mengurangi asupan garam ini dua dapnya bukan apa ya, bukan berarti Anda harus menyantap makanan yang hambar lah begitu ya, yang hampa tanpa garam. Anda tetap bisa menyajikan hidangan lezat dan sehat, memanfaatkan berbagai atau beberapa bahan alternatif menambah rasa gurih yang lebih rendah natrium. Jadi kalau kita mengutip dari berbagai sumber, ada beberapa bahan yang dapat digunakan untuk menggantikan ataupun mengurangi porsi penggunaan garam dapur di rumah. Jadi Anda yang tidak ingin mendapatkan garamnya atau menambah garam dalam masakan Anda, jadi salah satunya itu kaldu jamur. Nah, ini kaldu jamur ini atau yang juga dikenal sebagai Nutrinonal Yeats merupakan penyedap alami berbahan dasar jamur yang dinonaktifkan. Memiliki karakter gurih yang kuat, kaldu jamur ini menjadi pilihan favorit pengganti garam, garam dapur nih ya, bahkan sering diandalkan sebagai penambah rasa untuk makanan pendamping bagi ASI atau balita begitu ya. Selain kaldu jamur ada juga penggantinya itu bawang putih. Karena bawang putih cincang yang ditumis hingga harum ataupun digoreng garing mampu menghasilkan cita rasa gurih alami dan aroma yang menggugah selera. Penggunaan bawang putih sangat disarankan bagi Anda yang mungkin sedang menjalani diet rendah natrium, karena dapat memperkaya rasa makanan tanpa perlu memicu kenaikan tekanan darah tinggi Anda ya. Begitu.

juga margarin sebagai pengganti garam boleh juga sebenarnya ya. Jadi untuk hidangan tumisan atau kue panggang, margarin ini dapat dimanfaatkan pendengar untuk memberikan sentuhan rasa asin dan gurih. Selain praktis dan terjangkau, margarin berbahan dasar minyak nabati mengandung lemak jenuh ganda yang baik untuk membantu menjaga kadar kolesterol tubuh selama dikonsumsi dalam takaran yang wajar saja. Itu dia ya. Ada juga lada bubuk ataupun ya, ini sangat cocok digunakan sebagai penyedap pada masakan berkuah seperti sop, tumisan maupun olahan pasta. Sensasi pedas dan hangat serta aroma khas dari merica mampu menyamarkan berkurangnya rasa asin dan garam ya, sehingga masakan tetap rasa mantap di lidah Anda. Itu dia ya. Jadi sebagai ganti garamnya, Anda bisa diberikan rekomendasi untuk masukkan kaldu jamur, ada bawang putih, terus juga margarin ya, juga lada bubuk ataupun merica sebagai penggantinya, biar darah tinggi atau hipertensi Anda tidak stroke, tidak apa kambuh lagi begitu ya, kadang stroke hingga penyakit jantung. Itu dia beberapa hal selain Anda menikmati menu makan siang untuk siang ini.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Aku ini punya siapa? Punya siapa? Dari Januari Christie untuk Anda pendengar di siang ini ya, di Ternate siang. Baik pendengar, pakar teknologi informasi dan keamanan cyber Alphonse Tanujaya yang memaparkan penyalahgunaan wajah seseorang berpotensi melanggar perlindungan data pribadi nasional. Menurutnya, biometrik wajah merupakan identitas sensitif sehingga penggunaan wajib memperoleh persetujuan milik sebelum dipublikasikan kepada publik luas. Baginya juga penggunaan rekaman tanpa persetujuan berpotensi merugikan korban sekaligus melanggar undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku nasional. Ia juga berpandangan bahwa media sosial wajib segera menindak laporan pelanggaran data pribadi apabila terbukti memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Jadi platform turut memikul tanggung jawab karena berkewajiban menghapus konten serta memberikan bagaimana sebenarnya sanksi terhadap pelanggar secepatnya. Kamera tetap membawa manfaat besar ya, apabila dimanfaatkan untuk kepentingan publik, pengawasan serta pembuktian berbagai pelanggaran hukum. Alphonse juga turut menggaris bawahi pentingnya bagaimana menghindari kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan, yaitu di ruang digital kepada masyarakat. Informasi melalui portal rri.co.id. Bagaimana hak citra dilindungi, kreator juga konten diminta wajib dalam beretika. Baik, sepertinya kita break dulu sebentar ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang siang ini akan kembali menunaikan sholat zuhur. Kami informasikan waktu azan zuhur sebentar nanti jatuh pada pukul 12 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kumandang azan zuhur, lagu-lagu bernuansa islami kami perdengarkan untuk Anda di siang ini.

untuk para pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk komandan ajan Johor wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan sholat Johor. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, informasi dan inspirasi.
3: Masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, untuk Ternate siang ini menjelang di pukul 13. Anda pencinta informasi-informasi olahraga, jangan lewatkan sebentar ada Dinamika Olahraga Pro 3 RRI sambil mengiringi kita untuk kita jelang pukul 13. Kami kembali mempersembahkan lagu-lagu untuk Anda di siang hari ini.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
2: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika Olahraga

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap track house MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gado membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan.

0: Lin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well.
4: Saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
3: Yeah, for sure. Really happy for the team. Really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
3: Really happy. Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Matchday. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Platnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Berbagai informasi olahraga baru saja kita ikuti dalam Dinamika Olahraga Program 3 RRI. Sudah pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di Ternate siang ini kita lanjut lagi untuk Anda.

0: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iyo sudah Mace, cepat eh.
1: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Mace.
1: Hey.
2: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

101,8 FM Pro 1 dari Luther Vandross, juga ada Mariah Carey dengan In This Love siang ini. Lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda di waktu Anda kembali untuk melakukan berbagai aktivitas hari Senin ini ya. Tadi sudah menikmati waktu istirahat. Nah, saat sekarang sudah harus siap-siap lagi ya untuk melanjutkan tugas-tugas di siang ini. Mudah-mudahan semuanya sudah disiapkan lah ya. Cuacanya sangat luar biasa, terik sekali ya untuk kota Ternate, mungkin di tempat Anda. Tapi kalau bicara tentang cuaca, dari tadi kan saya sudah berikan informasi ya terkait dengan memang cuaca di bulan Agustus ini masih berlangsung musim kemarau, mungkin memasuki nanti di September mendatang juga ya. Baik, dan kita punya informasi siang ini pendengar, biaya politik mahal ini sepertinya dinilai masih menjadi tantangan serius loh bagi demokrasi Indonesia hingga kini. Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia LPI Ujang Komarudin, ia mengatakan bahwa ongkos politik tinggi berpotensi juga memicu praktek korupsi kepala daerah. Oke, tapi jangan sampai terjadi lah ya. Sehingga ini perlu didesain ulang sesuai karakter budaya Indonesia agar tidak terus melahirkan yang namanya persoalan. Nah, begitu juga demokrasi Indonesia yang tentu saja membutuhkan pembenahan, yaitu melalui penguatan sistem politik dan penegakan hukum. Pendidikan masyarakat juga perlu diperkuat secara berkelanjutan, tentu saja untuk meningkatkan kualitas yang namanya demokrasi di negara kita. Jadi pendengar, ia menilai politik juga perlu membenahi yang namanya sistem rekrutmen pimpinan secara transparan dan akuntabel. Praktek mahar politik dapat membuka ruang korupsi sejak proses pencalonan kepala daerah. Dan ia menjelaskan biaya pencalonan kepala daerah ini mencakup berbagai kebutuhan selama proses kontestasi politik. Biaya tersebut antara lain yaitu apa? Kampanye, terus juga saksi operasional, mahar politik hingga praktek politik uang. Jadi besarnya ongkos politik dapat mendorong yang namanya pejabat terpilih mencari pengembalian biaya melalui penyalahgunaan kewenangan. Jadi kondisi tersebut juga berpotensi pendengar, yaitu mendorong penyalahgunaan anggaran pemerintah daerah. Melalui portal rri.co.id, informasi yang saya bagi untuk Anda di siang ini. Prabowo juga mengatakan biaya politik mahal menjadi salah satu sumber korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Senayan Stora Senayan Jakarta pada di bulan tahun kemarin, tepatnya di 5 Desember 2026. Jadi Presiden Prabowo menyoroti masalah mahalnya biaya politik dalam sistem pemilu di negara kita Indonesia. Pemilu seharusnya dirancang dengan ongkos politik yang lebih mudah lagi.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih setia di Ternate Siang. Saya Roni, ada Bung Ijar, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Dari Kendris dengan Semesta, pendengar menjelang di pukul 14. Sebentar nanti kita ikuti ada siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau ya, nanti bersama RRI Korwil Nusantara 3 ada Ambon, Tual, Bula, Samlaki, dan tentu saja kami RRI Ternate. Nah, di saat Anda sudah kembali dengan tugas-tugas di siang ini, setelah menikmati waktu break tadi di jam 12 ya, ini istilahnya jam rawan nih, apalagi di panas bening, tidak dapat ruangan yang dingin-dingin, udah langsung jadi ngantuk lah ya. Jadi bagaimana sebenarnya bisa mengatasi jam rawan pelesu dan mengantuk di siang hari ya? Misalnya mungkin Anda yang lagi berhadapan dengan tugas-tugas di depan Anda yang menumpuk, yang harus diselesaikan begitu, biar terhindar dari yang namanya ngantuk di siang hari, apalagi kena yang dingin-dingin. Aduh, cobalah ya untuk mungkin Anda minum air putih, cuci muka, peregangan otot, jalan singkat, dan mungkin atur hal yang mungkin bisa Anda lakukan di tempat kerja ya. Lakukan sedikit peregangan ringan ataupun jalan-jalan sebentar sambil menghilangkan ngantuk. Dan juga bisa diiringi dengan cuci muka ya, dengan air dingin agar mata kembali segar begitu. Jadi mungkin tadi Anda yang sudah makan siang ya, kalau terlalu banyak makan juga salah satunya ya, terbawa sampai ngantuk di tempat kerja. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa atasi dengan baik lah begitu ya, di saat Anda menghadapi berbagai rutinitas di awal pekan di hari ini. Menghadapi musim kemarau saat sekarang, di luarnya udah terang sekali ya. Ini salah satu yang harus kita hindari juga untuk menghindari dampak buruk polusi udara di musim kemarau. Mungkin Anda yang ingin keluar rumah masker salah satu yang terbaik ya. Saat keluar rumah batasi aktivitas di luar ruangan dan hindari sekali lagi membakar sampah dan pantau terus kualitas udara secara berkala. Itu dia yang perlu juga kami ingatkan untuk Anda. Banyak informasi-informasi yang kita berikan melalui portal rri.co.id siang ini. Salah satunya pemerintah Provinsi Maluku Utara ini kembali memberikan penghargaan kepada para inovator daerah dan penganugerahan Innovative Government Award Maluku Utara pada tahun 2025 yang digelar di halaman kantor gubernur Maluku Utara pada Senin di hari ini. Dari 31 inovator dan tim inovasi yang menerima apresiasi, nah tadi ada nama Iksan SEMSI menjadi salah satu sorotannya. Sekretaris Bapeda Provinsi Maluku Utara ini berada di urutan pertama. Tadi sempat juga kita sudah informasikan informasi tersebut ya untuk Anda. Baik, dan selengkapnya bisa Anda kutip kembali melalui portal rri.co.id di portal kami.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Leh, tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga.
3: Sudah pukul 14 lebih 1 menit. Saatnya kita mengajak Anda kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

0: dimanapun Anda berada, Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Saya Rivaldi Artas dibantu kru Lintas Seribu Pulau. Dan mengawali informasi Lintas Seribu Pulau edisi hari ini, yang pertama kita hadirkan dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi mengenai pemerintah daerah Maluku Tenggara menggerakkan berbagai pihak dalam aksi bakti kebersihan massal menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81, menggabungkan semangat kemerdekaan dengan kepedulian lingkungan. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Mei Maturbongs.
1: Dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Halimun, kegiatan bersih-bersih pasar bersama OPD, BUMN, dan instansi vertikal lainnya dimulai sejak pukul 7 pagi. Diawali dengan senam kebugaran, Bupati mengajak seluruh peserta untuk membersihkan area pasar tradisional. Selain melakukan bakti kebersihan, tujuan lain daripada kehadiran para pegawai di pasar demi mengoptimalkan perputaran uang dari transaksi yang terjadi.
2: Habis saya kerja bakti, mereka kan turun mungkin pergi, ada yang dibelanjakan dengan nilai biaya sesuai dengan kemampuan ekonomi keuangan mereka. Tetapi beberapa hari akan datang, ada lagi. Kegiatan ini akan berjalan terus di pasar ini. Ini maksudkan supaya mungkin dari yang punya toko atau yang punya jualan, ini ada sedikit laku lah, sayur atau apa. Dan mereka datang, kalau pulang kan, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu pulang kan nggak mungkin dia lenggang, tapi dia harus memberikan sesuatu di pasar. Dan itu adalah salah satu cara. UMKM di luar, tetapi di pasar juga saya coba maksimalkan.
1: Sementara itu, menanggapi bakti kebersihan yang dilaksanakan pemerintah daerah, salah satu petugas kebersihan Yohanes Oyelulin merasa sangat terbantu pagi ini. Oyelulin juga menyampaikan harapannya di peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kali ini.
3: Alhamdulillah, syukur semua berjalan dengan baik. Dan ini sudah berjalan saja. Perasaan itu sih baik-baik saja. Harapan saya mungkin di 17 Agustus ini membawa semangat untuk kita bangkit bersama membersihkan daerah-daerah, khususnya pasar.
1: Pelaksanaan bakti kebersihan sendiri melibatkan pegawai instansi daerah, vertikal, BUMN, dan para petugas kebersihan. Selain berlokasi di pasar tradisional, hal yang sama serentak dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di destinasi wisata Pantai Pasir Panjang yang terkenal dengan pasir terhalusnya. Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih untuk rekan-rekan dari RRI Tual dan pendengar. Saya ajak Anda untuk kita mengikuti informasi dari RRI Bula yang akan menurunkan informasi mengenai pemerintah Kabupaten Seramegan Timur memperoleh tambahan 1 unit armada pemadam kebakaran dari pemerintah pusat untuk penanggulangan bencana kebakaran di daerah tersebut. Reporter Yasin Kalderak melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Seramegan Timur Provinsi Maluku bakal mendapat tambahan 1 unit armada pemadam kebakaran untuk memperkuat upaya penanggulangan kebakaran di daerah ini. Hal itu menyusul banyaknya insiden kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kota Bula dan sekitar belakangan ini. Bupati Seramegan Timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan pihaknya telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait bantuan mobil damkar dimaksud. Menurut Fahri, bantuan tersebut diharapkan dapat menambah kemampuan petugas damkar dalam merespon kebakaran yang belakangan berulang terjadi di wilayah Kota Bula. Saat ini, kata dia, pemerintah daerah masih perlu menyiapkan anggaran untuk mengangkut kendaraan bantuan tersebut dari Jakarta.
2: Insya Allah kita sudah dapat semacam persetujuan dari Kemendagri untuk bantuan mobil damkar. Yang dibutuhkan adalah anggaran untuk mengangkut dari Jakarta ke sini dan mudah-mudahan di perubahan ini bisa kita alokasikan.
1: Penambahan armada dinilai penting untuk memastikan proses penanganan kebakaran tetap berjalan apabila terjadi gangguan terhadap kendaraan yang selama ini digunakan. Dengan adanya tambahan bantuan armada tersebut, pemerintah Kabupaten Seramegan Timur setidaknya memiliki 2 unit mobil damkar yang dapat diandalkan dalam kondisi darurat.
2: Supaya paling tidak ada 2 lah ya. Kita nggak tahu kalau ada kendala 1 tiba-tiba, itu akan jadi masalah besar.
1: Selain tambahan mobil damkar, pemerintah Kabupaten Seramegan Timur juga tengah mengupayakan pengadaan kendaraan penyuplai air untuk mendukung proses pemadaman kebakaran. Menurut Bupati Fahri, kendaraan suplai air menjadi salah satu kebutuhan penting karena ketersediaan armada untuk mengangkut air masih menjadi kendala dalam penanganan kebakaran di lapangan.

0: Ya, terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Bula atas laporannya. Dan pendengar, mengakhiri Lintas Seribu Pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Lina Tehupuring, terkait petani Maluku didorong sesuaikan pola tanam demi menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman El Nino.
1: Petani di Provinsi Maluku didorong untuk menyesuaikan pola tanam sebagai langkah menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino. Penyesuaian waktu tanam, pemanfaatan air secara bijak, serta penerapan budidaya pertanian adaptif menjadi strategi penting untuk menjaga produktivitas dan mengurangi risiko gagal panen. Pelaksana tugas PLT Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRNP Maluku Gunawan kepada RRI mengatakan, langkah mitigasi telah disiapkan meski

0: Lalu, Kabupaten Seram bagian barat, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram bagian timur menjadi fokus penguatan mitigasi. Dikatakan, selain menjaga produksi, BRNP Maluku juga memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman di tengah potensi perubahan iklim. Berbagai program penguatan pertanian terus dilakukan untuk mendukung keberlangsungan produksi di daerah sentra pangan.
1: Memang sudah kita siapkan, yang kita mengatur pola tanam. Ketika misalnya bisa dimajukan, maka bagaimana jadwal tanam itu dimajukan.
0: Ia optimis potensi dampak El Nino dapat ditekan melalui sinergi pemerintah daerah, BMKG, Balai Wilayah Sungai, Penyuluh Pertanian, dan instansi terkait lainnya. Dukungan benih tahan kering serta penguatan infrastruktur irigasi menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan Maluku. Demikian Lina Tihupuri melaporkan.
2: Laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.

0: bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kenal informasi dan inspirasi. Kita masih di Ternate Siang. Setelah tadi kita sudah ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, ada lintas 1000 pulau ya, bersama rekan-rekan Sekorwil Nusantara 3. Besok jangan Anda lewatkan ya. Besok sepertinya Ternate sebagai tuan rumahnya ya. Sudah pukul 14 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda siang ini saya Roni, ada Bung Ijar, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kita masih punya banyak informasi, juga lagu-lagu hiburan menemani waktu siang Anda. Jangan lewatkan sebentar, nanti di pukul 15.30 sampai dengan selesai ada dialog Ternate sore ya. Nanti sebentar kita bahas mengenai dari bumbu dapur menjadi sumber penghasilan. Kira-kira ke apa dari topik yang akan kita angkat tersebut, sebentar lebih jelasnya Anda jangan lewatkan untuk Ternate sore.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu hiburan di siang ini ya, siang yang sangat begitu panas di luar sana. Nah, biar kita melindungi diri dari di bawah teriknya matahari siang dengan memperbanyak minum air putih ya, yang cukup lah untuk mencegah yang namanya dehidrasi, apalagi Anda yang kerjanya di luar ruangan ya. Terus bisa pakai tabir surya ataupun sunscreen minimal SPF 30, ataupun Anda bisa kenakan pakaian longgar yang tidak panas, serta hindari aktivitas luar ruangan yang terlalu lama pada pukul sekitar 10 sampai dengan menjelang 4 sore ya. Ini yang diutamakan lah, mengingatkan Anda di musim panas seperti ini ya, memperbanyak minum air putih ini lebih sering agar tubuh tidak kekurangan yang namanya cairan. Dan kalau di luar rumah, gunakan topi lebar ataupun payung dan kacamata hitam ya, melindungi dari ultraviolet begitu ya. Terus juga pilih baju yang tipis, longgar dan berwarna cerah, jangan yang gelap-gelap, ini agak nanti tambah kepanasan lah ya. Terus istirahat di tempat teduh jika merasa pusing ataupun lelah. Sedikit tipsnya dari saya untuk Anda ya, yang mungkin siang ini lagi punya banyak aktivitas di luar ruangan yang harus diselesaikan. Bicara tentang panas, menyengatnya sinar matahari di siang ini, nah ada fenomena gerhana matahari total nih, nanti dikabarkan juga untuk Anda pendengar, bakal menghiasi langit pada Rabu, tepatnya 12 Agustus 2026 mendatang, di dua hari lagi nih ya. Tetapi sepertinya masyarakat Indonesia tidak dapat menyaksikan fenomena tersebut secara langsung. Kenapa? Coba kita intip penjelasan dari BMKG bahwa jalur gerhana matahari total tidak melintasi wilayah Indonesia. Hal ini karena sebagian besar proses gerhana matahari total itu berlangsung ketika Indonesia berada dalam waktu malam ya. Namun gerhana matahari total kali ini akan melewati sejumlah wilayah di belahan bumi utara. Melansir dari NASA, jalur totalitas melintasi Greenland, terus juga Islandia, Rusia, bagian utara, serta wilayah Spanyol. Sementara jumlah kawasan lain Eropa di Afrika Barat, Laut, dan Amerika Utara akan juga mengalami gerhana matahari sebagian. Bagi masyarakat Indonesia sendiri yang penasaran ingin menyaksikan fenomena astronomi tersebut, BMKG menyarankan untuk mengikuti siaran langsung dari NASA ya. Jadi gerhana matahari total terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada hampir segaris, di mana bulan menutupi seluruh piringan matahari dari sudut pandangan pengamat wilayah tersebut. BMKG juga mencatat gerhana matahari total pada tanggal 12 tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia. Jalur bayangan bulan pada peristiwa kali ini berada jauh di utara khatulistiwa ya. Jadi kalau secara global dilihat, proses gerhana matahari ini tanggal 12 dimulai ketika fase gerhana sebagian berlangsung pada sekitar pukul 15.34 waktu setempat. Dan ini data dari BMKG sendiri, fase total mulai terjadi di lokasi awal sekitar pukul 16.57 waktu setempat. Kemudian puncak gerhana berlangsung sekitar pukul 17.45 waktu setempat. Jadi keseluruhan proses gerhana secara global berakhir pada sekitar pukul 19.57 menit. Rangkaian fenomena tersebut berlangsung selama beberapa jam dari awal fase sebagian hingga seluruh proses gerhananya berakhir. NASA juga menyebutkan jalur totalitas dimulai dari wilayah utara Siberia, kemudian bergerak melewati kawasan Arktik dan Atlantik Utara sebelum mencapai Islandia dan Spanyol. Di luar jalur sempit tersebut, masyarakat juga di sebagian besar Eropa serta beberapa wilayah Amerika Utara dan Afrika akan melihat gerhana dalam fase sebagian. Islandia menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian karena fase total dapat diamati di wilayah tersebut. NASA bahkan menyiapkan siaran khusus agar masyarakat di berbagai negara dapat mengikuti fenomena tersebut secara daringnya. Nah, masyarakat Indonesia yang tidak dapat menyaksikan gerhana matahari total secara langsung, teknologi memberikan alternatif, yaitu NASA telah menyiapkan siaran langsung yang memungkinkan masyarakat di berbagai belahan dunia mengikuti proses gerhana dari lokasi-lokasi di jalur pengamatannya. NASA menyatakan siaran langsung akan menampilkan pemandangan gerhana dari sepanjang jalur totalitas serta wawancara dengan para ahli. Jadi siaran tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 12 melalui berbagai platform resmi dari NASA. Itu dia ya. Jadi walaupun kita di bagian
negara kita Indonesia yang belum bisa ya menyaksikan langsung gerhana matahari, Anda juga bisa menyaksikan langsung ya, ada siaran langsung yang dilaksanakan oleh NASA ini ya, dengan menampilkan pemandangan gerhana dari sepanjang jalur totalitas serta wawancara dengan para ahlinya sebelum nanti gerhananya berlangsung. Nanti mereka menyiarkan langsung begitu ya, secara langsung Anda masyarakat Maluku Indonesia lah ya, negara kita bisa menyaksikan mungkin lewat layar televisi begitu. Kadang-kadang kan di berbagai platform juga menyiarkan begitu ya. Itu dia informasi yang kami kutip melalui portal rri.co.id. di musim panas pas sekali ya untuk gerhana matahari total yang akan Anda saksikan mungkin melalui layar televisi dan di platform media sosial.

0: Tahukah Anda, foto-foto proklamasi kemerdekaan yang sering kita lihat di buku sejarah itu ternyata nyaris hilang selamanya. Di balik dokumentasi bersejarah itu, ada seorang pewarta foto bernama Frans Mendur. Bersama kakaknya, Alex Mendur, ia mengabadikan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, setelah upacara selesai, tentara Jepang melakukan razia. Kamera dan hasil foto milik Alex Mendur disita. Menyadari bahaya itu, Frans Mendur segera mengeluarkan roll film dari kameranya, lalu menguburkannya di dalam tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya agar tidak ditemukan. Saat digeledah, Frans mengelabuhi tentara Jepang dengan mengatakan bahwa filmnya sudah dirampas. Setelah keadaan aman, ia menggali kembali roll film tersebut dan mencetak foto-fotonya secara diam-diam. Berkat kecerdikan dan keberaniannya, kita masih dapat melihat dokumentasi asli detik-detik proklamasi hingga hari ini. Karena terkadang, sejarah tidak hanya diperjuangkan dengan senjata, tetapi juga diselamatkan oleh keberanian seseorang yang menjaga sebuah bukti.
1: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik dan termokapol suhu tinggi serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Peringkat harga emas hari ini bagaimana? Nanti kita intip sebentar. Juga kita lihat mata uang Garuda, apakah hari ini menguat ataukah malah menguat atau melemah begitu ya. Terus bagaimana juga dengan harga minyak, apakah hari ini naik ya, karena pasar cemas Selat Hormuz yang belum dibuka juga di sana. Pertama saya intip dulu bagaimana harga emas di hari ini tanggal 10 Agustus. Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang TBK atau Antam ya, stabil pada perdagangan Senin ini. Harga dasar emas Antam ukuran 1 gram tetap berada pada level 2,690 juta rupiah per gramnya ya. Berdasarkan data resmi situs logam mulia Antam, harga emas Antam hari ini tidak berubah dibandingkan hari Minggu kemarin. Sejalan, harga pembelian kembali juga tidak mengalami perubahan. Logam mulia mencatat harga buyback emas Antam hari ini tetap berada pada level 2,511 juta rupiah per gramnya. Jadi dengan demikian selisih antara harga jual dan harga buyback saat ini berada di kisaran 179 ribu rupiah per gram. Sementara itu berdasarkan situs HRT Gold, harga emasku BSI Gold ukuran 1 gram hari ini berada di level 2.567 rupiah per gram, sedangkan harga buyback dipatok 2.433. Nah, berdasarkan situs Galeri 24 juga harga emas Galeri 24 dijual 2.669 rupiah per gram. Itu dia ya. Perbedaan harga antara produk tersebut dipengaruhi oleh yang namanya produsen, standar cetakannya, hingga jalur distribusi masing-masing merek. Itu dia ya, jadi masih stabil di harga seperti harga kemarin yaitu 2.690 rupiah per gram ya. Jadi tetap masih di kisaran harga yang sama untuk 1 gramnya harga emas di hari ini. Itu dia harga emas. Bagaimana juga dengan mata uang Garuda hari ini, mata uang kita, apakah melemah ataukah malah menguat? Nilai tukar rupiah pada level 17.816 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin di pagi tadi. Mata uang Garuda menguat 81 poin atau 0,45% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Penguatan rupiah terjadi di tengah pergerakan mata uang Asia yang bervariasi terhadap dolar Amerika Serikat ya. Jadi kita lihat bahwa di samping penguatan rupiah berpotensi bertahankan untuk ketidakpastian terkait pembukaan kembali Selat Hormuz di Timur Tengah sana, apa yang dikatakan oleh Lukman Kepala si. Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar Amerika Serikat perdagangan di hari ini ya. Itu yang dikatakan Lukman Leong, analisis mata uang Du Financial. Terkait dengan hal tersebut juga, ia memperkirakan rupiah bergerak dalam rentang 17.800 hingga 17.950 rupiah atas dolar Amerika Serikat di perdagangan pagi tadi. Iya, sepertinya mata uang Garuda hari ini menguat ya, sekitar 81 poin atau 0,45%. Nah, bagaimana juga dengan harga minyak ya di hari ini bagaimana? Coba kita lihat. Harga minyak dunia ini kembali naik pada perdagangan Senin hari ini di tengah ketidakpastian mengenai kapan Selat Hormuz akan kembali dibuka untuk pelayaran. Iran menyebutkan kesepakatan dengan Oman mengenai jalur pelayaran baru berada dalam tahap akhir, tetapi ini pembukaan jalur strategis tersebut masih bergantung pada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh Amerika Serikat. Mengutip dari Reuters, harga minyak mentah Brent naik 91 sen atau 1,09% menjadi 84,68 US dolar per barelnya sekitar pukul 00:56 GMT ya. Sementara minyak mentah Amerika Serikat West Texas Intermediate naik 61 sen atau 0,78% menjadi sekitaran 78,79 US dolar per barelnya. Jadi kenaikan tersebut terjadi setelah kedua harga acuan minyak itu anjlok lebih dari 7% pada pekan lalu. Penurunan sebelumnya didorong harapan bahwa Iran dan Oman segera mencapai kesepakatan yang memungkinkan pembukaan kembali yang namanya Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz tersebut merupakan jalur pelayaran penting bagi perdagangan energi global sebelum perang. Jadi sekitar 1/5 pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut.

0: muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lah, Mak, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

Pendengar, peristiwa Bandung Lautan Api ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Rakyat Janam dan pejuang membumi hanguskan sebagian wilayah Bandung agar tidak digunakan pasukan Sekutu dan Belanda. Peristiwa Bandung Lautan Api sendiri berlangsung pada Maret 1946. Saat itu, pasukan Republik Indonesia bersama rakyat Bandung menghadapi pasukan Sekutu yang dinominasi Inggris serta Nisa membawa kepentingan Belanda. Nah, ketegangan di Bandung bermula sejak pasukan Sekutu tiba pada 12 Oktober 1945. Ketegangan tersebut awalnya ini berkaitan dengan tugas pasca Perang Dunia Kedua, termasuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang. Namun kedatangan Sekutu turut dibarengi unsur Netherlands Indische Cheville Administration Tunisia. Nah, kehadiran Nisa ini menimbulkan kekhawatiran karena dianggap menjadi bagian dari upaya Belanda untuk kembali menguasai negara kita Indonesia. Situasi semakin memanas setelah pihak Sekutu meminta masyarakat menyerahkan senjata. Tuntutan tersebut memicu ketegangan dan berbagai bentrokan antara pasukan Sekutu dan kekuatan bersenjata Republik. Nah, pada tahun 1945 bertepatan dengan 24 November, Tentara Keamanan Rakyat bersama Badan-Badan Perjuangan menyerang posisi Sekutu di Bandung. Sejumlah tempat yang digunakan sebagai markas Sekutu menjadi sasaran serangan dalam pertempuran tersebut. Pertempuran dan ketegangan terus berlangsung hingga memasuki awal 1946. Kondisi tersebut membuat pihak Republik menghadapi tekanan militer yang semakin besar dari pasukan lawan. Pada Maret 1946 muncul keputusan untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. Membumi hanguskan dilakukan agar wilayah dan fasilitas yang ditinggalkan tidak dapat dimanfaatkan sebagai basis militer dari lawan. Melansir dari Enciklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan, keputusan tersebut berkaitan dengan keterbatasan kekuatan militer Republik dalam menghadapi lawan. Nah, disinilah pasukan Republik bersama rakyat kemudian memilih meninggalkan wilayah tersebut setelah melakukan pembakaran. Pembakaran yang berlangsung pada malam 23 Maret 1946 dan berlanjut hingga 24 Maret besoknya, kobaran api terlihat di berbagai wilayah Bandung, sehingga peristiwa tersebut dikenal dengan sebagai Bandung Lautan Api. Ya, hingga kini Bandung Lautan Api dikenang sebagai simbol keberanian dan pengorbanan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa tersebut juga menggancarkan bahwa bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan membutuhkan persatuan dan kesatuan berkorban. Ya, informasi yang kami kutip melalui portal rri.co.id. Menjelang nanti HUT kemerdekaan Republik Indonesia nanti di tanggal 17 Agustus.

0: pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Masih di Pro 1, RI Ternate pendengar sudah pukul 15. Sebelum nanti kita ikuti ada dialog Ternate sore, kita bergabung dulu bersama program A3 untuk kita itu Warta Sentral.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud.
2: Jadi pembersihan rumah ibadah itu sangat mulia, kan? Saya kira bukan hanya seperti hari ini.
3: KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek yang berkaitan korupsi di Kabupaten Pemalang. Menteri Agama membuka gerakan Bersih-Bersih Masjid 2026 yang melibatkan ribuan masjid. Greenland memberikan peringatan keras terhadap pengeboran minyak tanpa izin di wilayahnya. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV hotel di 15 lokasi yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pemerasan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di 15 rumah yang diduga terkait dengan dugaan korupsi pemerasan di Pemkab Pemalang. Penggeledahan dilakukan sejak hari Rabu hingga Sabtu 5 sampai 8 Agustus 2026. Sebanyak 10 rumah berada di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di Semarang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari rangkaian penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik. Dokumen yang disita antara lain berkaitan dengan proyek yang sedang akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang. Selain dokumen, penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa telepon seluler dan sejumlah flare elektronik. Penyidik turut menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sebuah hotel di Magelang. Budi mengamankan seluruh barang bukti yang diamankan akan dianalisis dan didalami untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud. Yakni 10 rumah yang berlokasi di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di wilayah Semarang. Dari penggeledahan itu, penyidik melakukan penyitaan atas beberapa dokumen, diantaranya dokumen terkait proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, serta barang bukti elektronik berupa handphone dan file-file elektronik. Selain itu, tim penyidik juga melakukan penyitaan atas rekaman CCTV di sebuah hotel yang berlokasi di Magelang.
4: Sementara itu, Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
5: Pak Anom, izin untuk masyarakat di Pemalang, sampaikan dulu buat masyarakat di Pemalang, gimana? Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
6: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
5: Apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Ada, Pak? Enggak ada. Proyek gimana?
4: Sebelumnya memang KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempatnya yakni Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro, orang kepercayaannya Muhammad Haris, serta internal KPK, yaitu Setia Budi Dias, serta pihak swasta Lilik Budi Suprianto, yang merupakan ayah dari Dias. KPK menduga Lilik bersama Dias terlibat dalam upaya meyakinkan Anom, yang memiliki akses terhadap informasi penanganan perkara di lembaga antirawaswa. Penyidik masih mendalami rangkaian dugaan pemerasan tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan Bersih-Bersih Masjid atau Gebermas 2026 yang melibatkan lebih dari 50 ribu masjid dan musola di Indonesia. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Gebermas saya nyatakan dibuka dengan resmi.
7: Menteri Agama Nasarudin Umar resmi membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 di Masjid Fatahillah Balai Kota Pemprov DKI Jakarta hari ini. Gerakan tersebut diikuti lebih dari 50.000 masjid dan musola di seluruh Indonesia. Nasarudin mengatakan kebersihan rumah ibadah mencakup kebersihan fisik dan lingkungan di sekitarnya. Ia mengajak masyarakat menjadikan kegiatan membersihkan rumah ibadah sebagai aktivitas bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Nasarudin, kondisi masjid yang bersih diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung masyarakat beribadah dan berkonsentrasi. Ia juga mendorong kegiatan bersih-bersih tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi juga gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya.
2: Jadi pembersihan rumah ibadah itu sangat mulia. Saya kira bukan hanya seperti hari ini, hari Sabtu, hari Minggu, Bapak-Ibu sekalian, bukan satu hal yang hina kalau kita kerja bakti, ya, satu keluarga ke masjid, jadi ajaklah keluarga kita hari besok, hari Minggu besok, nak, ya.
7: Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan Pemprov DKI mendukung Gebermas sebagai gerakan bersama.
8: Masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian umat terhadap rumah ibadahnya. Saya berharap kegiatan Gebermas dapat dipadukan dengan gerakan pilah sampah dari sumber yang terus diupayakan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Keduanya akan menjadi kombinasi yang tepat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta kebiasaan hidup bersih dan sehat di Jakarta.
7: Gebermas 2026 diharapkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan Kementerian Agama, pengurus masjid, jamaah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah ibadah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bursa Efek Indonesia BEI merayakan 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal dengan meluncurkan produk Exchange Traded Fund atau ETF emas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya dari gedung BEI Jakarta. Magdalena.
9: Bursa Efek Indonesia BEI hari ini merayakan 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta dengan mengedepankan tema besar transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Bersamaan dengan perayaan tersebut, Bursa Efek Indonesia meluncurkan produk baru pasar modal, yaitu Exchange Traded Fund ETF Emas. ETF emas adalah instrumen investasi yang diperdagangkan layaknya saham dengan aset dasar atau underlyingnya berupa emas fisik yang dikelola manajer investasi dan harganya mengikuti pergerakan harga emas. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir dalam acara hari ini mengatakan kehadiran ETF emas akan memperkuat pendalaman pasar keuangan di Indonesia dan meningkatkan likuiditas pasar, sehingga pasar modal Indonesia dapat meningkatkan daya saing dengan pasar modal negara lainnya.
10: Harapkan memang produk ini menghubungkan antara manajer investasi, sedian bank, bank bullion, dealer, dan bursa efek. Dan emas bukan hanya menambah pilihan investasi, tetapi juga meningkatkan likuiditas. Dan saya mengapresiasi langkah OJK elektronik gold receipt atau EIR merupakan efek yang dapat dikatakan sebagai efek dalam portofolio ETF emas.
9: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan pada tahun 2025 aset kelolaan ETF emas global mencapai 559 miliar dolar Amerika Serikat dengan kepemilikan emas mencapai 4.025 ton. Sehingga ETF emas menjadi salah satu alternatif investasi yang menjanjikan bagi masyarakat. Selain Menko Perekonomian dan Wakil Menteri Keuangan, dalam acara 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, juga hadir Kepala Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik serta Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Dari Bursa Efek Indonesia Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya mengalami kendala terbatasnya sumber air dalam pemadaman sejumlah titik api, sehingga dilakukan pembuatan sumur bor di lokasi terdekat dengan titik api yang terdeteksi meluas sampai ke permukiman. Edi Suroso menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
12: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau, sehingga BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembasahan untuk mencegah api meluas sampai ke permukiman serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, dalam penanganan Karhutla Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering.

0: tuntutan Kota Tangerang.
1: Selain itu, karakteristik lahan gambut di Palangkaraya juga menjadi tantangan karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah. Untuk mengoptimalkan pemadaman, saat ini BPBD bekerja sama dengan Manggala Agni dan Universitas Palangkaraya untuk membuat beberapa titik sumur bor karena dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu menyediakan sumber air yang lebih dekat dibandingkan harus mengangkut air dari embung atau sumber lain yang jaraknya cukup jauh dari titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan sejak dini.
2: Ya, masyarakat, karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau mencepelekan. Ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
3: Ada yang sudah di polisian?
2: Ya, kemarin di daerah mana itu kan juga kan di polisian lagi dalam penyelidikan. Ya.
1: Menurutnya, karhutla dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Edi Suroso melaporkan.
4: Koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Bahagia Balikpapan mulai menjadi penggerak perekonomian lokal meskipun menghadapi kendala keterbatasan permodalan. Afriani melaporkan selengkapnya.
5: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
6: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi, ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok itu dia bayar 100.000. Jadi anggota, iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
5: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Heru Resandi Setiakusuma memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
7: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
5: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau proses rehabilitasi SMK Negeri 1 Lotu Kabupaten Nias Utara, yang merupakan program sekolah gratis agar membuat anggaran pendidikan di Kepulauan Nias menjadi lebih fleksibel. Munili Harifa menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau progres rehabilitasi 2 ruang kelas serta bertemu dengan siswa-siswi di SMK Negeri 1 Lotu Kabupaten Nias Utara. Dalam peninjauan itu, Bobby menyebutkan perbaikan yang diprioritaskan meliputi ruang kelas, alat praktik,

0: dan mebel. Ia juga menyoroti dampak program sekolah gratis di SMA SMK di Kepulauan Nias.
1: Pertama, perbaikan fasilitas sekolah, yaitu ruang-ruang kelasnya, seluruh prakteknya kalau bisa, dan juga mebelnya ya, biar dan juga guru-gurunya. Karena kan di SMA, di Kepulauan Nias sudah gratis. Kita tanya ke orang tua dulu, sudah berjalan. Baik untuk sekolah juga, karena uangnya tetap kita bayarkan ke sekolah. Jadi para sekolah masih punya anggaran lebih fleksibel.
0: Rukun Guru SMK Negeri 1 Lotu mengapresiasi kedatangan Gubernur Sumatera Utara. Ia berharap perhatian untuk 9 ruang kelas di SMK Negeri 1 Lotu yang saat ini masih berupa bangunan papan dan tanpa plafon.
2: Salah seorang karena kesahuma sangat berterima kasih dan apresiasi atas kedatangan Pak Gubernur di sekolah kami, terutama untuk meninjau pembangunan rehab berat di sekolah kami yang terdiri dari dua ruangan. Dan kami dari sekolah sangat berterima kasih kedatangan Bapak Gubernur. Dan kami juga berharap karena di sekolah kami ini masih banyak kekurangannya, terutama gedung kelas, ada 9 kelas yang masih terbuat dari papan dan tidak memiliki plafon. Dan mungkin sudah Pak Kadis Pendidikan sudah menjanjikan tahun depan akan dibangun. Sekali lagi aspirasi kami supaya dapat disampaikan kepada Pak Gubernur, dan sekali lagi terima kasih atas kedatangannya di SMK Negeri 1 Lotu.
0: Sementara Ketua OSIS SMK Negeri 1 Lotu kelas 11 Akuntansi 1 mengaku bangga dan terharu atas kunjungan tersebut.
3: Nama saya Septu Rismandia. Perasaan saya sangat bangga, sangat senang, sangat prihatin, dan kami juga berterima kasih atas kunjungan dari Bapak Bobi Nasution. Yang kemudian kami juga memiliki berbagai keluhan, yaitu di ruangan belajar yang 9 rombel yang kurang memadai. Dan kami juga ingin memiliki fasilitas yang lebih baik lagi, misalnya dari komputer, khususnya dari jurusan akuntansi. Dan kami ingin juga memiliki fasilitas misalnya Mercy Band. Kami ingin mengembangkan bakat kami yang telah terpendam dari beberapa tahun kemarin.
0: Saat ini masih banyak kelas yang kondisinya darurat dari papan tanpa plafon. Dari Nias Utara, reporter Monili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: 5 SMP negeri di Kota Kupang diusulkan akan menerima dana revitalisasi satuan pendidikan ke Kemendikdasmen karena masih kekurangan ruang kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya. Allo Tani melaporkan selengkapnya.
5: Masih banyak sekolah-sekolah kita yang butuh ruang kelas, kemudian mereka tidak punya ruang guru, karena ruang guru itu banyak dipakai untuk ruang kelas.
6: Anggota Komisi 10 DPR RI Daerah Pemilihan NTT 2, Anita Jakobagah, memperjuangkan 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang agar memperoleh bantuan dana revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada RRI di Kupang, Rabu kemarin, Anita Gah mengatakan usulan tersebut diajukan melalui aspirasi Komisi 10 DPR RI sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang. 5 sekolah yang telah ditinjau dan diusulkan menerima bantuan revitalisasi yakni UPTD SMP Negeri 14 Kupang, SMP Negeri 4 Kupang, SMP Negeri 3 Kupang, SMP Negeri 20 Kupang, dan SMP Negeri 10 Kupang.
5: Itu akan diusulkan melalui aspirasi kepentingan DPR RI, yaitu melalui aspirasi saya. Jadi revitalisasi ini bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, tapi sebagai wakil rakyat kami pun bisa mengusulkan. Ketika saya turun ke lapangan, ternyata sekolah ini tidak pernah diusulkan oleh pemerintah. Jadi saya yang harus usulkan. 5 sekolah yang sudah kami kunjungi, saya pastikan mereka pasti dapat.
6: Kepala UPTD SMP Negeri 20 Kota Kupang, Susi Aprijanti, kepada RRI Rabu kemarin mengatakan bahwa kebutuhan paling mendesak di sekolah yang dipimpinnya adalah penambahan ruang kelas. Saat ini jumlah peserta didik telah mencapai lebih dari 900 siswa, sehingga sekolah masih menerapkan sistem belajar bergiliran atau shift agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Selain kurang kelas, juga mengalami keterbatasan jumlah toilet yang tidak sebanding dengan jumlah siswa dan guru.
7: pendaftar sekolah di sini semakin banyak, Bapak, sehingga kelas selalu kurang. Karena hari ini ruang guru saya tidak ada, saya pakai untuk ruang kelas.
8: Berapa shift sekarang?
7: Dua shift, tetapi dua shift pun masih kurang ruang kelas. Karena itu tadi, karena pendaftar banyak, terpaksa kan kami nggak bisa menolak mereka kan. Terpaksa kami memfasilitasi sehingga ruang guru kami saya pakai untuk ruang kelas. Tapi hari ini saya bersyukur saya bisa bertemu Ibu Anita. Mudah-mudahan Tuhan menjawab harapan kami keluarga besar SMP 20 Kota Kupang.
6: Keluhan serupa juga disampaikan Kepala UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang, Yusak S. Ola. Ia mengungkapkan sekolahnya masih memperlakukan sistem shift karena jumlah siswa terus meningkat, sementara ruang kelas yang tersedia belum mencukupi. Sedangkan Kepala SMP Negeri 3 Kota Kupang, Masud Betan, mengatakan sekolahnya masih membutuhkan sedikitnya 5 ruang kelas baru, pagar keliling sekolah, serta aula yang representatif untuk menunjang berbagai kegiatan pendidikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Greenland memberikan peringatan keras kepada perusahaan minyak Amerika Serikat setelah peralatan pengeboran minyak dioperasikan ke wilayah Greenland tanpa izin. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, Departemen Industri dan Mineral Greenland menyatakan, sejumlah peralatan pengeboran minyak dilaporkan akan dibawa menuju pantai timur Greenland untuk rencana pengeboran eksplorasi minyak. Selanjutnya ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan rapat koordinasi antara kementerian dan institusi terkait yang membahas penyelenggaraan turnamen sepak bola FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Itilauli melaporkan langsung dari Gedung Kemenpora, Jakarta. Niar Abdul.
9: Baik, dan pendengar, saat ini kami berada di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat lalu pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menggelar rapat koordinasi sebagai persiapan jelang FIFA ASEAN 2026, di mana Kemenpora memastikan Jakarta dan Bandung menjadi tuan rumah perdana dari FIFA ASEAN 2026. Kepastian tersebut sampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora RI sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian lembaga serta pemerintah daerah terkait persiapan turnamen. Erick Thohir mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan FIFA ASEAN 2026. Menurut Erick, FIFA telah memberikan respon positif dan Indonesia kini bersiap untuk memasuki tahap penyelesaian pembahasan host kontrak sebelum turnamen berlangsung, di mana nantinya host kontrak ini akan berisi perjanjian apa saja hal-hal yang harus dilakukan oleh daerah-daerah ataupun kota-kota yang akan menjadi tuan rumah, yaitu Jakarta dan Bandung selama turnamen berlangsung.
10: Mengeluarkan surat yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan kita sendiri alhamdulillah sudah sama bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai pos kontrak yang tadi itu. Tetapi memang isi daripada pos kontrak juga berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah negara dunia itu sebelumlah, jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau diperlukan.
9: Dan pendengar, venue atau lokasi pertandingan sendiri di Jakarta telah ditentukan di mana Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan menjadi stadion utama sebagai lokasi pertandingan. Sedangkan pemerintah DKI Jakarta juga menyiapkan beberapa lokasi latihan seperti lapangan Banteng serta lapangan 1 dan 2 yang ada di Jakarta International Stadium. Sementara itu dari Jawa Barat, pihak Jawa Barat sendiri menyiapkan Stadion Sijalak Harupat sebagai di Kabupaten Bandung sebagai stadion utama pendamping, dan juga sejumlah lokasi diantaranya sebagai stadion ataupun lokasi latihan seperti Stadion ITB, Stadion Arca Manik, dan Stadion Siliwangi. Dan pendengar, Erick Thohir sendiri menegaskan seluruh kementerian dan lembaga juga ikut memberikan dukungan untuk memastikan FIFA ASEAN 2026 berjalan sukses. Di antaranya dukungan tersebut mencakup berbagai sektor mulai dari keamanan, transportasi, imigrasi, kepabeanan, serta komunikasi digital hingga perlindungan hukum. Erick juga berharap tim nasional Indonesia mampu memberikan prestasi terbaik saat tampil sebagai tuan rumah FIFA ASEAN 2026 yang pertama. Dan pendengar, sehingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini telah dipastikan akan dihelat pada periode ketiga FIFA Matchday 2026 atau jeda internasional yang dijadwalkan atau telah ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli, Pro TK RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, setelah kita ikuti tadi Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, sudah pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Baik, di siang menjelang sore ini sebentar akan hadir untuk Anda, ada Dialog Ternate Sore.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya. Kami masih coba menghubungi untuk narasumber mengisi dialog Ternate sore di sore ini ya. Ya, nanti kita angkat mengenai topik dapur, bumbu dapur menjadi sumber ya, dari bumbu dapur menjadi sumber penghasilan. Nanti coba saya hubungi kembali, ada owner kedai Arum 147 ya, Ibu Ratna Islim Ismianti atau Mama Eci ya, sambil mengiringi Anda dengan lagu-lagu untuk Anda di siang menjelang sore hari ini. Baik pendengar, di tanggal 10 Agustus ini menandai sejumlah peringatan penting di Indonesia dari berbagai negara. Pada 2026 tanggal tersebut jatuh Senin pada hari ini, dan 4 momentum berlatar sejarah energi, budaya dan kemerdekaan. Di Indonesia 10 Agustus diperingati sebagai Hari Veteran Nasional untuk mengenang jasa para pejuang. Tanggal tersebut juga menjadi Hari Biodiesel Internasional, DND, dan Hari Kemerdekaan Ekuador. Jadi Hari Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 10 Agustus sebagai penghormatan kepada para veteran Indonesia. Mereka memiliki peran penting dalam memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa. Mengutip Kementerian Pertahanan, peringatan tersebut pernah diputuskan Presiden Soekarno dan akan diperkuat melalui amanat tertulis pada 1965. Kemudian di 2014, tanggal 10 Agustus disahkan sebagai Hari Veteran Nasional. Peringatan Hari Veteran Nasional pada 2014 digelar di Gedung Veteran Balai Sarbini, Jakarta Selatan. Presiden waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono bersama sejumlah pejabat negara turut menghadiri kegiatan tersebut. Jadi peringatan juga berkaitan dengan Legion Veteran Republik Indonesia, LVRI. Organisasi tersebut menghimpun veteran Indonesia dan disahkan Presiden Soekarno pada 1 Januari 1957. Hari Veteran Nasional menjadi bentuk penghargaan kepada pejuang yang mendedikasikan tenaga dan pikiran bangsa. Semangat perjuangan mereka diharapkan terus diwariskan kepada generasi muda untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Selain Hari Veteran Nasional di tanggal 10 Agustus, ada juga Hari Biodiesel Internasional, terus juga DND, dan juga Hari Kemerdekaan dari Ekuador. Informasi melalui portal rri.co.id kami himpun sore ini, dan kita masih menunggu sebentar ya. Sore ini apakah nanti dialog Ternate sore bisa kita selenggarakan dengan topik tadi, yaitu dari bumbu dapur menjadi sumber penghasilan. Kami masih mencoba untuk menghubungi narasumber di sore ini.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Anda masih bersama kami pendengar sore ini di Pro 1 RRI Ternate. Ku sedang-sedang saja dari Judika sudah bersama Anda. Sepertinya dialog Ternate sore ini hari ini sebelumnya kita tunda dulu ya, belum terselenggara karena menunggu narasumber juga sampai dengan hampir di jam 4 sore pukul 16 sepertinya belum bisa kami temui begitu ya. Jadi sebagai gantinya juga sore ini, tadi kan ini ya 100% Indonesia sepertinya kalau jam begini. Nanti sebentar saya akan buka line telepon yang ingin request lagu-lagu Indonesia untuk melengkapi 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Ya sekali lagi. Jadi okay. Baik. Dan pendengar sekali lagi untuk dialognya karena waktu sudah selesai, jadi sepertinya kita tunda dulu hari ini ya. Ini kita break dulu sebentar. Anda kaum muslimin dan muslimat yang akan kembali menjalankan sholat asar, informasi waktu azan asar jatuh pada pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemudian azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Baik, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk komandan azan asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan sholat asar.

Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

sampaikan lintas informasi pukul 16 sore ini. Dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri pengolahan non-migas kembali tumbuh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional triwulan 2 2026. Menurutnya, capaian tersebut membuktikan kebijakan industrialisasi nasional berada pada jalur tepat melalui implementasi strategi besar industrialisasi nasional atau SBIN. Industri pengolahan non-migas tumbuh 5,32% secara tahunan pada kuartal 2 tahun 2026, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional 5,29%. Kinerja tersebut mencerminkan keterpihakan pemerintah terhadap pembangunan sektor industri sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Kita berpindah ke satu informasi daerah. Ternate Heritage Society perkuat jejaring pelestarian se-Asia Tenggara, yaitu menghadiri pertemuan bersama Yayasan Soul Edge ASEAN Study Regional Exchange Program Foundation pada 3 hingga 4 Agustus di Georgetown, Pulau Pinang, Malaysia. Siasret Foundation merupakan yayasan menghimpun berbagai kajian baik jurnal maupun hasil penelitian untuk disebarluaskan melalui platform digital. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi 35 organisasi ataupun afiliasi dari berbagai negara di Asia Tenggara untuk mempelajari sejarah dan budaya kawasan sekaligus memperkuat jejaring kolaborasi. Founder Ternate Heritage Society Maulana Ibrahim mengatakan pihaknya menjadi salah satu organisasi yang diundang dalam pertemuan tersebut. Kegiatan itu bertujuan memetakan keberadaan dan tujuan masing-masing afiliasi serta membuka peluang kolaborasi dalam menuliskan produksi pengetahuan lokal maupun global. Demikian lintas informasi pukul 16 sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta di sore ini mendengar satu informasi terkait dengan video Menpan RB mengumumkan pendaftaran CPNS pada Agustus 2026. Informasi apakah betul atau hoax nih, kita telusuri sama-sama. Di media sosial bermunculan video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk periode 2026. Narasi yang disebarkan sejumlah unggahan pada Agustus 2026 tersebut sehingga terkesan sebagai peristiwa yang baru saja terjadi. Namun berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, video tersebut merupakan hasil manipulasi berbasis artificial intelligence atau AI. Narasi itu hoax dan terindikasi sebagai modus penipuan. Dan setelah ditelusuri informasi tersebut dan diambil kesimpulan bahwa video yang mengklaim pengumuman pendaftaran CPNS 2026 pada Agustus ini 2026 merupakan hasil manipulasi. Suara Rini dalam video terdeteksi dihasilkan AI. Sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan pendaftaran CPNS 2026. Mengisi Cek Fakta di sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, dan selamat sore untuk Anda yang masih setia, masih bersama program 1 untuk sore ini. Kita masih di Ternate sore ya. Sudah kita lewati menit ke-11 dari pukul 16 sore. Gimana suasana sore Anda? Apakah pekerjaannya sudah selesai apa belum nih? Ini jamnya sudah siap-siap untuk pulang sih ya. Tapi sudah, sebelum Anda meninggalkan tempat kerja, bereskan dulu semua pekerjaan Anda ya. Mudah-mudahan sudah dirapikan semua lah. Baik, 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Kembali kita lanjut di sore ini ya. Saya Roni, ada Bung Ijar, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Masih setia menemani Anda. Yuk di line telepon 0921325521, WhatsApp-nya 0821203751180, atau di kartu halonya 0811401082. Oke, kita terima saja penelpon yang sudah ingin, oh ternyata udah kabur nih, nanti bisa kembali lagi ya. Baik, cuacanya dari pagi hingga sore ini sepertinya tidak berubah ya. Jadi sama aja nih, masih saja cerah di luar sana padahal sudah jam 4 lebih loh ya. Selamat sore 100% Indonesia. Halo, selamat sore. Mana nih suaranya? Halo, selamat sore. Oke, nanti bisa kembali lagi ya. Baik, kita terima lagi. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia, Tony.
1: Iya.

0: Dari Admis Kamaling ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan lagunya buat siapa, Nona Vika?
1: Sama-sama buat Bang yang tegas. Selamat bertegas. Tuhan selalu melindungi Doni sekeluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Nanya dong salam buat Pak Yonai yang manusia. Salam sehat sekeluarga. Untuk yang ada di Manado.
0: Ya.
1: Anak saya Jessica. Bunda Bunda Anggetanya juga. Salam yang sama. Nak ke air, ke Allah, Pak Jafar, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Buce, Pak Lim, Pak Isin, minta Pak Tahir, Pak Atus, Pak Atus, dan Pak Otus, Mama Indah, Purnama Sari, Andi nyebatam aman lagu tetani.
0: Ada, mau diputar ya. Sebentar.
1: Kemudian bisa seorang Mbak Tani.
0: Terima kasih. Selamat sore. Oke, ada Nona Vika di Malalayang Manado. Lagunya dari Admes dengan Kumaudia. Sudah tersiapin ya. Di belakang ada siapa? Selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: Di belakang ada Pak Junaidi. Selamat.
0: Ini iyo yang suka di belakang-belakang ini nih orang nih. Oke, okay, Pak Junaidi. Baik, gimana mau lagu apa sore ini?
2: Derita tiada akhir.
0: Derita tiada akhir itu dari Black Brothers kalau tidak salah ya.
2: Tidak.
0: Black Brothers ya.
2: Dan menderita nanti akhir suatu mata.
0: Iya, karena sukanya di belakang-belakang.
2: Jadi sementara mata menyala itu tetap berdirita terus.
0: Oh begitu ya. Oke deh. Derita tiada akhir. Silakan buat siapa nih?
2: Antara menderita bagaimana? Ketemu mencari doi terus.
0: Ya harus lah. Harus itulah. Ah, kalau dia mana dapat doi itu ya. Ah.
2: Ya.
0: Oke. Okay,
2: ya. Ini lebih baik dia ke ibu di ibu sana pun keturung di Batu.
0: Terada, tapi di ibu kong bongkar utang sudah.
2: Nah itu dia. Begitu kita lapar. Ibu lagi.
0: Oh begitu ya.
2: Ada okay. Bikin jembatan di Akeboso, bikin jembatan di Bartango, Goi.
0: Baik, okay, silakan.
2: Kasih Bu Roni. Selamat menjalankan tugas, semoga diberkati Tuhan selalu ya.
0: Amin.
2: Itu, Bunda Elis itu ada modusu di belakang.
0: Oh begitu ya, udah saya tunggu nih.
2: Oke, okay, sama kuai Padin juga Bung Ipin, Renaldia, Abdul juga di sana Cidore. Selamat sore dan harapan sehat semua. Buat Padin juga, Padin juga, siapa nama Pak Aci Mangga Dua, Mak Urfa ya. Selamat siang dan selamat harapan sehat.
0: Oke.
2: Adika juga Bacan Batam, lalu Purnama Sari juga di sana. Ake Gale ada Ibu Ida. Mama Indah, Kulaba ada Ibu Indah juga ada Ibu Indah di Teluk Oscar ya. Selamat siang. Bung Atus Gelolo Otis di Kampung Pisang, harapan sehat bersama keluarga. Bung Ono juga yang ada di Gelolo Halmahera Barat pun tahir juga tak lupa ya. Ada kita orang punya Ibu Anggra ini di Manado, Ibu Els juga di Manado. Selamat siang, sore dan harapan sehat bersama keluarga. Vika yang baru lewat ya, selamat sore ya Vika. Ada gitu Pak Nasrun juga, ada pun siapa nama di Jawa Timur ini. Siapa
0: Sarton, tuh? Oh pas Mas Subiono.
2: Sugiono di apa nama?
0: Di Madiun.
2: Madiun. Juga nama Dion, selamat siang dan sore dan harapan sehat selalu. Yang jauh-jauh saya dapat salam-salam dari Koi, dari Pak Junaidi, Ibu Farida Cukuria, lalu siapa Nasrun juga di sana ya. Siapa lagi Putra Tengah juga di Papak, selamat sore dan harapan sehat. Itu dulu, terima kasih banyak.
0: Baik.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Junaidi di Ambon, selamat sore, udah sore ya. Ini karena kebanyakan orang bingung sebenarnya ini siang apa sore. Mentarinya terang sekali di luar.

0: sana ya. Baik, selamat sore 100% Indonesia. Halo.
1: Assalamualaikum 100% Indonesia. Bung Roni, sahabat Gemek, hati sernas sombong, bosan pada tempatnya dan rajin menabung.
0: Terus?
1: Dan mudah-mudahan juga Allah memberikan rezeki yang banyak.
0: Amin,
1: buat Bung Roni.
0: Amin.
1: Dan Bung Roni dapat jodoh yang baik.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Aha. Bung Din, mau lagu apa sore-sore begini yang masih panas sana di luar tuh?
1: Saya mau lagu dari Rati Purwasih, ada?
0: Ada yang mana judulnya tuh?
1: Coba Bung Roni baca supaya nanti.
0: Rati Purwasih itu ada yang di sini, ada Bunga Flamboyan, Hidup Yang Sepi, Ku Cari Jalan Terbaik, Mawar Bunga, Mutiara Yang Hilang, Putus Cinta di Batas Kota, Senja di Batas Kota, ada Untuk Dia, Antara Benci dan Rindu, Yang Hujan Turun Lagi. Jangan undang-undang hujan nih, nanti ntar hujan.
1: Coba ulang.
0: Ada lagunya Ayah, judulnya Ayah. Terus Hidup Yang Sepi, Ku Cari Jalan Terbaik, Mutiara Yang Hilang, Senja di Batas Kota, Putus
1: Mutiara
0: Cinta,
1: yang
0: Mutiara Yang Hilang. Oke di, ayo buat siapa silakan Bung Din.
1: Karena mutiara sekarang yang hilang sampai sekarang belum muncul-muncul ini.
0: Oh begitu, ya udah suatu saat pasti muncul. Ayo silakan lagunya buat siapa nih?
1: Oke, salam pertama buat Bung Roni dan apa saja yang selalu banyak ngomong dan buat Pak Amar yang siap di sini. Dan buat Pak Yasin, Mak Ulfa, Pak Junaidi yang berluat dari Makassar salamnya. Dan buat Mama Indah, bisa ngajak ke Kale, bisa ngajak ke Rizal Poskar, Bu Mama Sari, Mbak Sari, Bu Fadil di Palu. Buat Mona Fit yang berluat dari, terima kasih salamnya. Dan buat Purnama Sari, Mbak Sari, Ibu Farida di Palu. Dan buat Bunda S, Bunda Natalia, dan buat Ibu Angraini, dan buat Sterlita. Dan buat Pak Yasin, Mama Ulfa, Pak Jalil, Bisa Mama Eba, dan buat Abang Atu, Sawa Timur, bersama istrinya Mafia di Retem, dan semua keluarga di Tua Sini, semua yang menyebabkan umur, dan buat Pak Junai di Batam, Manil Sari di Batam, dan buat adik Erniat yang jauh di sana, semua yang menyebabkan umur. Dan lagu ini kalau pengen nanti buat diri saya sendiri, karena mutiara hilang sekarang belum muncul-muncul. Mungkin lagi musim kemarau kan?
0: Begitu ya.
1: Mutiara belum ini lagi.
0: Mutiara masih dicari-cari ya di dasar laut.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Din bisa aja nih. Oke, satu penelpon lagi ya. Selamat sore 100% Indonesia. Halo. Halo, selamat sore. Mana nih suaranya? Halo. Oke deh, nanti pasti ikutan lagi ya. Saya lepas dulu dari Agnes Kamalen dengan Kumaudia ya. Nanti menyusul ada Derita Tiada Akhir dari Black Brothers dan Mutiara Yang Hilang dari Rati Purwasih. Tetap di sini di 100% Indonesia.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: lagunya dari Ratih Purwasih dengan Mutiara Yang Hilang ya. Untuk Bung Din mudah-mudahan terhibur. Sebelumnya dua lagu juga sudah kita putarkan untuk Anda. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sore ini ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Selamat sore, halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, aduh kita surindu kita pi ibu angkat nih. Baru nongol nih ya.
1: Bunda angkat ke Sorin sekali, aduh di mana nih anak angkat ini?
0: Iyo, dari tadi kemarin juga ibu angkat nih sudah di mana ini dia eh?
1: Kenapa kemarin kata yang tegas? Bukan anak angkat.
0: Oh begitu, berapa malam yang lalu itu juga kok ibu angkat tara muncul pada atas sukangin ibu angkat nih, aduh.
1: Soalnya kalau perempuan yang bertugas dalam blok sementara menetapkan nomor, bunda kasih nggak bisa masuk.
0: Oh begitu dange.
1: Nggak bisa masuk tabung Roni sama Ben Iqbal anak angkatku bisa.
0: Oh iya oke baik.
1: Perempuan ini dia dalam blok. Anda begini Bung Ron, bunda mau bertugas sementara sedikit sudah.
0: Boleh.
1: Bunda tidak pernah bikin kesalahan di Pro 1 RRI Ternate. Bunda kan kalau masuk sopan, turun disiplin, menyapa etika. Kenapa nomor bunda kalau dorang perempuan ini jujur saja, Titi sama Sika, Safira, dorang kalau mau menyiar, dorang bak bunda ke nomor bunda bahasa apa?
0: Oh itu begitu. Oke, nanti saya
1: ada orang dengar, ada orang ini Bu Roni dengarin. Ada orang mungkin karena tuh orang itu kita ketahui, bunda ketahui dia begitu di RRI, dia mencari bunda kesalahan. Dia dapat, dia film setahu itu, dia kasih pulsa, tapi harus diblok sementara bunda ke nomor. Karena di fak-fak ada penyiar telepon di bunda, begini Bung Rono. Dan kenapa sih begini si bunda, kalau kata bunda mau saya menyiar, blok sementara nomor bunda. Tapi di dalam hati dia, ya Allah, bunda katanya, di dalam hati dia, bunda masuk etika, disiplin, sopan, kenapa mau dibawa? Itu kalau masalah kita berdua, jangan dia mau bawa di penyiar. Begitu juga penyiar, jangan terima. Ambil sudah kalau dia kasih serangan fajar untuk pulsa, ambil pulsanya. Tapi jangan blok, kasih yang bunda tiko nomor. Bagaimana cara mau bikin rame di udara,
0: dan? Oke, nanti kita runding sama teman-teman di sini. Saya akan memperingatkan, ya, begitu ya. Oke, baik. Oke, sore ini bunda mau dengar lagu apa nih?
1: Memang bunda serindu sekali sama Bung Roni.
0: Oh baik, oke deh.
1: Kalau konteks pribadi, jadi
0: Oke, kita putar lagu. Kita putar lagu apa buat bunda nih sore ini?
1: Mari kita lagu dari apa? Kus Plus
0: yang mana tuh?
1: Hatimu dan hatiku.
0: Oke, baik, silakan lagunya. Nah, buat siapa tuh lagu? Ayo.
1: Lanjut penyata buat anak angkatku yang ganteng, yang Roni, selamat sore, salam sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga, terlebih mama papa di rumah, semua keluarga diberkati Tuhan.
0: Amin. Ada salam tuh dari Bung Otis katanya buat bunda.
1: Iya, Bung Otis, ini salam dari Bung Otis ya.
0: Oke.
1: Salam buat Mama Indah. Lanjut, yang ada di Manado, di sana ada Ibu Anggreni, gabung yuk. Salam sehat, ada juga Nona Fika, Purnama Sari di mana Sulawesi Barat. Ada Mama Indah, Ibu Haja Ida, Ibu Harida, semuanya salam manis, salam sehat di keluarga masing-masing.
0: Okay.
1: Adik datang, Pak Junaidi di Ambon, salam sehat diberkati. Di Namhe ada Mila bersama anak suami serta anak adik. Ada Nona Ita, Bajir, anak Bajir juga ada Najib, semuanya salam sayang dari bunda Yang ada di Ternate juga ada Bung Ipin, Bung Din, Aga, Bung Otis, ini salam dari bunda El, salam sehat bersama keluarga, Bung Onok juga, Pak Tahir, Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, ada siapa-siapa deh, ini lain-lain, semua gabung-gabung, nanti juga kan, semua-semua aja dari dan cuma sedikit. Ingat yang menggunakan kesian kan. Maaf ya, Bunda selama di udara
0: tadi. Baik.
1: Tapi buruan kita pakai suara Inggris lain. Jangan lupa jaga
0: kesehatan. Amin, amin, amin, amin.
1: Obat,
0: ya. Oke, baik.
1: Kesehatan itu adalah yang paling terindah.
0: Betul.
1: Bung, bung, yang apa samanya, bung, kan masih cowok kak bung.
0: Oke, baik.
1: Kasih, selamat sore, anak angkatku, salam sehat. Diberkati selalu.
0: Amin. Oke. Ada Bunda Els di Tondano ya. Tuh salam juga tuh. Bunda Bung Otis bilang katanya itu so ada dang dia. Ada salam dari Mama Indah juga buat Bunda Els ya. Lagunya dari Gus Blues kita sudah siapkan untuk Bunda Els. Judulnya tadi Hatiku dan Hatimu ya. Baik, yang lain lagi masih boleh. Waktu kita masih banyak nih. Di line telepon kita masih kita buka untuk Anda. Halo, selamat sore. 100%
2: Indonesia. 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Dengan
2: Roni,
0: gimana?
2: Ini saya mau sarankan kalau apa nama kalau kalau masalah itu kalau ibu-ibu Bunda S bilang tadi. Kalau mereka mau telepon ke Bunda S, kalau apa nama, jangan bilang di udara, harus telepon di nomor pribadi Bunda S. Jangan bilang-bilang di udara begitu. Saya sepakat dengan Bunda S tadi.
0: Okay.
2: Kalau apa nama, kalau telepon di Bunda S punya nomor. Kan sekarang kan jaringan kan kurang baik. Jadi mungkin jaringan bukan Bunda Els yang apa nama?
0: Udah,
2: beliau punya nomor.
0: Nanti baru kita ini ya, kita konfirmasi dan kita bahas sebentar biar selesai. Begitu ya Bung Din ya. Oke, terima kasih Bung Din. Nanti teman-teman ya sudah kalau memang betul diblokir nanti kita ingatkan juga teman-teman. Tapi mudah-mudahan ya tidaklah. Karena teman-teman kita di sini juga baik-baik semua kok ya. Teman-teman penyiar di Pro 1 semuanya baik-baik. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Ya, selamat sore. Ayo semangat sekali dengan siapa di mana? Oke, ini lomba lari nih. Selamat sore ya, Bung Itahir.
3: Iya, nanti Bung Itahir kemana tuh coba baru
0: sudah
3: selesaikan di sana.
0: Sudah, no, nanti Bung Tanya mau urus nanti tuh ya, betul.
3: Iya, tenang lah, mudah lah, sabar juga. Ada Bung Tahir di sini.
0: Oke, Bung Tahir mau lagu apa sore ini, Bung Tahir?
3: Lagu Api Cinta.
0: Api Cinta, ede ini sebentar tabakar sudah ini.
3: Ya api cinta mau babakar pada orang semua sih, mau apa Bung Tahir? Api Cinta Lula Drakir.
0: Lula Drakir ya, oke silakan buat siapa lagunya, ayo.
3: Ya terutama buat Bung Roni, selamat bertugas harapan saya selalu dan semua rekan rekannya era Ternate, semua salam sehat semua.
0: Oke.
3: Dan semua sudah Bung Tahir, Bung Afrika. Dan Bunda Natalia juga, Bunda Mafia juga, Bunda Ibu Indah juga di Akhir Ale, Bu Otis,
0: iya.
3: Dan semua sudah.
0: Mama Indah bilang, Mama Indah bilang bakar juga cepat.
3: Iya, semua bakar semua. Terima kasih dan semua salam kompas, salam sehat.
0: Oke, terima kasih Bung Tahir ya. Di belakang ada Bunda Esther Lita dari Manado. Selamat sore Bunda. Halo Bunda Esther Lita. Mana suaranya nih? Halo? Halo Bunda? Mana suaranya nih? Selamat sore Bunda Esther Lita. Kok tidak ada suara ya? Halo? Oke, suaranya tidak keluar nih. Halo Bunda Esther Lita, suara bisa dengar suara saya? Oke, bisa dicoba lagi ya. Baik, baik kita terima lagi Bunda Esther Lita. Halo, selamat sore. Kok tidak ada suara ya? Halo? Halo, selamat sore Bunda Esther Lita. Oke, nanti bisa coba lagi sepertinya ini ya. Nanti bisa dicoba lagi untuk Bunda Esther Lita. Nah, coba saya angkat dulu ya. Selamat sore, halo.
4: Halo, selamat sore.
0: Ah, ini bisa dia, boleh nih. Oke, boleh, boleh. Oke, Bunda Esther Lita di Manado ya.
4: Ya, di Manado.
0: Aha, baik.
4: Belum okay. Pindah-pindah.
0: Belum pindah-pindah. Saya sarankan untuk pindah. Ah,
4: kecuali digusur, kecuali
5: digusur. Enggak, bercanda, bercanda Bunda ya, bercanda saja. Oke, okay, baik.
4: Pindah di Ternate aja.
5: Pindah di Ternate aja lebih bagus nih. Iya.
4: Iya.
5: Betul. Biar dekat-dekat sama PRRI begitu ya.
4: Ya, itu sudah.
5: Oke okay deh. Ayo lagu apa nih Bunda sore ini?
4: Maunya dari Agnes Monica.
0: Judulnya apa tuh?
4: Teruskanlah.
0: Teruskanlah dari Agnes Monica. Oke, okay, ya. Silakan buat siapa lagunya, ayo.
4: Ini suara yang ganteng ini. Pemiliknya siapa ya?
5: Pemiliknya yang punya ini. Yang punya dunia ini. Ah, bercanda ya. Sama Roni di sini.
4: Ah, pantasan ini Bung Ron.
5: Ah, betul.
4: Takutnya nanti salah sebut, aduh bahaya, bisa gempar.
5: Oke, okay, baik.
4: Oke, okay, salam-salam dulu.
5: Silakan.
4: Yang barusan lewat ada Bang Din ya, Bang Din. Terus ada Bang Arifin.
0: Iya.
4: Bang Ipin juga. Lanjut ada Ko Ama.
0: Oke. Okay.
4: Terus Pak Ibu Permatasari.
5: Sama, Purnamasari.
4: Purnamasari. Terus ada Haji yang dua Haji, ada Haji Jafar sama Haji Halil.
0: Oke.
4: Okay. Tetap dapat salam.
0: Iya.
4: Ibu Farida yang ada di Palu, apa kabar? Terus ada Bang Putra Tengah, ada Ayu di Mosohi, ada juga sahabatku Ani yang ada di Manado.
0: Oke.
4: Okay. Dimohonkan kalau bagi teman-teman yang dari Manado yang bagus-bagus ya, kalau gabung di,
0: okay.
4: Di tempat di rumahnya orang, di tempatnya di kandangnya orang. Mohon maaf ya.
0: Oke, okay, baik.
4: Yang bagus-bagus bawa nama harum seperti itu.
0: Oke. Okay.
4: Okay. Bung Roni yang
0: baik.
4: Terima kasih.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Esther Lita ya. Di belakang ada siapa lagi? Selamat sore. Halo.
6: Halo, selamat sore. Kartus Indonesia, Bung Roni yang ganteng.
5: Semangat sekali di Bung Atus ya. Oke. Okay. Bung Atus di bagian mana nih? Bagian timur ke barat atau selatan kayak gimana?
6: Abang Atus sementara di Sahu Kota, belum Sahu Gunung. Kalau Sagu, Sahu Gunung.
5: Oh iya, sekarang di Sahu Kota ya.
6: Kalau Sapu, Sahu Puncak.
5: Oh, karena begitu.
6: Ada Puncak. Kalau Sapan, Sahu Pantai itu Bung Tahir di Sisupu.
5: Oke, okay, baik.
6: Karena Abang Atus ini lebih banyak ke apa, ke gunung dengan puncak. Dengan kota kan.
5: Jadi sekarang ada di Sahu Kota ya.
6: Ada Sahu Kota. Mau
5: okay. Pacaran 17 Agustus. Oh begitu, oh bagus lah kalau begitu ya. Sebagai warga negara yang baik ya.
6: Iya, okay. Abang Atus harus beri masyarakat yang ada di Abang Atusnya kampung kibarkan bendera merah putih.
5: Oke, okay, amin. Baik,
6: apa di bendera peserta sepak bola diturunkan.
5: Sudah bersih sekarang, sudah tidak ada lagi. Oke, okay. Ayo lagu apa nih?
6: Bisa lu hati ya batu jalan lagu terserah Bung Roni apa sudah mobil lagi deh, mobil dan bensin lagi apa nih ini sudah Bung Roni hati yang luka
5: hati yang luka betere sonata ya
6: senang dengan sore begitu.
5: Oh tuh. Begitu oke okay deh ayo silakan buat siapa lagunya
6: semua sudah Bung Roni salam buat Bung Roni selamat datang harapan sehat selalu panjang umur berkat selalu berlimpah dompet selalu terisi Rp1-2 karena harga bensin tuh. Buruni ada calon media mati tentang Bungoko nih.
5: Oh iya deh, oke baik.
6: Bungoko berapa? Abang bicara sebar-sebar, bukan mestinya kan harus semua orang perlu duit untuk membeli bensin dan segala hal.
5: Oke.
6: Bungoko coba goyang kepala nih. Bungoko bicara media bilang dia malu jadi.
5: Baik. Lanjut lagi Bung Atu silakan.
6: Buat sama-sama sudah terima kasih banyak.
5: Baik, terima kasih. Oke, baik. Bung Atus selamat sore sama rekan-rekannya di situ ya. Bung Atus bilang penting dopensi ada isi, jangan sampai tidak bisa beli bensin. Selamat sore Bunda Natalia Toli-Toli. Halo, selamat sore.
7: Selamat sore Bang Roni.
5: Halo, halo Bunda. Baik selalu. Semoga Bunda juga demikian ya.
8: Demikian, baik.
5: Oke, okay. Di kopi ganti di kopi.
8: Kopi Delta.
5: Baik, mau lagu apa kita siapin nih Bunda Natalia?
8: Apa ya?
5: Apa yo? Ayo, ayo, ayo.
8: Apa ini, coba ayo. Ini lagu ini so bagaimana ya? Tunggu.
5: Sebagaimana lagu tuh lagu ya? Ayo.
8: Aku masih sendiri.
5: Aku masih sendiri. Nanti aku temani di situ ya.
8: Boleh.
5: Bang
8: Roni udah jalan-jalan ya ke toli-toli.
5: Boleh, oke deh.
8: Kemarin jalan-jalan ke RRI.
5: Baik, nanti Mama Indah bilang ehem, ehem, begitu.
8: Iya, Mama Indah jangan begitu, Mama Indah ya. Kan begini terus, kalau masih sendiri mau cari pasangan.
5: Oh iyo, no, iyo, no, iyo, betul. Oke, lagu apa aku tak ingin sendiri ya, apa ya?
8: Bukan, aku masih sendiri.
5: Aku masih sendiri, yang nyanyi siapa tuh?
8: Kayaknya barangkali Pance.
5: Pance kali ya. Aku masih sendiri. Itu oh iya Pance betul. Betul, Pance. Oke. Silakan.
8: Nyanyi lagu juga, tapi memang betul juga
5: toh. Baik. Aku masih sendiri. Silakan buat siapa lagunya? Ayo, silakan.
8: Oke, yang pertama buat Mama Indah. Halo Mama Indah, apa kabar? Ada juga Ibu Haja Hidayat di Kaditaliwabu, Purnama Sari. Ada Pak Din, Ipin, Pak Rivin, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Eko Amat, Haji Jafar, Pak Budi, Pak Atis, ya, Kang Ahmad Iran, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Ibu Ida yang ada di Lubuk ya, Putra Tengah, Bang Lai, ada Bang Leman di Lampung, ada Pak Din di Tokyo ya, ada Ibu Ani Kota Mobagu. Siapa lagi? Pokoknya dirangkul sudah dari asam pesen terkecuali ya Bang Ron.
5: Oke, okay, baik.
8: Pokoknya rata.
5: Oke.
8: Terkecuali. Bang Roni tetap semangat ya.
5: Amin.
8: Sukses selalu, bahagia selalu, terbaik buat Bang Roni.
5: Oke, okay, baik.
8: Makasih, selamat sore Bang.
5: Terima kasih, selamat sore Bunda Natalia. Di Toli-Toli juga sudah bersama kita. Di belakangnya lagi ada siapa di sana? Selamat sore, halo 100% Indonesia. Mana suaranya? Ini dari tadi suaranya hilang-hilang nih. Halo, selamat sore. Nah ini yang sebagiannya tidak bisa dengar. Oke deh. Ada Pak Subiono di Madiun. Selamat sore Pak Subiono ya, yang lagi monitor juga untuk sore ini. Juga selamat sore buat Pamulis di Tobololo. Selamat sore Pamulis, lagunya Janur Kuning itu yang mana ya? Yang nyanyi siapa Janur Kuning ya? Oke, nanti kita lihat nih. Ada juga Ipin. Selamat sore Ipin, yang sudah dengerin juga sore ini ya. Kita lepas dulu, ada lagunya ini Kos Plus dengan Hatiku dan Hatimu. Nanti menyusul lagu-lagu yang lain yang sudah Anda request untuk ini sore ini di 100% Indonesia. Saya akan kembali bersama Anda.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate dari Agnes Monica dengan Teruskanlah. Sudah di menit ke-7 dari pukul 17 sore, sepertinya lagu-lagu Indonesia di 100% Indonesia. Sore ini kita tersisa lagu terakhir ya dari Betaria Sonata dengan Hati Yang Luka. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung untuk sore ini. 100% Indonesia hadir kembali, yaitu besok 100% berjaringan ya di setiap hari Selasa. Jadi mungkin nanti Anda bisa ikuti di nanti hari Rabu dan seterusnya. Baik, terima kasih semuanya dan kami pamit dulu untuk 100% Indonesia edisi Senin 10 Agustus 2026. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Anda yang sudah beratensi di sini. Dan kita selalu mencintai hasil karya anak bangsa lah. Salah satunya lagu-lagu Indonesia hasil dalam negeri sendiri. Baik, ini dia Hati Yang Luka dengan dari Betaria Sonata menutup perjumpaan kita. Dan Anda pastikan tetap di sini ya. Saya akan kembali lagi dengan serangkaian informasi melengkapi perjumpaan kita sore ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami sore ini pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Kita sudah melewati menit ke-20 dari pukul 17 sebelum sore ya. Sebelum kita akhiri kebersamaan kita di jam 6 sebentar, banyak informasi sore ini nanti saya bagi untuk Anda ya. Jangan lupa juga nanti ada warta sore dari Redaksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Baik, selamat sore kembali untuk Anda mungkin yang masih dalam perjalanan menuju ke rumahnya masing-masing karena sudah selesai kerja hari ini ya, tuntas dari pagi, siang hingga sore. Mungkin ada yang sebagian masih di tempat kerja yang sudah mungkin berbenah, dan ada sebagian juga yang masih dalam perjalanan kembali ke rumah. Kami ingatkan ekstra hati-hati di jalan ya, Anda yang selagi dalam perjalanan menuju ke tempat tinggal Anda masing-masing. Kita update bagaimana perkembangan harga pangan di hari ini, di hari Senin 10 Agustus 2026.
2: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perkembangan harga pangan di hari ini dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Apakah ada perubahan harga hingga di tanggal 10 Agustus? Kita lihat satu persatu ya. Saya mulai dari komoditas beras hari ini. Dari beras kualitas bawah 1, kualitas bawah 2, medium 1, medium 2, dan super 1 dan super 2. Ini sepertinya ada yang bervariasi ya. Beras pada intinya di kisaran harga Rp16.250 per kilogram. Kalau dari kualitas bawah 1 yaitu Rp14.800, kualitas 2 yaitu Rp14.650. Sedangkan kuah medium 1

16.450, medium 2 yaitu 16.250, super 1 dan super 2 tidak berubah. Sama ya, Rp17.700 per kilogramnya. Ini semua pasar yang ada di tanah air, semua provinsi, salah satunya kita di Maluku Utara sendiri. Dari komoditas, saya berpindah ke daging ayam. Daging ayam hari ini masih sama dengan hari kemarin. Oh, agak naik sedikit ya. Oke, kemarin Rp40.050, sedangkan sekarang Rp40.650 per kilogram untuk daging ayam dan daging ayam ras segar ya. Dari daging ayam saya pindah ke daging sapi, yaitu dibanderol kasih harga Rp147.500. Kemarin itu Rp147.900, jadi agak turun sedikit, Rp400 lah turunnya ya. Baik, itu dia daging sapi Rp147.500 per kilogram. Sedangkan untuk komoditas telur ayam yaitu Rp29.550 per kilogramnya. Bawang merah yaitu Rp39.400 per kilogram. Bawang putih yaitu Rp40.600 per kilogram. Komoditas lain seperti cabai merah yaitu dibanderol Rp49.950, sedangkan cabai rawit yaitu Rp58.150 per kilogram. Cabai rawit sudah, kita ke komoditas minyak goreng. Minyak goreng curah yaitu Rp20.450, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek, merek 1 nih ya, Rp24.200. Kalau bermerek 2 yaitu Rp23.450 per kilogram. Yuk kita pindah ke komoditas gula pasir. Gula pasir dibanderol Rp19.600. Kalau gula pasir kualitas premium Rp20.300, sedangkan gula pasir lokal yaitu Rp19.050 per kilogram. Jadi ada perubahan sedikit ya. Kemarin itu Rp19.650, ini sepertinya turun sekitar Rp50. Oke. Ya, Rp19.600 per kilogram. Itu dia perkembangan harga pangan di hari ini Senin 40 Agustus 2026, 10 Agustus maksudnya ya. Informasi yang kami dapat dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS. Baik, Anda tetap di sini. Ada beberapa informasi saya akan turunkan sambil kami ringgit dengan lagu-lagu hiburan.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
1: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. 37 menit berlalu dari pukul 17 sore. Selamat sore sekali lagi untuk Anda ya, yang masih setia bersama kami sore ini dengan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda. Pendengar, sekali lagi kami ingatkan bahwa ada peringatan dari Polda Maluku Utara yang dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan yang namanya aktivitas pembakaran sembarangan di pemukiman maupun di hutan ya. Himbauan itu disampaikan mengingat kondisi cuaca panas terik yang terjadi saat ini. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Adi Purwanto yang mengatakan cuaca panas dan kondisi lahan yang kering menyebabkan api lebih mudah muncul dan juga merambat ya. Jadi kondisi cuaca panas dan minim hujan membuat lingkungan menjadi kering, sehingga dihimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan sama-sama mencegah terjadinya kebakaran. Potensi kebakaran menurutnya tidak hanya karena faktor alam, tetapi juga bisa diakibatkan oleh yang namanya kelalaian manusia. Jadi membakar sampah sembarangan, membakar lahan ataupun kebun, membuang puntung rokok yang masih menyala, serta meninggalkan kompor ataupun ember api tanpa pengawasan dapat juga memicu yang namanya kebakaran. Jadi masyarakat juga diminta memeriksa kondisi instalasi dan peralatan listrik di rumah secara berkala. Kabel yang rusak, sambungan listrik yang tidak sesuai, maupun penggunaan peralatan listrik secara berlebihan juga dapat menimbulkan korsleting dan berujung pada yang namanya kebakaran. Ya, jangan sampai kelalaian kecil ini bisa menimbulkan bencana yang besar begitu ya. Jadi mari kita jaga lingkungan bersama, hindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran dan segera laporkan apabila melihat adanya titik api atau kebakaran.

Didengar Direktur Pendaya Gunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Jeffrey Ardianto, ia mengatakan ada 95% penempatan peserta program internship dokter Indonesia kini diprioritaskan di wilayah domisili. Jadi kebijakan tersebut diterapkan agar peserta lebih dekat ya dengan keluarga selama menjalani program internship ini. Ia menjelaskan program penetapan peserta dilakukan melalui sistem yang telah mengatur alokasi penempatan lokasi hingga 95%. Mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan bagaimana penempatan peserta berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan juga penempatan di wilayah domisili memungkinkan orang tua tetap mengawasi peserta selama mengikuti program internship dokter Indonesia. Selain itu juga, peserta juga tidak harus tinggal di rumah kos apabila masih dalam menetap bersama keluarga. Ia menyampaikan ketentuan terbaru yaitu membatasi jam kerja peserta maksimal 40 jam dalam sepekan tanpa tambahan jam kerja sebelumnya. Ia menambahkan peserta yang mengambil izin sakit tidak diwajibkan mengganti waktu yang ditinggalkan selama menjalani program. Jadi Kementerian Kesehatan juga memberikan sejumlah kemudahan dispensasi bagi peserta, termasuk juga TNI Polri dan pasangan suami istri. Ia menilai peserta perlu mempersiapkan kondisi fisik dan mental sebelum menjalani penugasan di wahana pelayanan kesehatan. Jadi peserta program internship dokter Indonesia yang ditempatkan mulai September ini akan menjalani screening kesehatan fisik dan kesehatan jiwa terlebih dahulu. Jadi langkah tersebut dilakukan agar peserta menjalani program dalam kondisi sehat secara fisik maupun mental.

47 menit berlalu dari pukul 17 sore. Pendengar, kita punya informasi terakhir ya dari portal rri.co.id. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Kemenhub mencatat ada sekitar 1.351.006 kendaraan angkutan barang mematuhi aturan selama pengawasan di tahun ini 2026. Jumlah tersebut mencapai 74,53% ya. Dari total 1.811 kendaraan yang diperiksa hingga 7 Agustus 2026, pengawasan kendaraan angkutan barang dilakukan melalui 89 unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengawasan kepatuhan kendaraan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, ia menyampaikan capaian pengawasan tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta pada kemarin ya. Ia menyebutkan pengawasan berlangsung hingga 7 Agustus dengan catatan jutaan kendaraan angkutan barang. Dari keseluruhan kendaraan yang melanggar pelanggaran dokumen, ini menjadi salah satu kategori dengan jumlah temuan terbanyak. Pelanggaran dokumen terbanyak sebanyak 306.218 kendaraan atau sekitar 50,23% dari keseluruhan pelanggaran. Pelanggaran daya angkut juga ditemukan pada 293.546 kendaraan atau mencapai 48,16% dari keseluruhan pelanggaran. Sementara pelanggaran dimensi tercatat 6.551 kendaraan, persyaratan teknis 68 kendaraan serta tata cara muat yaitu 3.200 kendaraan. 5 perusahaan tercatat sebagai pelanggar tertinggi berdasarkan hasil pengawasan kendaraan angkutan barang selama periode tersebut. Perusahaan tersebut yaitu PT ZIL sebanyak 1.669 kendaraan, PT IP 1.388 kendaraan, dan CVSKE 1.149 kendaraan. Dan ada PT EW tercatat melakukan pelanggaran sebanyak 1.142 kendaraan dan PT SA yang mencapai 1.139 kendaraan selama pengawasan. Data tersebut menjadi bagian evaluasi terhadap bagaimana kepatuhan perusahaan angkutan barang dalam memenuhi ketentuan yang ada. Informasi tadi sekaligus menutup serangkaian informasi untuk Anda pendengar di sore ini. Dan sekaligus kami yang bertugas di Senin 10 Agustus 2026. Saya Roni, ada Bung Ijar, kami harus pamit ya. Ada Maisara nanti bersama rekan-rekan di Ternate Malam akan mengiringi Anda hingga nanti di jam 12 malam. Terima kasih, saya pamit, selamat sore dan selamat menikmati waktu sore Anda. Sampai jumpa.

101,8 program satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa kembali tentunya bersama Eca, bakal menemani Anda pendengar di Ternate sore hari ini hingga malam nanti di pukul 00 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, jangan lewatkan ya untuk program yang nantinya akan kami hadirkan, Warta Berita Sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kami akan ajak Anda juga untuk religi pada sore hari ini ya, di mana untuk memandang ajian maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya juga, insya Allah pada pukul 18:43 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk Ternate malam tentunya berbagai program informasi terkini dan juga informasi-informasi daerah nasional internasional, dan juga masih banyak informasi lainnya pendengar yang akan kami hadirkan di Ternate malam nanti. Dan jangan lewatkan untuk Warta Berita Sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Stay tune terus.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairo 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengalui Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendorong media di Maluku Utara untuk terus memperkuat peran dalam meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat. Kapolda Maluku Utara berjanji akan memproses semua oknum anggotanya yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat apalagi yang merusak nama institusi. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui the streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay abadi 88,5 MHz, pemancar relay meratai di 93,6 MHz, serta RRI program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 10 Agustus 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendorong media di Maluku Utara untuk terus memperkuat peran dalam meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat. Dorongan tersebut disampaikan LPS dalam kegiatan bersama perwakilan awak media di Ternate yang berlangsung di Bella Hotel Ternate pagi tadi. Berikut laporan reporter Davi Baba.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendorong media di Maluku Utara untuk memperkuat peran dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya terkait program penjaminan simpanan dan kepercayaan terhadap industri perbankan. Hal tersebut disampaikan LPS dalam kegiatan komunikasi dan kolaborasi bersama media di Maluku Utara yang membahas pengembangan literasi keuangan serta kondisi perekonomian daerah di Hotel Bella Ternate Senin pagi. Kepala Kantor Perwakilan Wilayah LPS 3 Fuad Zain menilai media memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi yang akurat sekaligus membangun pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan ekonomi dan keuangan. Menurut Zain, kolaborasi antara LPS dan media diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai sistem penjaminan simpanan. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen dan mencegah terjadinya kesalahpahaman terkait layanan perbankan. Dalam kesempatan tersebut, Zain juga menjelaskan mengenai tingkat bunga pinjaman yang menjadi salah satu ketentuan dalam program penjaminan simpanan. Masyarakat diingatkan bahwa simpanan yang mendapatkan penjaminan LPS memiliki sejumlah persyaratan termasuk tidak menerima tingkat bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS.
2: LPS menjamin simpanan masyarakat sebanyak maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Peran media sangat penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan membangun opini publik. Seperti itu. Dan itu pada akhirnya akan mempengaruhi masyarakat untuk menghadapi satu permasalahan sosial di dalam masyarakat. Nah, inilah yang kemudian kami lihat peran media sangat penting untuk bisa bersama-sama LPS memberikan edukasi kepada masyarakat.
1: Sementara itu, Deputi Kepala Kantor LPS 3 Prayitno Amigoro mengajak masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran bunga simpanan yang jauh lebih tinggi dari ketentuan tingkat bunga penjaminan. Menurutnya, masyarakat perlu memahami penawaran bunga yang melebihi tingkat bunga penjaminan dapat membuat simpanan tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan penjaminan.
3: Intinya adalah masyarakat percaya apa? Yang mau kita sampaikan adalah masyarakat nggak perlu pusing bank itu ditutup atau enggak gitu ya. Yang harus dipastikan adalah masyarakat memahami bahwa uang kami ketika bank ditutup kembali ke kami lagi. Sehingga dengan konsep seperti itu, kepercayaan masyarakat ke nasabah, ke perbankan tetap terjaga.
1: Di Maluku Utara sendiri, LPS menyebut hingga saat ini belum terdapat bank yang ditutup. LPS berharap media dapat membantu menyebarluaskan informasi mengenai program penjaminan simpanan secara berkelanjutan sehingga masyarakat memiliki rasa aman dan kepercayaan terhadap dunia perbankan. Davi Baba melaporkan.
0: Sementara itu saudara, persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Sula hingga saat ini telah mencapai sekitar 75%. Berbagai persiapan terus dimatangkan oleh panitia HUT memastikan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 dapat berlangsung dengan tertib, hikmat, dan lancar. Ketua Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Kepulauan Sula, Basiludin Labesi, mengatakan pihaknya bersama seluruh unsur yang terlibat masih terus melakukan berbagai persiapan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan. Ia juga menyatakan, upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Kepulauan Sula akan dipusatkan di Istana Daerah Kepulauan Sula, di mana lokasi tersebut akan menjadi pusat pelaksanaan upacara yang melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI Polri, pelajar, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, serta masyarakat. Bupati Kepulauan Sula Vivian Adeningsimus yang dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara itu, unsur TNI akan bertugas dalam pelaksanaan pengibaran sang saka merah putih sebagai komandan upacara, sedangkan unsur kepolisian resort atau Polres Kepulauan Sula akan bertugas sebagai komandan pada penurunan bendera. Selain kesiapan petugas upacara, panitia juga memastikan kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan menjalankan tugas penting dalam pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Beralih ke informasi lainnya, saudara, Kapolda Maluku Utara berjanji akan memproses semua oknum anggotanya melakukan pelanggaran di tengah masyarakat apalagi merusak nama institusi. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
4: Ya, laporkan ke saya, nanti kita tindak.
5: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman berjanji akan melakukan perbaikan internal dan menertibkan semua oknum yang melakukan pelanggaran di luar dari aturan yang ada. Hal tersebut disampaikan langsung Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI. Kapolda juga mengakui semua pelanggaran yang dilakukan oknum akan ditindak mulai dari pelanggaran bahan bakar minyak atau BBM, kayu ilegal hingga pelanggaran-pelanggaran lain yang mencoreng nama institusi Polri secara keseluruhan. Kapolda juga meminta masyarakat untuk melaporkan langsung ke kepolisian terdekat atau langsung kepadanya jika ditemukan adanya oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat. Secara tegas, Kapolda juga menyatakan pelanggaran apapun yang dilakukan oknum akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
4: Anggota-anggota yang melanggar-melanggar itu kita akan tertibkan semua itu.
6: Selain kayu, BBM juga ya?
4: Termasuk semua.
6: Kalau misalkan di lapangan ada kedapatan oknum-oknum yang dilakukan.
4: Ya, laporkan ke saya, nanti kita tindak.
6: Jadi tidak main-main dalam penanganan.
5: Disentil terkait dengan oknum anggota Polresta Tidore yang dilaporkan atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan, lanjut Kapolda, pihaknya sudah menerima informasi dan telah memerintahkan Propam untuk melakukan pendalaman secara serius.
4: Oh iya, itu yang kemarin ya. Yang viral itu. Ada ya, kita tidak nanti itu. Propam sudah mengambil langkah itu.
5: Kepada seluruh masyarakat, dirinya kembali meminta untuk memberikan informasi sekecil apapun terkait pelanggaran anggota atau keterlibatan oknum dalam kegiatan ilegal yang dilarang. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, BPS Provinsi Maluku Utara mencatat ekonomi Maluku Utara secara tahunan tumbuh sebesar 15,35% pada triwulan 2 2026. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi masih menjadi penopang tertinggi, yakni mencapai 13,2%. Berikut laporan reporter Davi Baba.
1: Maluku Utara kembali mencatatkan kinerja ekonomi yang impresif pada triwulan 2 tahun 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 40 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 20,6 triliun. Pelaksana tugas PLT, Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid mengatakan, secara umum, ekonomi Maluku Utara masih menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat baik. Aktivitas produksi maupun permintaan masih cukup tinggi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Secara triwulan atau quarter to quarter, ekonomi Maluku Utara triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 2,48% dibandingkan triwulan 1 2026. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yakni mencapai 13,2%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,3%. 25%. Menurut Harim, angka tersebut mencerminkan aktivitas investasi yang masih berlangsung di berbagai wilayah di Maluku Utara. Secara tahunan atau year on year, ekonomi Maluku Utara pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 15,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini ditopang oleh kuatnya sektor industri pengolahan yang mencatat pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi.
7: Dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025, perekonomian Maluku Utara pada triwulan 2 ini tumbuh sebesar 15,35%. Jika kita lihat dari perkembangan laju pertumbuhan tahun 2022 hingga 2026, maka pertumbuhan di triwulan 2 ini adalah fluktuatif, melambat secara tahunan atau year on year. Yang kita akan melihat bagaimana kontribusi dari setiap lapangan usaha yang ada terhadap total PDRB serta pertumbuhan masing-masing lapangan usaha. 4 dari 5 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Maluku Utara, yaitu industri pengolahan, pertambangan, pertanian, dan perdagangan, menunjukkan pertumbuhan positif. Sementara administrasi pemerintahan menunjukkan kontraksi secara year on year. Kategori ini juga menjadi satu-satunya kategori yang menunjukkan kontraksi pada triwulan ini.
1: Hari menilai capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Maluku Utara masih cukup kuat. Meski demikian, ia berharap seluruh sektor ekonomi dapat terus berkembang sehingga pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada sektor industri pengolahan, tetapi juga semakin merata di berbagai lapangan usaha. Davi Baba melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Justia. Silakan informasinya.
8: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kepada pendengar siaran dari Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Senin 10 Agustus 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara dengan angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 70 hingga 90%. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari diperkirakan masih secara umum berpotensi cerah berawan. Dan untuk konversi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Dimohon kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dan menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih informasinya, Prakirawan Justia. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kala ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maya Sarah bersama teknik montase Dani Aprayoga serta des editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, untuk Ternate Sore lanjutan kami akan ajak Anda untuk mengikuti religi sore ya, jelang kumandang azan maghrib insyaallah nantinya pada pukul 18.43 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Haji Muhammad ZA dengan surah Al-Baqarah ayat 253 dan seterusnya. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فضل والله بما تعملون بصير أيود أحد

واعلموا أن الله غني حميد.

Pendengar, saatnya kumandang ajan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan
5: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Pendengar, beredar hoax di Facebook, di mana unggahan di media sosial Facebook yang menyebut masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara hari ulang tahun ke-81 RI. Upacara tersebut bakal digelar pada 17 Agustus 2006 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan tersebut menampilkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers mengenai agenda bulan kemerdekaan tahun 2026. Foto tersebut disertai narasi yang berbunyi, pemerintah udah benar-benar miskin. Masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di sana harus war tiket. Segala dibuat bisnis. Narasi itulah yang kemudian diklaim sebagai bukti bahwa masyarakat harus membayar untuk memperoleh tiket upacara di Istana Negara. Dikutip dari laman Komdigi pada Kamis 6 Agustus 2026, setelah lakukan penelusuran, klaim dalam unggahan tersebut dipastikan tidak benar. Informasi yang menyebut masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara merupakan informasi tidak benar atau hoax. Wamensesnek menegaskan, pemerintah kembali membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 RI, di mana pihaknya bakal melaksanakan war tiket bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka sehingga ada kesempatan hadir secara langsung. Ungkapan tersebut dalam konferensi pers bulan kemerdekaan RI pada Minggu 2 Agustus lalu, di mana pendaftaran dibuka secara terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin mengikuti upacara tersebut. Artinya siapa saja dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti proses seleksi kehadiran dalam upacara tersebut. Pendaftaran berlangsung mulai 5 Agustus dan sudah ditutup pada 7 Agustus 2026. Dengan demikian, informasi menyebut masyarakat diwajibkan membayar untuk mendapatkan tiket upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara tidak sesuai dengan fakta. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar sebelum mengetahui kebenarannya. Selalu lakukan pengecekan dan pastikan informasi berasal dari sumber resmi agar terhindar dari penyebaran berita bohong atau hoax. Demikian Cek Fakta.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Ternate. Kita ke beragam informasi-informasi terkini. Kita ke Kepulauan Sula ya pendengar. Ini menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah ya, di mana pemerintah Kabupaten Sula ini dari manajer PT AMT Sanana Lestari dengan ketersediaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah di Kabupaten Kepulauan Sula dipastikan aman. Stok minyak tanah di wilayah Kepulauan Sula saat ini pendengar mencapai sekitar 470 ton, di mana jumlah tersebut dinilai masih mencukupi kebutuhan masyarakat, termasuk untuk menghadapi peningkatan kebutuhan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi tentunya untuk Anda masyarakat di sekitaran Kepulauan Sula agar tidak khawatir ya dengan stok minyak tanah, karena penyaluran minyak tanah ke 119 pangkalan yang tersebar di wilayah Kepulauan Sula hingga saat ini berjalan normal dan juga sesuai jadwal. Dan pendengar, masih dari Kepulauan Sula, ini Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Sarbin Sehe menyerahkan bantuan 45 unit mesin motor tempel kepada nelayan di Kabupaten Kepulauan Sula. Penyerahan bantuan juga berlangsung di Desa Bajo, tepatnya di Kecamatan Sanana pada hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Bantuan disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Maluku Utara sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari total 45 unit mesin yang disalurkan, sebanyak 31 unit memiliki kapasitas 15 PK, sedangkan 14 unit lainnya ini berkapasitas 20 PK. Jadi penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Maluku Utara melalui berita acara kepada perwakilan penerima bantuan. Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe juga menambahkan bantuan diberikan kepada 45 nelayan yang telah memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu salah satunya berkaitan dengan akses kredit usaha rakyat atau KUR. Masyarakat juga ini harus menjadi sasaran utama dari setiap kebijakan dan program pembangunan pemerintah. Keberhasilan pembangunan tentunya bisa dilihat ya ketika masyarakat mampu merasakan manfaat dan juga memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Informasi-informasi yang kami hadirkan pendengar bisa Anda akses juga ya di portal kami KBRN RRI Online. Tetap bersama kami.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: jalannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nginep dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Nginep dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Masih kembali bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita ke informasi lainnya pendengar. Kita ke MotoGP ya. Bezzezi bertahan untuk mengamankan podium ketiga meskipun baru pulih dari cedera, di mana Raul Fernandez merebut kemenangan ya MotoGP Inggris di 2026 di sirkuit Silverstone setelah memimpin sejak tikungan pertama. Sedangkan untuk George Martin harus finish kedua dan memperlebar keunggulan di puncak klasemen menjadi 31 poin atas Marco Bezzezi pendengar. Dan untuk hasil MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone, di mana Raul Fernandez ya di posisi pertama harus tentunya menang ya di posisi pertama. Sedangkan untuk Aprilia Racing, George Martin ini harus merelakan gitu ya di posisi kedua. Marco Bezzezi dari Aprilia Racing di posisi ketiga. Sedangkan untuk Alex Marcus di posisi keempat dan Pedro Acosta harus tetap pada posisi kelima pendengar. Dan untuk MotoGP Inggris 2026 di mana Raul Fernandez menang di Silverstone. Dan pendengar, dari informasi tersebut kami hadirkan informasi lainnya. Sebelumnya kami informasikan juga untuk waktu Kumandang Ajan Isa ya, pada pukul 19:54 waktu Indonesia Timur. Ini khususnya untuk Anda, tentunya kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sedangkan pendengar, kita ke Super League 2026-2027. Nah, operator kompetisi E-League secara resmi merilis jadwal Super League musim 2026-2027 yang bakal dimulai pada Jumat 4 September 2026. Persita bakal memainkan laga pertama di Yogyakarta melawan PSIM pada 5 September 2026 di Stadion Sultan Agung Bantul. Pendekar Cisadane, Persita bakal menjamu Java United FC pada pekan kedua 13 September 2026 dengan manajer Abdul Rahman menegaskan kesiapan skuadnya mencapai hasil maksimal. Dan paruh pertama musim berlangsung hingga Desember bakal memasuki masa libur pada Januari 2027 saat tim Nas Indonesia berlaga di Piala Asia 2027 di Arab Saudi. E-League juga bakal menggelar turnamen League Cup yang diikuti klub Super League dan Championship mulai 3 November 2026. Untuk fase grup League Cup dimainkan dalam 3 match day pada 3 hingga 5 November, 24 hingga 26 November dan 1 hingga 3 Desember 2026. Babak 12 besar juga ini bakal digelar pada 15 hingga 17 Januari 2027. Perempat final berlangsung 30 hingga 31 Januari 2027 dengan format berbeda karena dua wakil Indonesia di kompetisi antar klub juga AFC baru bergabung pada fase tersebut. Dengan bergabungnya dua tim, 8 klub bakal bersaing merebutkan tiket semifinal. Babak keempat besar dijalankan pada 21 April 2027 sedangkan untuk babak final bakal dimainkan pada 19 Mei 2027. Persita juga mematangkan persiapan menjelang laga perdana di Yogyakarta. Jakarta. Tim bertekad meraih hasil positif di awal kompetisi untuk tentunya membangun kepercayaan diri. Demikian mendengar informasi olahraga yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ternate, untuk beberapa lagu hiburan dan juga informasi kami jeda. Kami ajak Anda, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa islami dan juga mutiara riz menjelang kumandang azan Isya pada pukul 19:54 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.
2: Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin, ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita solehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, waktu jelang pukul 19:54 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti kumandang ajan Isa wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat malam mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita akan informasi pertama, informasi daerah. Instruksi Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman kepada seluruh Kapolres jajaran di wilayah hukum Polda Maluku Utara untuk memberantas habis segala kejahatan termasuk judi sawung ayam ditindaklanjuti Polres Almere Tengah dan Pol Subsektor Weda Tengah. Pasalnya tim gabungan dari Polres dan Pol Subsektor berhasil membongkar aktivitas perjudian sawung ayam di kawasan Dua Jari Desa Lilif Uwai Bulen, Kecamatan Weda Tengah pada Minggu 9 Agustus 2006 sekira pukul 18 waktu Indonesia Timur. Aktivitas judi sawung ayam di wilayah tersebut bukan kali pertama, melainkan kali kedua yang dibongkar oleh tim gabungan di bawah kepemimpinan Kapol Subsektor Ibda Arajak Jauhati. Setelah menerima informasi atau laporan dari masyarakat, pada kasus pertama, tim gabungan tidak berhasil mengamankan para terduga pelaku, namun kali ini sedikitnya 5 orang berhasil diamankan meski sempat berupaya untuk melarikan diri dari pengejaran petugas saat tiba di lokasi. Selain para terduga pelaku, tim gabungan juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 5 ekor ayam hidup, 1 unit mobil pick-up warna hitam dengan nomor polisi DB8244BN, serta 24 buah pisau taji ayam. Kapol Subsektor Weda Tengah Ibda Arajak Jauhati saat dikonfirmasi mengakui para terduga pelaku beserta barang bukti yang diamankan di lokasi sudah dibawa ke Makopolse Pol Subsektor untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan awal. Beliau juga menegaskan penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah lingkar tambang yang menjadi salah satu kawasan dengan aktivitas masyarakat cukup tinggi. Selain itu juga pihaknya meningkatkan patroli dan pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat perjudian akan terus ditingkatkan. Kita beralih ke informasi nasional. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kepulauan Bangka Belitung mendeteksi 40 titik panas atau hotspot di wilayah tersebut pada Senin 10 Agustus 2026. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan selama musim kemarau. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Kepulauan Babel, Slamet Supriyadi, mengatakan puluhan titik panas tersebar di sejumlah wilayah dengan jumlah terbanyak terdeteksi di Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Hotspot bukan berarti telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerah tersebut, di mana menurutnya hotspot berbeda dengan titik api atau fire spot. Titik panas merupakan indikasi adanya anomali suhu yang terdeteksi melalui pemantauan, sedangkan fire spot menunjukkan lokasi kejadian kebakaran. BMKG juga melakukan pemantauan titik panas setiap hari. Hasil pemantauan tersebut kemudian diinformasikan kepada Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk diteruskan kepada masyarakat. Dan diingatkan juga kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama selama musim kemarau, kondisi semak belukar dan hutan yang mulai mengering membuat potensi kebakaran hutan dan lahan meningkat. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti program Kilas Malam edisi Senin 10 Agustus 2026 yang akan dipandu oleh rekan Sisi, di mana dengan topik fenomena gerhana matahari total dikabarkan bakal menghiasi langit pada Rabu 12 Agustus 2026 mendatang dan informasi lainnya. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Selamat sekali kami kembali hadir menemani waktu istirahat Anda melalui Kilas Malam. Madika rangkuman berbagai informasi penting dan terpercaya dari Maluku Utara, nasional hingga mancanegara. Bersama saya Sisi, inilah Kilas Malam edisi Senin 10 Agustus 2026. Berikut tajuk utama malam ini. BGN RI mempercepat pengoperasian 1.700 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah tersebut guna memperluas jangkauan program makan bergizi gratis, terutama ke daerah yang membutuhkan intervensi gizi lebih mendesak. Fenomena gerhana matahari total dikabarkan akan menghiasi langit pada Rabu 12 Agustus 2026 mendatang. Tetapi masyarakat Indonesia tidak dapat menyaksikan fenomena tersebut secara langsung. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi menutup e-sport Kapolri Cup 2026 pada hari Minggu kemarin. Penutupan di Indonesia Arena Jakarta turut diwarnai penerimaan 3 penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia. Demikian tajuk utama malam ini, berikut informasi selengkapnya. BGN RI mempercepat pengoperasian 1.700 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah tersebut guna memperluas jangkauan program makan bergizi gratis, terutama ke daerah yang membutuhkan intervensi gizi lebih mendesak. Fenomena gerhana matahari total dikabarkan akan menghiasi langit pada Rabu 12 Agustus 2026 mendatang. Tetapi masyarakat Indonesia tidak dapat menyaksikan fenomena tersebut secara langsung. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi menutup e-sport Kapolri Cup 2026 pada hari Minggu kemarin. Penutupan di Indonesia Arena Jakarta turut diwarnai penerimaan 3 penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia. Demikian tajuk utama malam ini, berikut informasi selengkapnya. Pendengar, BGN RI mempercepat pengoperasian 1.700 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah tersebut guna memperluas jangkauan program makan bergizi gratis, terutama ke daerah yang membutuhkan intervensi gizi lebih mendesak. Kepala BGN Sudaryono mengatakan percepatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis data. Pemetaan tersebut digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan gizi dan tingkat prevalensi stunting. Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Nias serta sejumlah daerah yang berada jauh dari pusat layanan menjadi perhatian BGN. Menurut Sudaryono, wilayah-wilayah tersebut membutuhkan perhatian lebih karena masih menghadapi persoalan pemenuhan gizi masyarakat. Percepatan ini membuat BGN memangkas waktu pembangunan SPPG secara signifikan. Jika sebelumnya pembangunan ditargetkan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan, kini BGN berupaya mempercepat menjadi hanya sekitar 1 pekan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengejar kebutuhan masyarakat di wilayah yang memiliki persoalan gizi cukup serius. Dengan mempercepat operasional dapur SPPG yang sudah siap, penyaluran MBG diharapkan dapat segera menjangkau kelompok penerima manfaat di daerah prioritas. BGN tidak menetapkan lokasi SPPG hanya berdasarkan pertimbangan geografis. Penentuan prioritas dilakukan melalui pemetaan berbagai data pemerintah untuk mencari wilayah yang memiliki kebutuhan intervensi gizi paling tinggi. Hasil pemetaan awal BGN menunjukkan terdapat sekitar 1.700 dapur gizi yang dinilai siap beroperasi di wilayah dengan resiko stunting tinggi. Dapur-dapur tersebut selanjutnya akan diproses secara bertahap untuk mendukung perluasan cakupan program makan bergizi gratis. Pendengar, BMKG menjelaskan gerhana matahari total terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada hampir segaris, di mana bulan menutupi seluruh piringan matahari dari sudut pandang pengamat di wilayah tertentu. BMKG mencatat gerhana matahari total pada 12 Agustus 2026 tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia. Jalur bayangan bulan pada peristiwa kali ini berada jauh di utara khatulistiwa. Fena gerhana matahari total dikabarkan akan menghiasi langit pada hari Rabu 12 Agustus 2026. tetapi masyarakat Indonesia tidak dapat menyaksikan fenomena tersebut secara langsung. BMKG mengatakan jalur gerhana matahari total tidak melintasi wilayah Indonesia. Hal itu karena sebagian besar proses gerhana matahari total berlangsung ketika Indonesia berada dalam waktu malam. Namun gerhana matahari total kali ini akan melewati sejumlah wilayah di belahan bumi utara. Melansir NASA, jalur totalitas melintasi Greenland, Islandia, Rusia bagian utara, serta wilayah Spanyol. Sementara sejumlah kawasan lain di Eropa, Afrika Barat Laut, dan Amerika Utara akan mengalami gerhana matahari sebagian. Bagi masyarakat Indonesia yang penasaran ingin menyaksikan fenomena astronomi tersebut, BMKG menyarankan untuk mengikuti siaran langsung NASA. Proses gerhana matahari 12 Agustus 2026 dimulai ketika fase gerhana berada sebagian berlangsung pada sekitar pukul 15.30. Kemudian puncak gerhana akan berlangsung sekitar pukul 17.45 UT. BMKG mencatat keseluruhan proses gerhana secara global berakhir pada sekitar pukul 19.57. Bagi masyarakat Indonesia yang tidak dapat menyaksikan gerhana matahari total secara langsung, teknologi memberikan alternatif. NASA telah menyiapkan siaran langsung yang memungkinkan masyarakat di berbagai belahan dunia mengikuti proses gerhana dari lokasi di jalur pengamatan. NASA menyatakan siaran langsung akan menampilkan pemandangan gerhana dari sepanjang jalur totalitas serta wawancara dengan para ahli. Siaran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 12 Agustus 2026 melalui berbagai platform resmi NASA. Berita olahraga. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi menutup e-sport Kapolri Cup 2026 Minggu 9 Agustus 2026. Penutupan di Indonesia Arena Jakarta turut diwarnai penerimaan 3 penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia. 3 rekor tersebut mencakup defile cosplay peserta generasi Z terbanyak dengan 117 peserta. Rekor lainnya diberikan untuk kompetisi keamanan siber 734 peserta dan pengukuhan 27.686 duta kamtip mas siber. Kapolri mengapresiasi antusiasme 35.936 peserta dari 34 polda dan 403 polres yang mengikuti kompetisi. Menurutnya, e-sport tidak lagi sekedar permainan tetapi berkembang menjadi olahraga nasional dan internasional. Kapolri berharap kompetisi tersebut harus dikembangkan agar melahirkan lebih banyak talenta baru. Ia mendorong jumlah peserta tahun depan meningkat hingga 10 kali lipat melalui kompetisi rutin di wilayahnya. Selain menjadi atlet e-sport, peserta juga diajak menjadi agen perubahan dan duta Komtibmas. Mereka diharapkan mengajak generasi muda meninggalkan tawuran, balap liar, vandalisme, dan aktivitas kontraproduktif lainnya. Polri juga meminta duta Komtibmas membantu mencegah berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital. Ancaman tersebut mencakup hoax, ujaran kebencian, radikalisme, perundungan, judi online, hingga penyalahgunaan narkoba. E-sport Kapolri Cup 2026 menghadirkan Mobile Legend, Capture the Flag, cosplay influencer Han, dan trending card game. Kompetisi juga menghadirkan Youth Movement sebagai ruang positif pengembangan kreativitas, sportivitas, serta literasi keamanan digital. Kapolri menilai kegiatan tersebut mampu mengembangkan kemampuan generasi muda sekaligus meningkatkan kesadaran digital. Berbagai pertunjukan robot, Internet of Things, dan kecerdasan buatan turut ditampilkan dalam rangkaian acara. Rangkaian e-sport Kapolri Cup 2026 akhirnya resmi ditutup Kapolri pada Minggu malam. Kompetisi tersebut menjadi ruang prestasi sekaligus penguatan peran generasi muda menjaga Kamtibmas dan keamanan digital. Dengar fokus malam ini mengangkat tema Kejaksaan Tinggi Maluku Utara terus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran bidang pemulihan aset sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi dalam lelang barang rampasan negara yang akan digelar serentak pada 10 sampai 14 Agustus 2026. Dalam dialog Jaksa Menyapa, perwakilan bidang pemulihan aset Kejati Maluku Utara menjelaskan bahwa BPA merupakan struktur organisasi baru di Kejaksaan Republik Indonesia yang telah berusia 2 tahun. Kehadiran bidang tersebut menjadi bagian dari upaya optimalisasi pemulihan aset negara melalui sistem pemulihan aset terpadu yang efektif, efisien, transparan.
2: Bagi masyarakat yang akan mengikuti lelang tersebut, jangan ragu lagi. Pihak-pihak yang mengklaim bahwa itu miliknya, nah itu yang selama ini menjadi ketakutan masyarakat untuk mengikuti lelang.
3: Nah, itu sudah dipastikan ya, Pak Dengar.
2: Pastikan.
4: Iya, jadi untuk syarat lebih lanjut, secara khusus masyarakat hanya tinggal mengklik saja itu tadi portal lelang.
3: Mengakses portal itu ya, Pak ya.
4: Nanti akan ada syarat-syarat tertentu yang memang harus diikuti di situ. Mm-hmm. Jadi umum semua berlaku untuk semua masyarakat. Siapa saja boleh ikut lelang. Okay. Ya, tidak terkecuali seperti itu. Terus untuk hal-hal yang diinginkan, misalkan kaitan dengan masyarakat ingin ikut lelang elektronik, HP, nanti di portal itu ada pilihan-pilihannya Mbak tersendiri. Sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditentukan dalam portal lelang itu sendiri. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, jadi lelang ini juga mempunyai beberapa keuntungan Mbak. Kaitan lelang, harganya mungkin lebih murah, prosesnya juga lebih cepat dan efisien. Pada pelaksanaannya juga sudah ada ketentuan sesuai dengan ketentuan dan terbuka juga untuk umum. Semuanya seperti itu, terbuka untuk semuanya.
1: Ternate Selatan berhasil mengungkapkan peredaran miras jenis cap tikus di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Pengungkapan tersebut merupakan hasil kegiatan personil Polsek Ternate Selatan bersama Polbaket yang berkolaborasi dengan Kanit Sabara Polsek Ternate Selatan dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif. Kapolsek Ternate Selatan Ibtu Irwan Ahdi melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukader hari Senin 10 Agustus 2020 26 hari ini menjelaskan pengungkapan tersebut dilaksanakan setelah menerima informasi terkait adanya dugaan peredaran minuman keras di wilayah tersebut. Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil menemukan sebanyak 42 kantong plastik bening ukuran sedang berisi minuman keras jenis cap tikus dengan volume sekitar 100 ml per kantong. Seluruh barang bukti ditemukan tersimpan di dalam dua kantong plastik merah berukuran sedang. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, total barang bukti yang diamankan tersebut dikemas dalam plastik benih yang disimpan dalam kantong plastik merah untuk memudahkan distribusi. Kasih Humas Polres Ternate menegaskan akan terus meningkatkan kegiatan preventif dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan serta memicu terjadinya tindak pidana lainnya. Masyarakat juga dihimbau untuk berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran miras maupun bentuk penyakit masyarakat lainnya demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif. Pendengar, For Revenge, I Miss You Every Brand New Day untuk Spider-Man. Pada 2026, band asal Bandung tersebut dipercaya Sony Pictures untuk merilis lagu I Miss You Every Brand New Day. Sebagai bagian dari kampanye promosi Spider-Man Brand New Day in the Indonesia. Kehadiran For Revenge menjadi istimewa karena jaraknya mencapai lebih dari 20 tahun sejak Edani terakhir kali terlibat dalam soundtrack regional Spider-Man. Kali ini musik Indonesia kembali mendapatkan ruang dalam kampanye film terbaru yang dibintangi Tom Holland sebagai Peter Parker. Jika Riff dan Edani hampir pada era ketika rock mendominasi landscape musik populer, For Revenge datang dari generasi alternatif rock yang berkembang kuat di skena musik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Lagu tersebut menjadi bagian dari kampanye promosi film di Indonesia. Pada saat yang sama, Marvel juga menggandeng band Jepang Miss Green Apple untuk menghadirkan lagu tema versi Jepang. Film Spider-Man Brand New Day sendiri mulai tayang di bioskop Indonesia pada

1 dan berbagai kanal resmi RRI Ternate. Ikuti siaran kami yang menghadirkan informasi aktual, terpercaya dan mencerdaskan bangsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Ternate. Saya Sisi beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa pada edisi berikutnya.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

Mendingir masih bersama kami ya di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate malam hari ini, waktu beranjak pukul 20 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati waktu malam Anda ya pendengar, di mana saja Anda berada. Pendengar, kita ke Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi atau berita bohong atau hoax yang beredar di media sosial. Imbauan tersebut disampaikan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Beliau menegaskan ya, Panglima menegaskan TNI bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Jadi tentunya untuk masyarakat pada umumnya ya, menjelang HUT RI jangan mudah terprovokasi. Dari informasi tersebut pendengar, ini mulai 17 Agustus ya, Kementerian ATR dan juga BPN menargetkan pelayanan peralihan hak atau balik nama tanah ini dapat diselesaikan maksimal dalam 10 hari. Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan kebijakan tersebut ini bakal diluncurkan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pada tahap awal, penerapan layanan dengan target maksimal 10 hari bakal dilakukan di 17 kabupaten kota mulai 17 Agustus 2026. Pendengar, selanjutnya cakupan layanan diperluas ke 24 kabupaten kota tambahan pada 24 Agustus 2026. Dengan demikian, hingga akhir Agustus 2026, layanan ditargetkan telah diterapkan di 41 kabupaten kota, sehingga di bulan ini ada 41 kabupaten kota. Pendengar, untuk 41 kabupaten kota mencakup hampir 50% dari total frekuensi pelayanan pertanahan secara nasional. Hal tersebut disebabkan distribusi pelayanan pertanahan di Indonesia tidak merata. Dan Nusron juga menargetkan cakupan layanan di 76 kabupaten kota dengan frekuensi pelayanan pertanahan tertinggi tersebut ini dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Untuk mengejar target penyelesaian balik nama maksimal 10 hari, Kementerian ATR BPN meminta dukungan Kementerian Dalam Negeri juga. Jadi terutama dalam mempercepat proses verifikasi dan validasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB di pemerintah daerah, dan koordinasi dengan Kemendagri juga telah menghasilkan kesepakatan awal melalui surat edaran bersama. Jadi surat edaran pada intinya meminta pemerintah daerah dan juga kantor pertanahan BPN menyusun perjanjian kerjasama atau PKS, di mana kerjasama tersebut mencakup integrasi data antara nomor objek pajak atau NOP dengan NIP atau nomor induk bidang tanah. Integrasi data diharapkan dapat memangkas proses administrasi yang selama ini berpotensi memperlambat pelayanan peralihan hak tanah. Dan ditegaskan juga percepatan layanan balik nama ini merupakan bagian dari ya, transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan. Jadi pemerintah ingin proses pelayanan menjadi lebih pasti, cepat, dan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat. Jadi mulai 17 Agustus mendatang ya pendengar, balik nama tanah ini ditargetkan maksimal yaitu 10 hari pendengar. Jangan kemana-mana pendengar ya, kami masih akan ajak Anda juga untuk mengikuti lagu-lagu hiburan dan beberapa informasi-informasi lainnya. Tetap bersama kami.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: kambing. Sate
1: guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: Menir, Anda mungkin pernah mengalami situasi di mana udah duduk nyaman di kursi pesawat tapi jendela menutup jendela dan siap memejamkan mata. Namun, awak kabin tiba-tiba meminta Anda untuk membuka kembali penutup jendela hingga pesawat terbang aman di udara. Aturan ini pendengar sekilas terdengar sepele ya dan sedikit mengganggu, namun ada alasan keselamatan krusial di balik prosedur yang sama sekali enggak berkaitan dengan urusan menikmati pemandangan gitu pendengar. Nah, saat berada dekat dengan daratan, terutama pada fase lepas landas atau take off dan mendarat atau landing, pilot memiliki waktu merespon yang jauh lebih terbatas jika terjadi keadaan darurat. Jadi pada fase ini, situasi di sekitar pesawat juga sangat sibuk dengan keberadaan lalu lintas udara lain, kendaraan darat, hingga potensi kendala di landasan pacu. Maka dari itu, maskapai penerbangan mewajibkan seluruh penumpang dengan awak kabin untuk dapat memantau kondisi di luar pesawat. Jika terjadi situasi abnormal, seperti kemunculan asap, percikan api di dekat mesin, penumpukan es di sayap hingga masalah pada roda pesawat. Penutup jendela yang terbuka tentunya memungkinkan ya penumpang atau pramugari menyadarinya secara cepat sebelum terlambat. Alasan penting lainnya berkaitan dengan respon biologis mata manusia dalam situasi darurat. Jadi setiap detik sangatlah berharga. Mata manusia membutuhkan waktu beberapa detik untuk beradaptasi dari kondisi kabin yang temaram ke cahaya matahari yang silau di luar atau sebaliknya saat malam hari gitu pendengar. Jadi maskapai pengen memastikan mata para penumpang ini sudah beradaptasi dengan tingkat pencahayaan di luar sejak awal, bukan saat proses evakuasi darurat tengah berlangsung gitu pendengar. Demikian pendengar alasan kenapa itu jendela pesawat harus terbuka saat take off dan juga landing. Pendengar, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September. Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua, dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan

0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Teloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pada pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
2: Bertuah juga mendukung penuh dari terkait setayan, Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Komisi juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita dukung. Dengan terusun juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari Kementerian Perdagangan, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari GBK tadi, Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk mendukung penuh.
1: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Teloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: siapa di sini yang suka ikut lomba dalam kaki?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kami tim bertugas masih menemani Anda dengan tentunya lagu-lagu hiburan dan juga beragam informasi terkini lainnya. Pendengar, untuk Anda yang ingin gabung di program Senandung Malam, silakan di WhatsApp kami dan juga line interaktif kami. Tetap bersama kami.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, untuk Ternate malam hari ini, buat Anda yang pengen gabung di program Senandung Malam, request lagu, salam-salam juga bisa ya melalui WhatsApp kami di 0821 2037 5180 atau di 0921 3125521. Pendengar, nantinya ya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program drama radio edisi Senin 10 Agustus 2026. Nantinya akan diproduksi RRI Fak-Fak ya, dengan judul Di Balik Bulir Harapan. Di Balik Bulir Harapan, produksi RRI Fak-Fak, dan nantinya kami hadirkan pada pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang pengen gabung, silakan pendengar, masih kami buka tentunya untuk Anda yang ingin bergabung hingga nantinya pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Inspirasi.
1: Inspirasi. Masih bersama kami mendingin di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan tentunya menemani Anda di Ternate malam hari ini. Pendengar, sembari dengan lagu-lagu hiburan, nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti drama radio produksi RRI Fak Fak ya, di mana judul yang nantinya akan dibahas yaitu di balik bulir harapan pendengar. Nah, kita ke satu informasi kesehatan terlebih dahulu pendengar, buat Anda ya, buat kita semua juga, ini satu alarm juga di mana rutinitas kerja gitu ya yang padat, mungkin seharian yang kerap membuat jam makan kita itu tergeser, sampai ada yang lupa makan pendengar, besoknya baru ingat kalau dia tuh belum makan, nah besoknya itu udah di rumah sakit baru gitu ya pendengar, tahu kalau dia itu lupa makan. Itu salah satu teman kita juga di kantor sini pendengar, astaga. Dan pendengar, banyak pekerja kantoran baru, ini sempat makan gitu ya, baru sempat makan setelah pulang kerja mungkin, bahkan melewatkan jam makan sama sekali karena tuntutan aktivitas, kebiasaan menunda makan, minum kopi berlebihan hingga makan porsi besar pada malam hari, ini sering dianggap bagian dari gaya hidup yang sulit dihindari. Ditambah tekanan pekerjaan sepanjang hari, kondisi ini tentunya bisa memicu ya keluhan asam lambung termasuk GERD juga gitu pendengar. Nah, salah satu dokter spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Jakarta Timur, Dr. Aryo Perbo Putra mengatakan, di mana keluhan asam lambung yang berulang tidak boleh dianggap sepele. Pola makan tidak teratur hingga stres dapat memicu gangguan pada saluran cerna juga gitu ya pendengar. Jadi stres juga pendengar perlu Anda ketahui juga. Ini turut mempengaruhi fungsi saluran cerna sehingga keluhan pada lambung menjadi lebih mudah muncul atau memburuk. Jika gejala muncul berulang, pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui penyebabnya secara lebih tepat. Jadi pada GERD, asam lambung naik ke kerongkongan akibat melemahnya fungsi less atau lower esophageal sphincter. Ini katup otot kita itu berfungsi mencegah isi lambung naik kembali ke kerongkongan. Jadi kondisi ini umumnya ditandai dengan sensasi terbakar di dada atau heartburn, rasa asam maupun pahit di mulut ya. Pernah pastinya, salah satu dari Anda aja juga pernah kayak gitu pendengar. Dan juga ada ngerasa kayak enggak ganjal di tenggorokan kita. Pada sebagian orang, keluhan tersebut ini disertai mual juga dan kembung dan cenderung memburuk pada malam hari ya. Nah, kalau pada malam hari gitu ya, kalau udah ngerasa mau datang asam lambungnya itu tidurnya tinggiin bantalnya gitu pendengar. Jadi lebih tinggi bantal gitu ya. Terus banyakin air putih, lebih ke air es. Ada juga beragam gitu ya yang lebih cocok air gula, ada yang air es juga gitu ya, tergantung dengan masing-masing orang itu sendiri gitu pendengar. Nah, gejala biasanya itu makin terasa setelah makan dalam porsi besar atau langsung berbaring setelah makan. Nah, itu dia pendengar, jangan sampai hal tersebut Anda ulangi lagi gitu ya. Karena keluhan asam lambung itu yang sering kambuh atau tidak kunjung membaik, itu sebaiknya tidak diabaikan begitu saja. Daripada kondisi, jadi kalau kondisi tertentu sangat direkomendasikan itu pemeriksaan endoskopi untuk melihat kondisi kerongkongan dan lambung itu secara lebih jelas. Jadi pemeriksaan ini membantu memastikan penyebab keluhan sekaligus juga menentukan penanganan yang tepat sesuai kondisi pasien gitu pendengar. Jadi tentunya untuk Anda, untuk kita semua juga ya, kita harus mengenal apa itu penyebab asam lambung saat kita beraktivitas sampai lupa makan dan kapan perlu kita endoskopi gitu pendengar ya. Jadi itu sangat penting untuk endoskopi. Penanganan medis, resiko keluhan asam lambung tentunya bisa dikurangi lewat sejumlah kebiasaan sehari-hari, yaitu menghindari makan terlalu larut malam, membatasi konsumsi makanan berlemak, pedas, hingga kafein yang berlebihan juga.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dan

Morning Air pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti program drama radio produksi RRI Fak Fak dengan judul Di Balik Bulir Harapan. Selamat mendengarkan.

0: Samuel, kau sudah pulang? Aduh, bapak dengar sekarang kau sudah jadi sarjana
1: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
0: Bapak apa kabar baik anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
1: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
0: Wah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
1: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, bapak.
0: Dulu banyak anak muda juga yang bilang begitu, tapi akhirnya dong tetap pergi.
1: Tapi saya mau buktikan bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
0: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
1: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan, bapak Lukas. Ketumpuk kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal, kalau ketum bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
0: Kupu ide bagus sekali, Ana.
1: Jadi nanti ketum bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk, nanti BUMDES yang siapkan.
0: Bapak dukung kau, Samuel. Dan bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
1: Terima kasih bapak Lukas. Saya tidak mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung.

0: Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
0: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
0: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
0: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
0: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketung perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketung tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
0: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
0: Baik ibu, saya catat semua.
1: Kita berhasil Samuel. Keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
0: Ini semua berkat bantuan ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah bapak lihat Samuel.
0: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Dia pemasaran nanti bagaimana ya?
1: Itu lagi, pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kalian ini berhasil, toh?
0: Iya, Ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
0: Maksudnya bagaimana ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan dia pun nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
0: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
0: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
0: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
0: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
0: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga. Jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, Kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
4: Demikian mendengar drama radio Di Balik Bulir Harapan dari produksi RRI Fakfak ya, yang sudah kami hadirkan menemani Anda. Tentunya cerita menarik ya, membuka lapangan kerja dan juga tentunya memanfaatkan lahan, dan harapan besar tentunya untuk kehidupan berkelanjutan. Dan semoga terhibur tentunya buat Anda pendengar. Untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti lagu-lagu hiburan menemani Anda di Ternate malam hari ini.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, beberapa lagu hiburan tentunya kami hadirkan menemani Anda. Satu lagu dari Dewi Lestari ya, dengan Malaikat Juga Tahu. Semoga terhibur tentunya buat Anda pendengar. Beranjak pukul 23 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti nantinya program Ruang Rindu. Buat Anda yang pengen gabung, nantinya kami buka di line telepon untuk malam hari ini. Selamat mendengarkan.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Satu lagu dari Whitney Houston featuring Mariah Carey dengan When You Believe, pendengar, kami hadirkan buat Anda tentunya di Ternate malam hari ini pukul 23 waktu Indonesia Timur. Buat Anda pendengar yang pengen gabung di program kami Ruang Rindu, silakan bisa bergabung bersama kami di 0921312551 atau di 0821207375180. Pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan ya di 0921312551, di kartu Halo Pro 1 RRI Ternate tentunya di 0811400110082. Bisa juga bergabung melalui WhatsApp kami juga di 0821203751180. Pendengar, jadi tentunya buat Anda yang pengen gabung silakan ya melalui interaktif kami, dan sembari kami menunggu ya beberapa lagu hiburan tentunya kami hadirkan menemani Anda. Tetap bersama kami.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Mendingin masih di Ruang Rindu, beberapa lagu hiburan tentunya sudah kami hadirkan menemani Anda di Ternate malam hari ini. Buat Anda pendengar yang pengen gabung, silakan ya di 0921312551 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0821203751180. Jadi buat Anda yang pengen gabung silakan. Dan pendengar kita ke penelpon yang bergabung ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Ruang Rindu. Bung Taher. Siap, maaf. Apa kabar Bung Taher?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, siap. Mau dengar lagu apa Bung Taher?
1: Siap, lagu siap emang.
0: Lagu apa?
1: Lagu siap begitu atau pilih?
0: Bisa pilih request.
1: Oh, pilih lagu apa sudah? Bururi sudah.
0: Bururi apa judulnya?
1: Itu apa bulan sabit?
0: Oke, Bruri bulan sabit ya. Oke. Siap-siap. Ya. Salam-salam buat siapa aja?
1: Salam buat Beka. Salam buat Bu Indah juga. Apalagi Bunda El, Bunda Natalia di Manado. Bunda Fika juga. Purnama Sari, Ali di Batam, Ali di Batam itu. Pak Iti Sidore, Pak Ali Jafar juga. Dan sama lagi semua sudah. Eca,
0: iya.
1: Mau jalan saya boleh cepo, bapak nyerap kamu.
0: Iya boleh ha.
1: Lalu setelah lagi jalan, saya telepon bapak nyerap kamu pun.
0: Oh, Eca PHP ada cas.
1: Oh iya.
0: Oke, siap. Oke boleh nanti telepon hubungi lagi.
1: Iya.
0: Oke siap. Okay. Terima kasih Bung Tahir. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bung Tahir pendengar kita ke Bunda Natalia ya yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Bun.
2: Selamat malam Pak Eca, cantik,
0: iya.
2: Yang baik hati.
0: Terima
2: apa
0: kasih.
2: Kabar?
0: Ini siapa yang? Oke, Bunda malam ini dari mana? Manado ya? Iya.
2: Ada di Palu.
0: Oh, lagi di Palu. Wah, ampun, jalan-jalan ya ibu satu ini.
2: Iya, belum pulang-pulang ke toli-toli ini, Mbak Eca. Apa saya lagi berangkat ke Surabaya, jadi temani anak yang
0: siap. Iya, nggak masalah. Sambil nikmati ya, iya. Bunda ya.
2: Iya, nikmat. Saya bilang nikmati kalau sudah ke anak-anak gitu.
0: Iya, emang enak sih kalau kayak gitu, Mbak. Iya, oke. Okay. Bunda Natalia mau dengerin lagu apa malam hari ini?
2: Sama suka lagunya The Mercies, Bilakah.
0: Oke, The Mercies, Bilakah. Baik, siap.
2: Salam-salam ya, Mbak Ica. Yang pertama ada Mama Indah ya, selamat malam. Ibu Haja Ida juga di Kadita Liabu ya, Purnama Sari, Pak Din. Ada Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Kak Iko Ama ya. Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus. Ada Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Jambi. Pak Andi Batam juga ya, ada Bung Abdul, Ibu Ila di Luwuk, Putra Tengah, Bang Lai, Pak Windy Tokyo, ada juga Bung Leman, ada Bu Ani Kota Mobagu juga, ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, dan semua sudah ya.
0: Okay,
2: yang lagi monitor becanya tetap
0: siap.
2: Semangat,
0: siap.
2: Sukses selalu ya bersama keluarga yang ada
0: siap.
2: Di rumah. Terima kasih
0: kembali. Selamat malam, Bun. Terima kasih buat Bunda Natalia ya yang sudah bergabung bersama kami nantinya. Kami hadirkan lagu dari The Mercies ya dengan Bilakah. Nanti setelah lagu requestan dari Bung Tahir di Susupo ada lagunya Bruri Marantika dengan Bulan Sabit. Nah, di sini Bulan Sabit yaitu judulnya biarlah bulan bicara. Aduh, kenapa sih? Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan ya, masih kami buka di 0921312551 atau di 0821203751180. Baik pendengar, sembari ya tentunya menunggu penelpon yang bergabung, kami hadirkan lagu dari Bruri, setelah itu satu lagu dari The Mercies. Selamat mendengarkan.

Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam mendengar. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Senin 10 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawa TRRI Ternate, kami bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Pendengar, untuk menanti azan subuh pada pukul 5:14 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian SOG Al-Quran dengan Quran Surat Al-Waqiah yang akan dibawakan oleh Omar Hisham.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5:14 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wahiya ashaddu wata'u aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Pendengar, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Kulas Bu pada edisi hari ini ya, 11 Agustus 2026. Untuk hari ini pendengar, Kulas Bu akan disampaikan oleh Ustadz Asep, dan kita sudah terhubung. Untuk Ustadz Asep, dipersilahkan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walamul bayan wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Pro 1 di acara Kuliah Subuh hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, orang bisa baku dapat lagi pada kuliah subuh hari ini. Salawat serta salam.

Baik, pemirsa Pro 1 di acara Kuliah Subuh hari ini, keadilan atau al-adalah ini adalah merupakan tiang penyangga dari suatu negara, suatu negeri. Bila keadilan suatu bangsa tegak, tegas, ya, maka bangsa akan makmur. Tapi andaikan keadilan suatu bangsa mulai lentur, ya, undang-undang dengan konstitusi pun simpang siur, lalu hukum tercampur baur dengan urusan di dapur, sementara pemimpin asyik tidur. Dalam kondisi tersebut, niscaya bangsa akan hancur tersungkur. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris, weakness may be bring ill of sorrow. Artinya seorang pemimpin ini, kalau ada orang pemimpin yang tidak adil, ini bisa menyebabkan jutaan manusia menderita, tenggelam dalam uraian air mata untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, ini untuk para pemimpin bangsa, pemimpin dari pusat sampai di daerah, ya, semuanya, ya. Ini marilah kita semangat untuk bagaimana menegakkan hukum, ya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di Indonesia, di Maluku Utara, dan di kota Ternate yang kita cintai ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah iqamatul adalah fil Islam. Jadi menegakkan keadilan di dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Jadilah orang yang selalu menegakkan kebenaran karena menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Dan janganlah sekali-kali rasa benci terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. I'adilu, maka berlaku adillah. Wa akrabu litaqwa, karena berlaku adil ini adalah mendekat atau sangat dekat dengan takwa. Wa taqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Nah, dari ayat yang telah disebutkan tadi, ayat Al-Quran, ya, ini ayat Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 8 ini merupakan landasan teologis kepada kita semua, ya, kepada seluruh insan dan beriman, agar selalu menjadi penegak kebenaran, agar selalu menjadi saksi dengan adil, dan jangan sampai rasa kebencian terhadap suatu kaum, kepada masyarakat tertentu, kepada orang tertentu, ya, itu menjadi hambatan untuk menegakkan keadilan, ya. Ini prinsipnya menurut Imam Ibnu Katsir, ya, yang menjelaskan dari ayat tersebut,

0: Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan kunu qawwamina bil haqqi azza wa jalla la li ajlin nasi wa sum'ah. Ini kata Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya. Jadilah kalian komunitas penegak kebenaran dan keadilan karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena lainnya. Maka inilah yang kemudian yang dimaksud dalam esensi yang tadi disebutkan di dalam ayat Al-Quran tadi. I'dilu, berlaku adillah, wa akrabul taqwa. Karena berlaku adil ini adalah merupakan perwujudan untuk menjadi insan yang bertakwa. Jadi dengan demikian ayat ini sekali lagi ya memberikan motivasi ya, memberikan rekomendasi buat semua aparat ya, pemimpin bangsa dari pusat sampai daerah agar menjadi penegak hukum, agar selalu bersikap adil ya dalam menegakkan hukum supaya menghantarkan Indonesia menjadi negara yang kosmopolitan, negara yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Ini dalam masalah menegakkan keadilan, para ulama tafsir ini menetapkan yang namanya adalah ataupun keadilan ini sebagai salah satu dari mabadiul khams, lima prinsip yang utama.
1: Ustaz, ada yang bergabung? Kita angkat dulu.
0: Oh, silakan, silakan ya, silakan.
1: Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Ahmad di Bandung ya.
0: Oh, silakan Pak
1: Ahmad. Iya, silakan.
2: Ini sama Mbak Titi bukan ini?
1: Ini Safira.
2: Mbak Fira. Ya. Assalamualaikum Pak Ustad. Ya. Menarik sekali ini. Kedengaran suara saya sama Pak Ustad. Ya.
1: Halo.
2: Beginilah.
1: Ya.
2: Halo
1: ya. Iya gimana? Silakan.
2: Iya beginilah. Tentang masalah keadilan di sini ya. Memang di sini Pak pengadilan banyak tapi mencari keadilan memang susah di sini ya. Tetap adalah kembali masalah hukum sekarang tidak menutup kemungkinan, tidak bukan sudah bukan rahasia umum lagi ya. Seperti pisau kan tajam di bawah tumpul di atas. Itulah penegakan hukum di kita ini kan. Maaf ya. Banyak hakim yang memutuskan yang tidak seimbang, tapi tidak semua hakim itu adalah hakim yang baik juga, itu kan seperti itu. Tadi adanya. Makanya di sini sudah menjadi menjadi pecahan masyarakat KUHP karena uang habis perkara. Nah, itu memang bukti. Maaf nengok ke belakang. Seperti dulu Pak kasus Ronald Tanur. Jelas dia pembunuh, tapi kenapa hakim memutuskan putus bebas ketika diungkap ternyata dapat suapan. Nah, itu seperti nah, hakim-hakim seperti banyak, bukan hanya itu saja lah. Seperti begini Pak, saya dulu pernah, keluarga saya pernah mendapat hukuman yang tidak adil. Kenapa demikian? Waktu itu keluarga saya bukan dari kejahatan, tapi waktu kecelakaan luas mendalam sampai meninggal. Dengan keluarga sudah selesai, tapi pihak kepolisiannya, waduh, minta dipersulit, diminta uang sekian. Tapi kenapa ketika anak-anak Kapolres kesesam dengan anak dengan keluarga saya, kok mudah saja bebas begitu saja, sedangkan keluarga saya terkatung-katung. Nah, bagaimana buat Bapak tentang masalah keadilan sebelum nampak di negeri kita adalah masih tajam bawah tumpul ibarat hukum seperti pisau. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Iya, Ustaz Asep tadi Pak Ahmad menanyakan ya mengenai bagaimana pendapat Ustadz mengenai hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah begitu ya, karena ini banyak sekali terjadi di Indonesia begitu, seperti ada juga kasus-kasus yang vonis dari hakim begitu ya Ustadz ya, dan juga Pak Ahmad ini keluarganya dulu juga pernah mengalami hal itu begitu, untuk mendapatkan hukuman yang tidak adil begitu Pak Ustadz, silahkan.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad. Hatur nuhun pisan ya atas pertanyaannya. Ya memang inilah yang menjadi keprihatinan orang semua ini ya. Artinya hukum ini sering menjadi tumpul ya. Kadang ini tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Bukan hanya itu Pak Ahmad, kalau ungkapan saya itu ada ungkapan wujudul fulus, maafi fulus, mampus. Kalau ada uang semua urusan mulus, kalau tidak ada uang mampus. Pun sama dalam masalah berhadapan dengan hukum, terkadang kalau bisa terlepas dari kita, tidak bisa memponis kita. Terkadang kalau tidak ada uang, kita lemah, ini kita malah kena hukum. Nah ini yang malah kalau ada uang malah kita tidak apa terlepas dari hukum tersebut, tidak kena ponis. Tapi kalau tidak ada uang malah kita kena. Nah ini ya, ini jadi tantangan orang semua ya, tantangan kita semua buat penegak hukum, jangan karena ada uang ya maka perkara menjadi selesai. Kalau tidak uang, perkara dilanjutkan. Nah ini tidak boleh, ini bertentangan sekali dengan ayat Al-Quran tadi yang sebagai dari surat Al-Maidah tadi ya, untuk kita menjadi penegak keadilan, penegak kebenaran. Ini berlaku untuk semuanya, terutama terhadap penegak penegak hukum ya, aparat hukum, baik itu hakim, baik itu jaksa, baik itu semua ya. Kepala daerah, polisi dan lain sebagainya, ini supaya menegakkan hukum itu sesuai dengan undang, ya. Ada ungkapan law in book, law in action. Jadi menegakkan hukum itu harus sesuai dengan hukumnya, ya, dipraktekkan dalam senyatanya, bukan semaunya, tapi betul-betul berdasarkan hukum, ya. Karena ada ungkapan di dalam kata Nabi ini ya, laula adalal umaro, seandainya kata Nabi ada pemimpin yang tidak berlaku adil, kata Nabi, la akalanna subadhum ba'du, maka niscaya manusia ini menjadi pemangsa bagi manusia yang lain. Ini kama akalu dhi'bu al-ghanam, seperti serigala memangsa binatang lemah lainnya. Nah ini ya, jadi bukan hukum ini dimainkan, bukan hukum ini menjadi ladang untuk dikomersilkan. Nah ini yang tidak boleh seperti itu, karena kalau banyak terjadi seperti itu, ini masyarakat yang akan rugi ya. Hukum tidak berlaku, tidak ditegakkan, maka masyarakat yang seharusnya merasakan keadilan, mendapatkan keadilan, ini jauh dari panggang dari api. Nah ini yang ini tanggapan saya untuk pertanyaan Pak Ahmad yang memang sejalan juga dengan materi hari ini. Selanjutnya ini tentang masalah keadilan ini menurut Islam, yang namanya adil ini Pak Ahmad dan pemirsa Pro 1 dimanapun berada, adil itu definisinya itu adalah wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Itu namanya adil. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya secara efek objektif proporsional. Itu namanya adil. Ya. Contoh kita punya anak ada 4 orang. Ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang kuliah. Terus kita uang jajannya kita ratakan semuanya, contohnya 10.000, mau SD, mau SMP, mau SMA, mau kuliah, semua 10.000. Nah ini tidak adil ya, ini tidak adil. Nah ini tidak adil karena SD beda kebutuhannya, SMA semua beda kebutuhannya.
1: Ustadz, ini ada
0: Mbak, ada yang bergabung?
1: Iya, ini ada Halo? Pak Jojo yang bergabung.
0: Oh, Pak Jojo. Oh, silakan, silakan Pak Jojo, silakan, silakan Pak Jojo, silakan ini bergabung.
3: Iya, tadi orang Bandung bilang keadilan banyak, tapi keadilan ini tidak banyak.
0: Betul, betul, betul.
3: KUHP tadi dia bilang kalau ada uang habis perkara. Belum betul. Pemimpin bijak negara dan daerah ini. Insya Allah ke depan nanti ada pemimpin yang jujur, pemimpin yang bagus, pemimpin pada orang. Pak Mat bilang betul, waktu pelajari. Kalau boleh sumpah kasih mati sekarang orang yang tidak adil. Oke, sementara begitu Mbak Fira ya. Makasih
1: saya.
3: Mbak
1: Fira. Iya, sama-sama ya, Pak Jojo.
0: Syukur Roku, syukur
1: Oji. Terima kasih.
0: Ya.
3: Amin.
0: Amin. Ya. Baik, ini menguatkan ya, dari tadi Pak Ahmad
1: ya,
0: Pak
1: Jojo,
0: bahwa memang ini kalau kita mau makmur, maka pemimpin aparat semua ini harus tegas dalam menegakkan aturan, ya. Jangan dipermainkan, jangan hukum ini menjadi mainan. Ah, ya wanupiro, ya. Berani berapa bayar? Nah, ini yang tidak boleh terjadi, ya. Hukum dipermainkan, hukum dibisniskan, ya. Nah, ini yang sengsara tambah sengsara, ya. Selanjutnya ada ayat Al-Quran juga di surat An-Nisa ayat 35. Allah sudah telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyakun ghaniyan aw faqiran wallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa anta adilu wa intalu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Nah, ini surat An-Nisa, Allah SWT berfirman, wahai insan-insan yang beriman, jadilah sebagai komunitas penegak kebenaran, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui di atas apa yang kalian lakukan. Nah, ini di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 ya. Ini merupakan prinsip epistemologis ya, dalam menegakkan keadilan. Dan juga kalau secara asbabun nuzulnya, sebab diturunkan ayat Al-Quran ini di surat An-Nisa ayat 35 ini yang bersumber dari As-Sudi, ya, sahabat As-Sudi yang menyatakan bahwa diturunkan Al-Quran ayat surat An-Nisa ayat 35 ini awalnya ketika ada dua orang yang bersengketa, ada si kaya dan si miskin bersengketa mengadukan perkaranya kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk meminta keadilan. Lalu ternyata Rasulullah SAW cenderung untuk memenangkan perkara kepada satu pihak. Nah, pada saat itu datanglah teguran dari Allah yang terangkai dari surat An-Nisa ayat 35 tadi. Sebagai petunjuk kepada Rasulullah agar selalu bersikap adil, tidak bersebelah dalam menghukumi ketika dalam menetapkan suatu perkara, menetapkan hukum. Nah, oleh sebab itu, maka baginda Rasulullah betul-betul tegas dalam menegakkan hukum. Sebagai beliau itu sebagai nabi dan juga sebagai pemimpin umat, sebagai khalifah. Nah, beliau dengan tegas bersabda, wallahi, demi Allah, kata nabi, lau anna Fatimah, andaikan Siti Fatimah binti Muhammad, anaknya Nabi Muhammad, sarokot mencuri, lakotuk tu yada. Maka kata Nabi, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Subhanallah. Begitulah tegasnya. Bagaimana tegasnya baginda Nabi Muhammad SAW. Andaikan kata Nabi Siti Fatimah, putriku mencuri, saya sendiri yang memotongnya. Itu ketegasan dari Nabi, ya. Jadi jangan sampai karena dia anaknya, bestiknya, ya, satu lingkarannya, dia akhirnya tidak menetapkan hukum secara benar. Nah, ini bertentangan Nabi. Walaupun anak saya melanggar, kata Nabi, walaupun anak saya mencuri, saya akan apa namanya menegakkan aturan. Nah inilah Nabi Muhammad SAW ini tipe pemimpin pelindung rakyat yang betul-betul menegakkan keadilan. Sebab kalau pemimpin tidak adil, ini akan muncul namanya hukum rimba. Ya, tidak mengenal dia salah, tidak mengenal dia benar, dibagi saja. Tidak lihat lagi yang benar atau salah. Nah ini akhirnya kadang ada yang apa namanya yang benar malah jadi salah, yang salah jadi benar. Tapi insya Allah orang masih optimis ya. Di Indonesia dan juga di Maluku Utara, di kota Ternate, insya Allah kita masih mempunyai harapan untuk semua aparat ya, untuk semua pemimpin bagaimana menegakkan keadilan supaya tegak. Ini supaya bagaimana caranya itu sama-sama berkomitmen, sama-sama punya niat, karena dalam hadis disebutkan innamal amalu binniat, semua tergantung kepada niat. Jadi para pemimpin, para aparat ini harus punya niat kembali betul-betul untuk menegakkan keadilan, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tidak melihat apa-apa. Yang penting harus betul-betul bagaimana mengimplementasikan dari hukum tersebut ya, bukan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar ya. Maka uraian tadi ini bisa disimpulkan bahwa adil ini adalah menempatkan sesuatu secara objektif, proporsional. Keadilan ini adalah merupakan tiang penyangga dari suatu negara. Jika pemimpin adil, insya Allah negara kita akan makmur. Tapi jika pemimpin tidak adil, maka tunggulah negara akan hancur tersungkur. Maka ketika mengingatkan tentang menegakkan keadilan, konteks sekarang ini kita kan beberapa hari lagi ya pemirsa Persatu RI Ternate, beberapa hari lagi kita akan memperingati 17 Agustus hari kemerdekaan. Mudah-mudahan dengan semangat memperingati hari kemerdekaan, kita semangat terutama di para pemimpin, para aparat ini betul-betul menegakkan keadilan ya, semangat untuk bagaimana betul-betul merdeka. Merdeka untuk tidak boleh ada lagi ketimpangan dalam penegakan hukum. Nah ini ya, karena ini untuk bagaimana merayakan kemerdekaan itu, bagaimana kita menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Ya, mari kita kawal penegakan hukum secara adil. Jangan ada lagi korupsi. Jangan ada lagi pungli. Jangan ada lagi hal-hal yang destruktif di daerah kita. Mari kita sama-sama membela dinul Islam. Mari torang sama-sama menegakkan barisan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, membela kemutawatiran Al-Qur'an.
1: Ya, Ustaz. Menegakkan ada yang bergabung kembali
0: yang sesuai dengan kaidah Islam dan hukum positif. Insyaallah.
1: Halo, Ustaz.
0: Dengan begitu akan menjadikan kita kokoh dalam tari persaudaraan Islamiah. Islam dengan semangat ini untuk Ustaz, menegakkan keadilan itu
1: Ustaz,
0: dengan semangat supaya bermaslahah,
1: bermaslahah Ustaz,
0: bagi masyarakat. Karena memang kalau keadilan bisa ditegakkan, insya Allah ya. Jadi kalau tidak ada korupsi, tidak ada nepotisme, tidak ada yang lain berjalan secara ideal, insya Allah Maluku Utara dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, dalam zona kedamaian, dalam zona kemaslahatan bersama. Mari torang perkuat rasa toleransi dan kohesi sosial tanpa dibatasi ada perbedaan politik, tanpa dibatasi oleh perbedaan golongan atau warna politik, warna kulit dan lain sebagainya, karena yang harus ditegakkan adalah keadilan.
1: Halo Ustaz, ya, ada yang bergabung?
0: Oh, boleh,
1: boleh. Masih ada yang bergabung ya?
0: Boleh, boleh. Silakan. Satu lagi boleh.
1: Terakhir. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh iya, silakan Bang Tahir. Ya.
4: Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya. Namanya ini nanti mau kira aja.
1: Iya.
4: Namanya kemerdekaan itu yang satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita mensyukuri.
1: Iya.
4: Kita punya cara mensyukuri kenikmatan kemerdekaan itu seperti apa? Mohon dijelaskan.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ini tadi Bung Taher mengenai kemerdekaan yang harus disyukuri begitu ya, Ustaz. Nah, bagaimana kita harus mensyukuri kemerdekaan itu, gitu, Ustaz?
0: Baik, caranya kalau mensyukuri ada ayat Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum ya. Jadi kalau kita bersyukur atas kemerdekaan ini, insyaallah akan ditambahkan kenikmatan. Nah, caranya yaitu dengan kita berbuat yang terbaik untuk bangsa ini, salah satunya ini menegakkan keadilan, ya, dengan menegakkan keadilan seadil-adilnya, inilah bentuk dari bagaimana kita merayakan kemerdekaan. Jangan ada lagi yang sengsara, jangan ada lagi miskin, ya. Mudah-mudahan yang tidak ada kemiskinan di Maluku Utara, di Kota Ternate, semua bisa makan, semua bisa mendapatkan yang terbaik. Saya kira itu ya. Ini sudah 3 menit lagi selesai, jadi intinya marilah sama-sama kita tegakkan keadilan dalam konteks merayakan kemerdekaan pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan hal itu kita bisa menjadikan dampak dan maslahat bagi umat dan masyarakat secara keseluruhan. Demikian untuk kuliah subuh hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan referensi. Ditutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Asep sudah mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan warta berita pagi untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Pagu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Taliabu 190 miliar rupiah disorot. Budiman Mayububun minta TAPAD tambah anggaran perbaikan infrastruktur dan fasilitas sekolah tahun 2027. Lembaga Pinjaman Simpanan atau LPS mendorong media di Maluku Utara untuk terus memperkuat peran dalam meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, pagu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Taliabu 195 miliar rupiah disorot. Budiman Mayububun minta TAPD tambah anggaran perbaikan infrastruktur dan fasilitas sekolah tahun 2027. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Usulan pagu anggaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 190 miliar rupiah dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun 2027 mendapat sorotan dari anggota Badan Anggaran DPRD Taliabu, Budiman L. Mayabubun. Ia menjelaskan, besaran pagu anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Taliabu ini dialokasikan untuk belanja pegawai dan dana operasional, diantaranya belanja pegawai PNS dan P3K sebesar 90 miliar rupiah, tunjangan khusus dan sertifikasi sebesar 67 miliar rupiah, dana bantuan operasional sekolah atau BOS sebesar 28 miliar rupiah, pendidikan dasar dan menengah sebesar 1,3 miliar rupiah, bidang kebudayaan sebesar 300 juta rupiah, dan belanja modal, infrastruktur dan fasilitas sekolah sebesar 3,4 miliar rupiah.
2: Sementara kekurangan untuk infrastruktur sarana-prasarana pendidikan itu sangat minim sekali. Dan untuk tahun 2007 kita hanya diberikan alokasi dana untuk belanja modal itu hanya sekitar 3,4 miliar, sangat kecil sekali. Kalau dari total 195 miliar itu, maka untuk belanja modal cuma 1,7% dan total dia itu 3,4 miliar, kan sangat sedikit. Misalnya untuk belanja meja dan kursi, itu hanya dialokasikan di sekitar 500 juta lebih. Berarti kalau 500 juta lebih itu sekitar 500 pasang meja dan kursi. Sementara total jumlah siswa kita yang ada itu adalah 18 ribu lebih. Dan masih jauh sekali dari kebutuhan sarana-prasarana untuk meja dan kursi.
1: Ia menyayangkan, dari pagu anggaran 195 miliar rupiah itu, hanya sedikit dialokasikan untuk perbaikan dan penambahan fasilitas sekolah.
2: Begitu juga untuk ruang kelas yang harus dibangun maupun yang sudah rusak ringan maupun seberat, dengan anggaran cuma 3,4 miliar mau bikin apa? Guru juga belum lagi kita harus bangun rumah guru yang ada di sekolah. Jadi semua sekolah itu ada rumah guru. Guru yang di luar dari desa itu mestinya kan harus ditempatkan di rumah. Sementara anggaran kita cuma 3,4 miliar. Nah, sisanya itu hanya belanja dana BOS. Itu ada sekitar 20 miliar. Itu yang kami sayangkan ya.
1: Menurut Budiman, perbaikan infrastruktur pendidikan seharusnya menjadi fokus utama agar para siswa dapat belajar lebih nyaman lagi. Maka dirinya meminta tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk mengevaluasi kembali usulan tersebut karena masih banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan perhatian perbaikan. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendorong media di Maluku Utara untuk terus memperkuat peran dalam meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat. Berikut laporan Davi Baba.
3: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendorong media di Maluku Utara untuk memperkuat peran dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya terkait program penjaminan simpanan dan kepercayaan terhadap industri perbankan. Hal tersebut disampaikan LPS dalam kegiatan komunikasi dan kolaborasi bersama media di Maluku Utara yang membahas pengembangan literasi keuangan serta kondisi perekonomian daerah di Hotel Bella Ternate Senin pagi. Kepala Kantor Perwakilan Wilayah LPS 3 Fuad Zain menilai media memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi yang akurat sekaligus membangun pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan ekonomi dan keuangan. Menurut Zain, kolaborasi antara LPS dan media diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai sistem penjaminan simpanan. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen dan mencegah terjadinya kesalahpahaman terkait layanan perbankan. Dalam kesempatan tersebut, Zain juga menjelaskan mengenai tingkat bunga pinjaman yang menjadi salah satu ketentuan dalam program penjaminan simpanan. Masyarakat diingatkan bahwa simpanan yang mendapatkan penjaminan LPS memiliki sejumlah persyaratan termasuk tidak menerima tingkat bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS.
4: LPS menjamin simpanan masyarakat sebanyak maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Peran media sangat penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan membangun opini publik. Seperti itu. Dan itu pada akhirnya akan mempengaruhi masyarakat untuk menghadapi satu permasalahan sosial di dalam masyarakat. Nah, inilah yang kemudian kami lihat peran media sangat penting untuk bisa bersama-sama LPS memberikan edukasi kepada masyarakat.
3: Sementara itu, Deputi Kepala Kantor LPS 3 Prayitno Amigoro mengajak masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran bunga simpanan yang jauh lebih tinggi dari ketentuan tingkat bunga penjaminan. Menurutnya, masyarakat perlu memahami penawaran bunga yang melebihi tingkat bunga penjaminan dapat membuat simpanan tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan penjaminan.
5: Intinya adalah masyarakat itu percaya apa? Yang mau kita sampaikan adalah masyarakat nggak perlu pusing bank itu ditutup atau enggak gitu ya. Yang harus dipastikan adalah masyarakat memahami bahwa uang kami ketika bank ditutup kembali ke kami lagi. Sehingga dengan konsep seperti itu, kepercayaan masyarakat ke nasabah, ke perbankan tetap terjaga.
3: Di Maluku Utara sendiri, LPS menyebut hingga saat ini belum terdapat bank yang ditutup. LPS berharap media dapat membantu menyebarluaskan informasi mengenai program penjaminan simpanan secara berkelanjutan sehingga masyarakat memiliki rasa aman dan kepercayaan terhadap dunia perbankan. Davi Baba melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya. Saudara, Kepolisian Daerah Maluku Utara menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran menyusul kondisi cuaca panas terik dan minimnya curah hujan yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi minim hujan yang berlangsung hingga hampir 2 bulan membuat sejumlah lingkungan menjadi lebih kering. Situasi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko kebakaran baik di kawasan permukiman maupun lahan dan juga hutan. Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto mengatakan kondisi cuaca panas dan lahan yang kering dapat membuat api lebih mudah muncul dan cepat merambat apabila tidak segera ditangani. Kondisi cuaca yang panas dan sudah cukup lama minim hujan tentu membuat lingkungan menjadi lebih kering. Karena itu ia menghimbau seluruh masyarakat Maluku Utara untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran. Menurutnya potensi kebakaran tidak hanya disebabkan faktor alam, tetapi juga kelalaian manusia. Sejumlah aktivitas seperti membakar sampah sembarangan, membakar lahan atau kebun, membuang puntung rokok yang masih menyala, serta meninggalkan kompor dan sumber api tanpa pengawasan dapat menjadi pemicu kebakaran. Karena itu masyarakat diminta menghindari aktivitas pembakaran atau terbuka khususnya di sekitar lahan kering, semak belukar, kebun, hutan maupun kawasan yang berdekatan dengan pemukiman. Selain itu, Polda Maluku Utara mengingatkan warga untuk memeriksa kondisi instalasi dan peralatan listrik di rumah secara berkala. Kabel yang rusak, sambungan listrik yang tidak sesuai, serta penggunaan peralatan listrik secara berlebihan dapat memicu korsleting dan berujung pada kebakaran. Masyarakat juga diminta memastikan kompor, lampu, lilin, dan sumber api lainnya telah benar-benar padam ketika rumah ditinggalkan. Bahan makan yang mudah terbakar juga harus disimpan jauh dari sumber panas atau api. Kombes Pol Hadi Purwanto menegaskan, pencegahan kebakaran merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat tidak hanya diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, tetapi juga meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Berita terakhir, saudara, izin galian C di Taliabu belum diterbitkan. Mislan Syarif dorong Pemda percepat pengesahan RTRW demi kelancaran pembangunan. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku Utara, Mislan Syarif, menyoroti izin tambang bebatuan atau galian C di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu yang tidak bisa diterbitkan sebab dokumen rencana tata ruang wilayah RTRW Taliabu belum disahkan. Mislan menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara, RTRW menjadi salah satu dokumen penting dalam memastikan kesesuaian lokasi kegiatan pertambangan dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan.
6: Yang terjadi di Pulau Taliabu tentang tambang galian batuan atau yang lebih banyak kita kenal tambang galian C, agar kami menyarankan untuk Pemda Provinsi mengeluarkan izin tambang galian batuan atau tambang galian C itu, yang dimana memang ini adalah kewenangan dari pemerintah Provinsi Dampak ini, Pak Gubernur. Setelah dikoordinasikan, ternyata memang bukan berarti pemerintah Provinsi Dampak ini Ibu Gubernur tidak mengeluarkan izin, tetapi memang ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi, salah satunya Pemda Taliabu harus segera mengeluarkan RTRW. Jadi memang dalam hal ini ternyata Pemda Taliabu belum mengesahkan RTRW-nya yang menjadi salah satu persyaratan untuk keluarnya izin tambang tersebut.
1: Mislan mengatakan aktivitas galian C di Taliabu sementara ini dihentikan dan akan aktif kembali apabila izin aktifnya sudah ada.
6: Sehingga ini perlu koordinasi lebih lanjut, kajiannya seperti apa, dasar hukumnya seperti apa, hingga supaya kita percepat terbitnya izin tersebut sehingga tidak menjadikan kendala dalam proses pembangunan-pembangunan selanjutnya. Dan juga ini merupakan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi berbagai pembangunan, baik itu pembangunan yang dalam hal ini seperti proyek-proyek ataupun kebutuhan rumah tangga masyarakat itu sendiri.
1: Ia berharap pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh stakeholder di daerah Taliabu bisa bahu-membahu dan saling memberikan dukungan agar persoalan ini secepatnya diselesaikan. Karena jangan sampai persoalan regulasi kemudian menghambat pembangunan di Taliabu. Menurutnya, apabila persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka aktivitas pembangunan di Pulau Taliabu diharapkan dapat kembali berjalan normal. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan Teddy Matase, Bung Izar, dengan Des Editor Novianti Marasabesi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ya, Ternate dimanapun Anda berada. Kembali saya sapa Anda pendengar di Ternate pagi hari ini ya. Tentunya bersama saya Safira Safitri dan juga ada teknik studio Bung Izar yang menemani Anda di Ternate pagi hari ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda, baik dari informasi daerah nasional maupun juga informasi internasional, dan sejumlah program sudah kami siapkan di Ternate pagi hari ini ya pendengar. Di antaranya nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, pendengar akan ada dialog interaktif pagi ini di mana akan membahas mengenai semarak HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Nantinya akan dipandu langsung oleh rekan Novianti, dan Anda bisa tentu bisa bergabung ya pendengar untuk berinteraksi kepada narasumber kita di pagi hari ini. Ada Kepala Kesbangpol Ternate, Ketua Panitia HUT ke-81 RI tingkat Kota Ternate, dan juga ada pelatih Paskibraka, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Begitu ya pendengar. Tentunya ini sangat menarik ya menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia begitu ya. Mungkin ada yang bisa Anda tanyakan nanti langsung saja bergabung pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kemudian mendengar pada pukul 9 waktu Indonesia Timur ya, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita sentral, dan tentunya ini untuk mengupdate informasi di sejumlah daerah di Indonesia, kemudian juga informasi-informasi internasional ya untuk Anda pendengar. Kemudian pendengar, kami lanjutkan ini pada pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Nanti kami akan hadirkan kembali dialog interaktif siang hari ini, di mana hari ini adalah program moderasi beragama ya pendengar. Nantinya akan mengangkat tema mengenai merawat keragaman ya. Nanti akan dipandu langsung oleh saya sendiri, dan nanti akan kami hadirkan narasumber yaitu Bung Muhsin ya. Itu adalah seorang moderate millennial agen atau MMA 1 Maluku ya. Nanti kita akan membahas mengenai bagaimana merawat keragaman untuk saat ini dan juga di Indonesia ini, tentunya karena berbeda-beda suku, budaya, dan agama ya pendengar, bagaimana kita bisa menjadi bertoleransi begitu ke sesama warga begitu ya, warga Indonesia. Dan ini menuju HUT RI juga ya pendengar, ini tentunya kita nanti menarik sekali membahas mengenai bagaimana kita merawat keragaman itu sendiri. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung nanti di Pro 1 RRI Ternate ya, pada pukul 10 waktu Indonesia Timur gitu. Baiklah pendengar, itu dia sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Anda di Ternate pagi hari ini. Tentunya masih akan kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan ya pendengar untuk Anda di pagi hari ini. Untuk Anda yang mau mulai aktivitas pagi hari ini, sudah mulai berangkat mungkin ke pasar, ataupun ada juga yang mau berangkat lari ya, atau berolahraga gitu ya pendengar ya, selamat beraktivitas ya pendengar untuk hari ini edisi Selasa 11 Agustus 2026. Semoga kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran semuanya, segala aktivitas Anda ya, amin. Dan juga semangat terus untuk hari ini. Kita hadirkan sebuah lagu dari Vina Panduwinata dengan Surat Cinta.

0: Keluargaku, maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi ini dari Sanana ya, pendengar atau Kopti Kepulauan Sula. Ini di mana persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Sula. Hingga saat ini telah mencapai sekitar 75%. Berbagai persiapan terus dimatangkan oleh panitia untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026 dapat berlangsung dengan tertib, hikmat, dan juga lancar. Ketua Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Kepulauan Sula, Basiluddin Labesi, mengatakan pihaknya bersama dengan seluruh unsur yang terlibat

Akibat masih terus melakukan berbagai persiapan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih. Dan ia menyatakan upacara peringatan HUT ke-81 ini akan dipusatkan di Istana Daerah Kepulauan Sula. Lokasi tersebut akan menjadi pusat pelaksanaan upacara yang melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, pelajar, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, dan juga masyarakat. Sementara itu, pendengar, unsur TNI akan bertugas dalam pelaksanaan pengibaran sang saka merah putih sebagai komandan upacara, sedangkan unsur kepolisian atau di Polres Kepulauan Sula akan bertugas sebagai komandan pada penurunan bendera. Kepala Dinas Kominfo Kepulauan Sula menambahkan selain kesiapan petugas upacara, panitia juga memastikan kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan menjalankan tugas penting dalam pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Tentu latihan dan pembinaan para anggota paskibraka terus dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan, kekompakan, ketepatan gerakan, serta kesiapan mental sebelum menjalankan tugas pada hari pelaksanaan upacara. Ya, ini tentunya harapan untuk kita semua ya, pendengar, agar seluruh persiapan ini nantinya dapat berjalan sesuai dengan rencana ya, dan pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tentunya dapat berjalan lancar ya, pendengar, di Kepulauan Sula maupun di kabupaten kota seluruh di wilayah Maluku Utara, begitu ya. Semangat ya untuk semuanya yang bertugas, begitu ya, baik dari adik-adik paskibraka ataupun petugas lainnya ya, pendengar, karena satu upacara tentu unsur-unsur lainnya juga sangat penting ya selain paskibraka. Semangat untuk semuanya, semoga semuanya berjalan lancar nanti pada saat hari H. Untuk informasi lainnya, pendengar, masih akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Baik, Bania, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi berikutnya mengenai perakiran cuaca hari ini seperti apa begitu ya di wilayah Maluku Utara edisi Selasa 11 Agustus 2026. Untuk pagi hari, pendengar, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, kemudian siang hingga sore hari umumnya juga cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Peringatan dini cuaca, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara, kemudian suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 80%, kemudian angin tenggara ke barat laut 10 hingga 35 km per jam. Gelombang 0,5 hingga 1,5 meter, kemudian peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Ya. Demikian ya, pendengar, ini terpantau masih cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Begitu ya. Ini semoga bisa menjadi acuan Anda, pendengar, untuk beraktivitas di hari ini ya. Mungkin ada juga yang ini mengawali harinya dengan olahraga ya, atau jogging, ataupun juga bersepeda, begitu ya, pendengar. Baiklah pendengar, kita ajak Anda kalau begitu untuk bersepeda terlebih dahulu dengan sepeda dari Rantai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Lintas Formasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah menghimbau masyarakat untuk waspada dan menghindari kegiatan yang berpotensi memicu kebakaran. Saat ini di tengah musim kemarau, sehingga percikan api sekecil apapun mudah membesar pada lahan dan ranting yang kering. Menteri Prasetyo mengatakan bahwa dampak El Nino muncul titik api di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Selain itu, kebakaran besar melanda Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. Adapun terkait kebakaran di Bromo, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, aparat penegak hukum, dan Kementerian Kehutanan termasuk pihak Balai Taman Nasional. Koordinasi untuk pemadaman api secara terus-menerus agar api cepat padam. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Puluhan botol minuman keras tradisional jenis cap tikus yang dipasok secara ilegal melalui jalur laut kembali diamankan Polsek Kawasan Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Puluhan miras diamankan di atas kapal motor Permata Obi saat bersandar di Pelabuhan Ahmad Yani pada hari Senin, 10 Agustus 2026. Kapolsek Kawasan Pelabuhan Ahmad Yani Ibda Nirzam Sauban Faudil melalui Kasih Humas Polres Ternate itu Ekan Mukadar menyampaikan barang bukti miras diamankan setelah anggota melakukan razia di sejumlah kapal yang sandar di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate termasuk KM Permata Obi. Menurutnya 54 botol miras dengan ukuran 600 liter ini disimpan di area ranjang penumpang dan terduga pemilik tidak ditemukan saat barang bukti tersebut diamankan. Kasih Humas juga menegaskan bahwa kegiatan razia ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menekankan peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi memicu gangguan Kaptimas. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, foto-foto proklamasi kemerdekaan yang sering kita lihat di buku sejarah itu ternyata nyaris hilang selamanya. Di balik dokumentasi bersejarah itu, ada seorang pewarta foto bernama Frans Mendur. Bersama kakaknya, Alex Mendur, ia mengabadikan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, setelah upacara selesai, tentara Jepang melakukan razia. Kamera dan hasil foto milik Alex Mendur disita. Menyadari bahaya itu, Frans Mendur segera mengeluarkan roll film dari kameranya, lalu menguburkannya di dalam tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya agar tidak ditemukan. Saat digeledah, Frans mengelabuhi tentara Jepang dengan mengatakan bahwa filmnya sudah dirampas. Setelah keadaan aman, ia menggali kembali roll film tersebut dan mencetak foto-fotonya secara diam-diam. Berkat kecerdikan dan keberaniannya, kita masih dapat melihat dokumentasi asli detik-detik proklamasi hingga hari ini. Karena terkadang, sejarah tidak hanya diperjuangkan dengan senjata, tetapi juga diselamatkan oleh keberanian seseorang yang menjaga sebuah bukti.

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate pagi hari ini, yang tentunya akan menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda. Kembali kami sapa Anda pendengar untuk yang mungkin baru bergabung ya bersama kami. Selamat pagi semuanya yang mungkin baru mendengarkan kami di perjalanan begitu ya pendengar, sambil perjalanan sambil mendengarkan Pro 1 tentunya. Selamat bekerja pendengar untuk Anda, semangat untuk hari ini. Yang masih sekolah juga semangat sekolahnya ya untuk hari ini. Semoga semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran ya pendengar. Dan tentunya kami sapa juga untuk Anda yang mungkin berada di luar Ternate ya pendengar, sedang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital begitu pendengar. Selamat pagi juga pendengar untuk Anda waktu Indonesia Barat ataupun waktu Indonesia Tengah ya mungkin ya. Dan juga tentunya terima kasih Anda sudah memilih Pro 1 RRI Ternate sebagai teman ruang dengar Anda di pagi hari ini pendengar. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari Harian Malut Pos, di mana ini informasi daerah dari Ternate ya pendengar, mengenai kawasan lapangan Ngaralamo di Salero ini dipastikan bersih dari aktivitas perdagangan mulai hari Senin kemarin 10 Agustus 2026. Penertiban dan penataan dilakukan demi menjaga kebersihan, keindahan serta kesiapan venue yang akan menjadi lokasi utama upacara puncak peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kota Ternate, Firman Muda Farsyah, sebagai langkah awal ya penataan. Panitia penyelenggara telah melayangkan surat pemberitahuan resmi kepada pihak Kelurahan Swasio dan juga Kelurahan Salero untuk diteruskan kepada seluruh pedagang yang biasa beraktivitas di sekitar kawasan tersebut. Kemudian pendengar, Firman juga yang menyebut selaku Direktur Utama Perumda Ake Gale menjelaskan aktivitas perdagangan ini kemarin ya sebelum tanggal 10 ini masih berjalan seperti biasa karena waktu pelaksanaan upacara juga masih tersisa beberapa hari. Namun juga dipastikan ya pendengar, ini penetapan batasnya yaitu tanggal 10 Agustus kemarin ini agar kawasan itu dilakukan sterilisasi dan juga penataan area ini dapat dijalankan dengan maksimal. Dengan dikosongkannya kawasan lapangan Ngaralamo Salero dari aktivitas pedagang, pihak panitia berharap seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 pada tanggal 17 Agustus nanti ini dapat berlangsung hikmat, tertib dan juga bersih. Ya, memang tadi malam ya pendengar, kalau Vira lihat ya kebetulan lewat begitu, memang sudah tidak ada yang berjualan begitu, artinya memang sudah benar-benar ini menjadi clear area begitu ya pendengar, karena mengingat sudah mendekati tanggal 17 begitu ya. Dan ini tentunya untuk para pedagang juga mohon bersabar ya, ini menunggu beberapa hari lagi tanggal 17 nantinya bisa berjualan kembali. Dan kita dukung ya pendengar untuk keputusan, memang kebijakan yang baik ya, untuk hal yang baik begitu ya. Dan untuk informasi lainnya pendengar, informasi menarik lainnya masih akan terus kami hadirkan tentunya ya untuk Anda di Ternate bagi hari ini. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Pendengar, kita akan menghadirkan informasi ya mengenai sejarah Panjat Pinang begitu ya, karena ini sudah mendekati tanggal 17, pastinya juga sudah banyak lomba-lomba yang diselenggarakan ya di setiap desa-desa begitu ya pendengar, atau RT/RW begitu ya, tingkat RT/RW ataupun tingkat kelurahan begitu, biasanya ada perlombaan menjelang 17 Agustus. Nah, ini salah satunya, ini yang paling enggak banyak diselenggarakan adalah Lomba Panjat Pinang, pendengar. Panjat Pinang ini memang menjadi salah satu yang paling identik ya dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tradisi ini menghadirkan keseruan sekaligus tentunya nilai kebersamaan melalui perjuangan peserta mencapai hadiah di puncak batang pinang. Sejarah Panjat Pinang di Indonesia, pendengar, diyakini berkaitan dengan masa kolonial Belanda. Permainan tersebut dahulu dikenal dalam berbagai perayaan yang diselenggarakan masyarakat Belanda di Hindia Belanda. Pada masa itu, Panjat Pinang dikenal dengan istilah The Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan tiang yang dibuat licin, sehingga peserta harus bekerja keras untuk mencapai bagian atas. Sejumlah sumber sejarah juga menyebut Panjat Pinang dimainkan dalam berbagai cara masyarakat pada masa kolonial. Permainan tersebut antara lain dikaitkan dengan pesta pernikahan, perayaan tertentu, hingga acara yang diselenggarakan kalangan kolonial. Dalam pelaksanaannya, masyarakat pribumi menjadi peserta yang memanjat tiang untuk mendapatkan berbagai hadiah. Sementara masyarakat Belanda dan kalangan elit kolonial ini dapat menjadi penonton dalam acara tersebut. Hadiah yang diletakkan di bagian atas tiang pada masa itu memiliki nilai ekonomi yang bagi tinggi ya bagi masyarakat. Pendengar, sejumlah sumber juga menyebut hadiah dapat berupa kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan juga pakaian. Namun catatan mengenai asal-usul Panjat Pinang tidak sepenuhnya memiliki dokumentasi sejarah yang lengkap. Karena itu berbagai keterangan mengenai tujuan awal permainan perlu dipahami sebagai bagian dari catatan dan interpretasi dari sejarah yang berkembang ya. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat kemudian mengembangkan Panjat Pinang dalam konteks yang berbeda. Permainan tersebut perlahan menjadi bagian dari berbagai kegiatan masyarakat dan akhirnya sangat identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan. Panjat Pinang kemudian tidak lagi ditempatkan dalam konteks hiburan kolonial untuk penjajah ya, pendengar. Masyarakat Indonesia kini memberikan makna baru melalui semangat kebersamaan, perjuangan, dan juga kegembiraan dalam merayakan kemerdekaan. Dalam perlombaan modern, peserta biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok begitu. Kemudian mereka harus bekerja sama untuk membuat susunan tubuh agar salah satu anggota dapat mencapai puncak tiang. Batang pinang biasanya ini dibuat licin ya pendengar, sehingga peserta ini sulit begitu untuk mempertahankan posisi, dan ini membuat kerjasama menjadi faktor penting untuk mencapai hadiah yang berada di bagian atas. Peserta tidak bisa mengandalkan kekuatan satu orang untuk memenangkan perlombaan ini. Mereka harus menentukan strategi, menjaga keseimbangan, dan juga saling membantu ketika menghadapi kesulitan. Kemudian hadiah yang digantung di puncak pun juga menjadi bagian penting dari permainan. Berbagai barang seperti kebutuhan rumah tangga, makanan, hingga hadiah lainnya ini bisa digunakan untuk menarik minat peserta. Nah, setiap bulan Agustus, pendengar Panjat Pinang kembali menjadi bagian dari kemeriahan peringatan kemerdekaan. Tradisi tersebut menjadi salah satu cara masyarakat merayakan kemerdekaan sekaligus mempererat hubungan antar warga. Nah, itu dia pendengar ya, salah satu perlombaan yang identik di bulan Agustus ini untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu adalah Panjat Pinang ya. Bahkan sekarang ini hadiahnya tuh dibuat sangat menarik-menarik sekali ya pendengar ya, sehingga banyak yang tertarik begitu untuk ikut merayakan dengan lomba Panjat Pinang ini. Bahkan ada sepeda begitu ya, sekarang ini ditaruh di atas tiangnya itu gitu ya. Dan ini memang salah satu keseruan sih ya yang kita nanti-nanti di bulan Agustus begitu. Apakah Anda juga mengikutinya pendengar di perlombaan di Agustus kali ini begitu, ataukah hanya menonton aja gitu? Yang penting kita bisa berpartisipasi ya, walaupun nonton aja gak apa-apa deh. Ya pendengar, untuk informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cheng Ya 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Peninggalan selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah di mana Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Starbin Sehe menyerahkan bantuan 45 unit mesin motor tempel kepada nelayan di Kabupaten Kepulauan Sula. Penyerahan bantuan berlangsung di Desa Bajo, Kecamatan Sanana pada hari Senin 10 Agustus 2026. Bantuan tersebut pendengar disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari total 45 unit mesin yang disalurkan, ini sebanyak 31 unit memiliki kapasitas 15 PK, sedangkan 14 unit lainnya berkapasitas 20 PK. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Maluku Utara melalui berita acara kepada perwakilan penerima bantuan. Wakil Gubernur Maluku mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada 45 nelayan yang telah memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya berkaitan dengan akses kredit usaha rakyat atau KUR. Menurutnya masyarakat harus menjadi sasaran utama dari setiap kebijakan dan program pembangunan pemerintah. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat ketika masyarakat mampu merasakan manfaat dan memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Dan ia juga mengakui pemerintah telah menghadirkan berbagai program dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pelaksanaan program tersebut masih mengalami kendala, terutama dalam hal akses masyarakat terhadap bantuan dan pembiayaan KUR. Dia juga menambahkan, mendengar sebelumnya pemerintah Provinsi Maluku Utara juga telah menyampaikan kepada DPR RI agar akses masyarakat terhadap pembiayaan KUR dapat dipermudah. Tentu upaya tersebut saat ini mulai membuahkan hasil dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan juga perbankan. Ia tentu berharap bantuan mesin tempel tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para nelayan untuk meningkatkan aktivitas penangkapan ikan, produktivitas usaha, dan untuk pendapatan keluarga. Demikian pendengar ya, informasi dari Sanana ya, di Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya, ini di mana Wakil Gubernur Maluku Utara menyerahkan 45 unit mesin kepada nelayan. Untuk informasi menarik lainnya pendengar, Anda dapat mengaksesnya di portal kami di rri.co.id.

Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, biaya politik mahal dinilai masih menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia hingga saat ini. Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia atau LPI, Ujang Komarudin, mengatakan ongkos politik tinggi berpotensi memicu praktik korupsi kepala daerah. Menurut Ujang, demokrasi Indonesia membutuhkan pembenahan melalui penguatan sistem politik dan penegakan hukum. Pendidikan masyarakat juga perlu diperkuat secara berkelanjutan untuk memenuhi kualitas demokrasi. Ia menilai partai politik juga perlu membenahi sistem rekrutmen pemimpin secara transparan dan juga akuntabel. Menurutnya, praktik mahar politik dapat membuka ruang korupsi sejak proses pencalonan kepala daerah. Ia juga menjelaskan biaya pencalonan kepala daerah mencakup berbagai kebutuhan selama proses kontestasi politik. Biaya tersebut antara lain kampanye, saksi, operasional, mahar politik, hingga praktik politik uang. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mencari skema pembangunan jalan dan jembatan yang efisien di tengah keterbatasan anggaran daerah. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda yang tetap mendorong pembangunan infrastruktur dasar meski pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal. PLT Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar menemui tim perencanaan teknis jembatan wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua untuk membahas kondisi serta kebutuhan pembangunan jembatan di Maluku Utara. Dalam pertemuan tersebut, Risman juga memaparkan sejumlah ruas jalan dan jembatan provinsi yang telah dipetakan termasuk skema pembangunan yang dinilai perlu mendapatkan masukan teknis dari pemerintah pusat. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, seperti informasi sebelumnya ya, pada pagi hari ini pendengar, tepat pukul 8:12 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan program Dialog Interaktif Ternate bagi hari ini. Di mana untuk hari ini pendengar, kita akan membahas mengenai Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Di dialog pagi hari ini pendengar akan dipandu langsung oleh rekan saya, Kanovianti. Kepada rekan Novianti dipersilakan.
1: Baik, terima kasih rekan Safira dan pendengar Prosator dari Ternate di mana saja Anda berada. Selama pukul 8:08 waktu Indonesia Timur pada dialog interaktif Ternate pagi hari ini, di mana tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Safira dengan topik Semarak Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Agustus 2026 mendatang, yang mana tersisa 7 hari lagi ini, Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan ke-81. Dan pendengar, telah hadir di studio 3 narasumber yang mana akan membahas singkat terkait dengan Semarak Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 untuk Kota Ternate tersendiri. Telah hadir kami sapa yang pertama, Bapak Nuryadin Rahman, Kepala Kesbangpol Kota Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya,
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Selamat pagi dan salam Pancasila.
1: Baik, salam. Gimana kabar pagi hari
2: kabar
1: ini?
2: Kabar baik,
1: alhamdulillah. Yang kedua, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Ternate, Bapak Firman Muda Versa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Sehat juga, Pak?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, Pelatih Paskibraka Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, ya, Pak. Dengan Ibu Rosita SMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Pancasila.
1: Salam. Sehat ya, Bu?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Di studio kita, tiga narasumber dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan pendengar, kami juga membuka line telepon untuk Anda semua di 0921-3125-521 atau di 0811-4001-0182. Sekali lagi di 0921-3125-521 atau di 0811-4001-0182. Dan pendengar, untuk Semarak Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, kita tahu kemarin juga sudah dijelaskan oleh Kepala Kesbangpol sendiri bahwa calon paskibraka Kota Ternate ini sudah masuk dalam diklat ya, atau karantina sendiri. Ya, mungkin masyarakat Kota Ternate belum mengetahui bagaimana, sejauh mana untuk apa saja yang sudah disiapkan oleh pemerintah jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan, Pak, mungkin dijelaskan secara singkat. Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan kesiapan paskibraka tingkat Kota Ternate, alhamdulillah kemarin sudah kita lewati tahapan praseleksi dan hari kemarin itu sudah masuk pada pemusatan pelatihan diklat tahun 2026. Jadi para peserta itu sudah mengikuti karantina. Nah, tentu ini ada dua hal yang berbeda antara pradiklat dan diklat. Untuk di diklat sendiri itu memang para peserta atau paski atau calon paskibraka itu memang dilatih untuk fokus. Nah, fokus untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera. Nah, kalau di sebelumnya pradiklat itu memang mereka masih dilatih terkait dengan baris berbaris, kemudian kerapian, penyeragaman, farmasi dan lain sebagainya. Okay. Nah, untuk di diklat itu sudah mulai fokus pada penugasan. Jadi mereka sudah harus tahu posisinya, tugasnya seperti apa, siapa-siapa yang diberikan tugas, itu sudah mulai fokus, baik itu yang pengibaran bendera merah putih maupun dengan penurunan bendera merah putih. Nah, okay. Mungkin lebih detailnya nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Rosita.
1: Okay.
2: Tapi secara umum yang dapat kami laporkan seperti itu. Yang kedua, di Diklat sendiri juga ada materi-materi yang nanti akan disampaikan. Nah, materi itu antara lain yaitu tentang ideologi, wasbang, kemudian ada revolusi mental, ada literasi digital, dan kemudian ada banyak lagi materi yang kita hadirkan dalam rangka untuk pembentukan karakter peserta untuk menjadi karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik. Dan kita ke Pak Firman, Pak izin. Ya, ini kan sebagai ketua panitia dan mungkin baru kali ini ya. Atau
3: betul,
1: sudah berperangkat kali?
3: Baru pertama kali
1: menjadi ketua panitia pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia untuk Kota Ternate ya, Pak. Ya, mungkin apa yang dengan tema yang diusung pada tahun ini dan mungkin ada kegiatan-kegiatan apa saja yang disiapkan oleh panitia pada jelang hari hari upacara nanti.
3: Ya, jadi panitia ini sudah terbentuk di awal akhir bulan lalu dan sudah mulai bekerja. Kita sudah rapat terakhir kemarin, rapat terakhir untuk pematangan dan persiapan seluruh rangkaian kegiatan. Untuk kegiatan 17 sendiri itu kita menyerahkan dan melibatkan kembali kepada masyarakat atau komunitas atau OPD-OPD juga atau perusahaan dan lain sebagainya untuk dapat memeriahkan peringatan 17 Agustus ini di tempat masing-masing.
1: Tempat masing-masing untuk OPD-OPD itu seperti apa nih? Di lapangan aja atau mungkin?
3: Tergantung dari masing-masing, misalnya ada yang bikin di kantor, ada yang bikin di tempat-tempat terbuka, di kantor-kantor kecamatan, kelurahan dan sebagainya, melibatkan ASN dan juga melibatkan masyarakat.
1: Oh gitu ya, oke. Baik, kalau untuk di lapangan sendiri apakah ada melibatkan OPD untuk persiapan nanti?
3: Ya, jadi memang persiapan di lapangan sendiri melibatkan seluruh OPD pemerintah Kota Ternate, di mana masing-masing OPD sudah diberikan tugas terkait dengan kesiapan untuk menyukseskan acara penaikan dan penurunan bendera pada tanggal 17 nanti.
1: Baik. Jadi peran OPD juga dilibatkan ya, bukan hanya panitia saja, tidak, Pak.
3: Jadi panitia itu terdiri juga dari kepala-kepala dinas.
1: OPD juga ya. Baik. Jadi sudah mulai melaksanakan untuk perlombaan, tapi untuk persiapan di lapangan persiapan, mungkin di hari apa?
3: Ya, jadi persiapan di lapangan itu sebenarnya tahapan-tahapannya itu sudah matang, sudah selesai, sudah dipersiapkan. Hanya akan mulai dilaksanakan itu yang pertama kemarin, tanggal 10 kemarin itu sudah mulai pembersihan lokasi, ada pengecatan juga. Yang paling penting adalah teman-teman pedagang dan adik-adik UKM ini diharapkan pengertiannya untuk turut serta membantu panitia dan menyukseskan acara ini dengan tidak berjualan pada tanggal 10 sampai dengan 17 malam.
1: Baik. Jadi sudah ada pengertian pemberitahuan terlebih dahulu.
3: Panitia sudah menyampaikan surat kepada semua pelaku usaha di lokasi acara, dalam hal ini di lapangan Ngaralamo, dan juga kepada lurah Kelurahan Sosio dan Salero sebagai penguasa di wilayah kedua wilayah tersebut untuk dapat menertibkan. Kita juga didukung oleh Satpol PP Kota Ternate untuk menjaga ketertiban, dan dalam hal ini pemakaian lapangan Ngaralamo, halaman keraton, alun-alun dan lapangan Ngaralamo sendiri, kita bersyukur dan terima kasih dari pihak Kesultanan, Sultan dan seluruh perangkat mendukung pelaksanaan upacara pada tanggal 17 nanti.
1: Baik, jadi masyarakat juga dilibatkan ya. Semoga jelang tinggal beberapa hari lagi di tanggal 17 nanti seluruh rangkaian kegiatan juga berjalan dengan lancar. Baik, kita ke Pak Ibu Rosita ini sebagai pelatih yang mana juga sebagai alumni juga ya, Bu. Sebagai alumni dari Paskibraka Kota Ternate ya, Bu. Baik, mungkin pendengar yang mau bertanya-tanya juga silakan, kami sudah membuka layar telepon. Kita ke Ibu Rosita, ini bagaimana untuk proses-proses persiapan yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kaban Kesbangpol bahwa ada beberapa latihan-latihan kepada adik-adik calon paskibraka. Dan untuk menuju ke hari ulang tahun di tanggal 17 untuk upacara nanti, itu apa saja yang diberikan kepada adik-adik calon paskibraka di dalam pradiklat maupun di diklatan?
4: Baik, memang kami pelatih kan memang ada 6 orang terdiri dari TNI Polri, terus dari Duta Pancasila juga. Jadi alhamdulillah sudah tanggal 11 hari ini sudah 90% persiapan adik-adik untuk melaksanakan tugas. Kami minta doanya insya Allah semoga lancar dan sukses nanti tanggal 17 baik pengibaran dan penurunan. Kemudian sudah pada pemantapan posisi 17, 8 tuh, dan 45 sendiri.
1: Jadi untuk pelatihan-pelatihan hari-hari ini di waktu-waktu yang hanya 2 kali ya dalam satu hari ini?
4: Iya, pagi jam 7 dan kemudian balik ke hotel jam 11 dan siang jam 2 balik ke hotel jam 5:30. Kali latihan.
1: Baik, sampai sejauh ini sampai di hari di kelat ini mungkin yang kita ketahui kondisi dan fisik mereka itu seperti apa? Apakah memang masih fit atau mungkin karena cuaca juga dalam keadaan ini di tahun 2026 ya kita ketahui bersama bahwa kemarau ini sepanjang beberapa bulan ini kemarau nih.
4: Ya alhamdulillah anak-anak ini daya tahan tubuhnya bagus. Memang cuaca tahun ini, sebelum-sebelumnya tahun ini paling panas. Kemudian ada angin yang sangat kencang di daerah terbuka kan. Jadi memang membutuhkan sedikit push untuk adik-adik untuk menjaga kesehatan, juga lebih forceer pada tugasnya masing-masing, lebih fokus pada tugasnya.
1: Baik. Mungkin ada tantangan terbesar nih yang selama latihan dari pradiklat dan kemarin juga sudah masuk diklat untuk di lapangan sendiri, ada apakah ada tantangan?
4: Kalau diklat ini kan mereka sudah di pemusatan, jadi sudah terkoordinir semua sarap makannya, konsumsinya. Kemudian mereka juga datang latihan tepat waktu karena sudah di pemusatan. Kalau kemarin kan sendiri-sendiri dari rumah, jadi ada yang terlambat, ada yang belum datang. Jadi ini sekarang sudah terpusat di karantina. Jadi alhamdulillah untuk kendala-kendala, cuman kendala-kendala kecil paling ada satu orang yang mungkin agak pusing itu aja. Selebihnya alhamdulillah sudah mantap. Ya.
1: Jadi sampai sejauh ini memang untuk beberapa persiapan atau mungkin pengecekan kesehatan kepada para calon paskibraka juga yang diketahui kita masih aman-aman saja.
4: Aman karena kami tim medis standby di lapangan Saliro, juga tim medis dari RSUD standby, kemudian di hotel juga tim medis standby.
1: Baik. Jadi mungkin ada orang tua yang mendengarkan atau mungkin ada ponakan yang ikut sebagai calon paskibraka, sampai sejauh ini mereka masih aman-aman saja. Alhamdulillah masih sehat ya Bu.
4: Alhamdulillah.
1: Baik, kita kembali ke Pak Nuryadin, Pak Bapak Kesbangpol ini untuk persiapan yang tadi sudah disampaikan bahwa ada juga dari tim kesehatan juga yang selalu standby di lapangan dan juga ini kondisi kemarau, angin juga kencang yang kita takut ini pada saat penyebaran nih. Iya, mungkin ada yang apa ya seperti yang sudah akan disiapkan jika ada angin kencang atau mungkin apa saja nih, bagaimana nih Pak?
2: Iya, terkait dengan penyebaran nanti. Memang tantangan bagi peserta di tahun ini memang faktor cuaca juga mempengaruhi. Selain angin kencang dan terik matahari yang cukup panas, sehingga itu mempengaruhi adik-adik karena latihannya di waktu panas. Nah, itu juga mempengaruhi dari sisi ketahanan fisiknya. Kemudian yang kedua, angin yang kencang itu memang pengaruh besar terhadap pada saat melakukan pengibaran. Kemarin memang sudah ada 2 kali ada penyesuaian karena kondisi cuaca yang kuat, sehingga pada saat pembentangan bendera itu ada sedikit terjadi insiden, ada gangguan di situ karena adik-adik butuh penyesuaian. Nah, dan kemarin pelatih sudah mulai briefing untuk terkait dengan kira-kira ketika terjadi cuaca yang sama di hari H nanti, maka langkah apa yang harus adik-adik ini lakukan. Ya, jadi kemarin sudah diarahkan petugas pengibar bendera 3 orang, itu saya lihat secara teknis sudah dijelaskan oleh Pak Pelatih. Jika kondisi terjadi seperti itu, maka orang kedua dan orang kesatu di tengah itu harus ambil tindakan cepat. Tidak bisa berharap di orang terakhir yang membentangkan. Nah, itu sudah kami briefing dan itu sudah diingatkan kepada para peserta, dan nanti sebentar sore akan dicoba disimulasikan. Baik. Sampai geladi kotor maupun geladi bersih itu nanti akan dicoba disimulasikan ketika terjadi cuaca seperti itu.
1: Baik.
2: Nah, terus kemudian yang menarik, mohon izin Pak Ketua, di perayaan HUT kali ini juga kami panitia menghadirkan marching band.
1: Nah, itu dia.
2: Ya, jadi
1: yang lain daripada yang lain, ya.
2: Yang lain dari tahun-tahun sebelumnya yang baru pernah ada di Ternate di tahun ini baru diselenggarakan. Yaitu marching band Gita Taruna Wijaya, yang itu direkrut dari semua sekolah, baik itu dari SMA-SMA yang ada di Kota Ternate. Kemudian yang mereka yang tidak sempat lolos seleksi paski tahun lalu, itu mereka direkrut masuk di Taruna Wijaya marching band. Kemudian juga ada Pak Ketua HUT juga sudah menyiapkan kami, ada juga kolaborasi tarian. Nah, tarian itu tarian dari Sanggar Kirana Art, tarian kolosal Maluku Kiaraha, temanya merah putih untuk Indonesia. Nah, ini yang sangat menarik, dan Ketua Panitia juga mengarahkan kepada kami sebisa mungkin mengatur sehingga acara pelaksanaan upacara itu bisa berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan oleh panitia besar.
1: Baik. Jadi antisipasi, ya, yang tadi sudah dijelaskan bahwa sebentar lagi ada simulasi terkait dengan antisipasi ini, faktor dengan cuaca kemarau, angin kencang juga, dan sudah ada persiapan terlebih dahulu, sudah dipikirkan secara matang oleh pelatih, Pak. Baik. Kita ke Pak Ketua Panitia nih, Pak. Ini mungkin tadi ada yang disampaikan, ada beberapa rangkaian kegiatan juga acara selain dari pelaksanaan upacara. Ini ada tarian, ada marching band ini. Mungkin persiapan yang mana dari Ketua Panitia sendiri, selain ada dua kegiatan itu dari OPD juga, apakah ada terlibat juga di dalam rangkaian kegiatan ini yang Bapak ketahui?
3: Ya, jadi yang saya ketahui hasil rapat kita kemarin itu, yang atraksi ini hanya ada dua yang akan dilakukan di akhir dari acara ketika semua pasukan sudah mengosongkan lapangan upacara, karena ini melibatkan banyak orang sehingga perlu arena yang lebih luas dan terbuka. Jadi hanya ada marching band dan tarian kolosal yang akan dibawakan nanti.
1: Baik. Kalau untuk seperti yang tahun-tahun kemarin kan ada juga penghargaan, ada beberapa pemberian.
3: Iya. Memang hal itu ada, sudah semua sudah diatur teknis, karena waktu ini diatur betul, jangan sampai terlalu lama juga. Jadi semua itu kemarin sudah dibicarakan, apa-apa yang akan dijalankan, termasuk juga tahapan-tahapan dari pelaksanaan, baik geladi kotor, geladi bersih, tahapan pawai obor, tabtu, kemudian renungan malam, sampai dengan pelaksanaan penaikan bendera, penurunan, dan acara ramah tamah bersama OPD, panitia, kemudian yang paling penting adalah dengan adik-adik pelaksana paski dan keluarga.
1: Baik. Mungkin selama ini dari hari pertama pelatihan yang dari ketua sendiri, apakah ada kendala yang dihadapi?
3: Selama ini saya melihat alhamdulillah berjalan lancar. Kebetulan juga dari Kesbangpol maupun kakak-kakak pelatih, TNI Polri, semua ini kan orang-orang yang sudah berpengalaman, ya, bertahun-tahun mengikuti hal ini, mengajarkan hal ini, sehingga saya lihat semua berjalan dengan sangat baik.
1: Baik. Terima kasih, Pak. Kak Ita, Ibu Ita, ya. Untuk materi yang sudah tadi sampaikan bahwa ada ideologi Pancasila. Selain dari itu, materi seperti itu mungkin Ibu Ita bisa jelaskan apa arti dari itu yang didapatkan oleh adik-adik kita, para calon paskibraka, terkait dengan materi yang didapatkan ini.
4: Ya, baik. Memang karena paskibraka sekarang kan lebih ke pembentukan karakter. Mereka bukan dipersiapkan hanya untuk baris berbaris, tapi calon pemimpin masa depan. Makanya materi-materi yang sudah dirangkum dari BPIP seperti literasi digital, ideologi wasbang, ada juga dari BNN narkoba, itu memang harus anak-anak itu harus dapat materi untuk itu, pembentukan karakter. Jadi mereka akan berubah karakternya setelah mengikuti paskibraka.
1: Untuk strategi-strategi dari pelatih sendiri kepada para calon anggota ini, mungkin ada yang mana harus fokus terhadap diri atau terhadap latihan atau mungkin percaya diri, strategi apa saja?
4: Iya, kami memang selalu menyemangati mereka bahwa kalau latihan dengan serius, fokus, insya Allah sukses seperti kakak-kakak mereka sebelumnya. Jadi itu salah satu strategi kami, menyemangati mereka untuk agar bisa menjalankan latihan dengan serius dan menjalankan tugas dengan baik. Selain memang latihan PBB yang sudah dari pradiklat, diklat, ini kan latihan PBB tiap hari berjalan terus ya, gitu ya.

0: Harapan kepada adik-adik para calon paskibraka itu seperti apa?
1: Ya, untuk pengukuhan ya. Ya. Memang tadi malam kita sudah latihan di Benteng Orange, sudah melibatkan seluruh adik paski dan yang bertugas juga dari dan pasukan dari Angkatan Laut dan Polres Ternate sendiri sudah latihan. Nanti mungkin sebentar malam juga latihan untuk pemantapan pengukuhan nanti.
0: Karena harus pada saat malam itu kan harus dikeluarkan bendera ya Pak?
1: Iya, bendera duplikat.
0: Duplikat itu.
1: Bendera pusaka yang memang diserahkan langsung dari pusat itu benderanya.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, jadi bendera itu hanya dikibarkan pada tanggal 17 Agustus dan 1 Juni karena memang diduplikatkan kemarin diterima Pak Kaban di Jakarta.
0: Baik. Untuk malam pengukuhan ini dari Bapak sebagai Kepala Kas Bang Pol ya, untuk sudah tahu 2 tahun ya untuk paskibraka masuk di wilayah
1: tahun.
0: Tahun ketiga. Baik. Untuk kegiatan-kegiatan tadi sudah disiapkan oleh Ibu Ita, Pak Ketua, ada malam tabtu, ada malam pengukuhan, ada renungan suci, Pak Obor juga yang mainnya sebagai pimpinan OPD yang memimpin ya secara langsung untuk pelaksanaan paskibraka ini. Apa yang sudah disiapkan dan nantinya akan dilaksanakan pada beberapa rangkaian ini jelang hari upacara?
2: Iya, berkaitan dengan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selain pembentukan paskibraka juga terkait dengan pengukuhan. Pengukuhan ini masuk dalam rangkaian acara inti sebenarnya.
0: Iya.
2: Masuk rangkaian acara inti. Jadi sudah kami tetapkan seperti tahun sebelumnya itu pelaksanaan pengukuhan itu akan dilakukan di Benteng Fort Orange di tempat yang sebelumnya kami lakukan. Nah, cuman di pengukuhan juga ada sedikit perbedaan yang kami sudah laporkan ke ketua bahwa di saat pelaksanaan pengukuhan itu juga ada pengukuhan marching band. Nah, kalau tahun sebelumnya itu hanya pengukuhan paskibraka.
0: Oh, jadi
2: di
0: ada
2: tahun ini ya? Ada pengukuhan marching band. Jadi setelah pengukuhan paskibraka selesai, acara resminya sudah selesai, dilanjutkan dengan acara pengukuhan marching band.
0: Oh,
2: ya, setelah pengukuhan marching band kemudian ada juga rangkaian kegiatan yang sudah ditetapkan dan yang menarik dalam pengukuhan ini paskibraka atau calon paskibraka mereka baru mengetahui tugas yang akan mereka laksanakan besok.
0: Nah, itu dia ini yang paling menarik.
2: Itu pada saat pengukuhan. Jadi pada saat pengukuhan baru dibacakan siapa yang bertugas di pagi hari, siapa yang bertugas di sore hari atau kenaikan bendera dan penurunan bendera, dan siapa yang bertugas di pasukan 8, 17,
0: 45.
2: Itu semua sudah diatur dan nanti berdasarkan pertimbangan pelatih nanti akan ditetapkan melalui keputusan wali kota. Jadi kami panitia internal di dalam itu tidak masuk dalam ranah untuk menetapkan itu. Kami percayakan kepada
0: pelatih.
2: Para pelatih, koordinator dan juga ketua panitia dalam hal ini Pak Sekretaris Daerah sebagai ketua panitia seleksi daerah yang memberikan masukan dan pertimbangan terhadap itu siapa-siapa yang punya kemampuan baik sampai pengibar bendera, pembawa baki dan seterusnya itu nanti ditetapkan oleh mereka memberikan pertimbangan dan wali kota Ternate menetapkan melalui keputusan wali kota dan itu dibacakan pada saat malam pengukuhan. Dan malam pengukuhan kali ini juga memang dibikin agak sedikit berbeda dengan ketua panitia yang selalu memberikan support ke kami. Kami lebih semangat. Tentu ada acara seremoninya, kemudian juga ada acara yang sudah menjadi tradisi di kita yaitu penyemayaman bendera di Keraton Kesultanan. Jadi acara setelah bendera itu dilipat oleh peserta dan diserahkan oleh Pak Ibu Kapolres nantinya yang mewakili melipat dan mengisi bendera duplikat itu ke dalam bakinya, lalu bendera itu akan nanti diantar ke Keraton.
0: Setelah malam pengukuhan ini?
2: Iya, setelah malam besoknya.
0: Besoknya.
2: Jadi setelah malam pengukuhan besoknya itu diantar di Keraton Kesultanan Ternate. Nah, di situ ada tradisi yang kita sebut penyemayaman Munara Himo Himo, Susira Sidiahi Parkakas Paji Pusaka Tomapalalamo Kesultanan Ternate. Nah, jadi nanti ada pembacaan doa secara tradisional oleh Bobato Kesultanan Ternate yang bertugas, itu mereka melakukan doa tahlilan bersama untuk pelaksanaan kegiatan sukses

0: acara pengibaran bendera.
1: Upacara ini.
0: Okay. Nanti besoknya tanggal 17 baru diambil oleh petugas paski yang ditugaskan untuk itu, didampingi oleh para pelatih dan nanti diserahkan oleh pihak kesultanan untuk dikibarkan. Prosesi yang sudah kami siapkan.
1: Baik, jadi itu tiap tahun ya Pak?
0: Itu baru tahun kemarin.
1: Oh, baru tahun kemarin.
0: Dan di tahun ini, tiga tahun terakhir.
1: Tiga tahun terakhir ya untuk untuk
2: penyemanan
1: bendera duplikat di Keraton Kesultanan. Baik, Masya Allah, sungguh luar biasa ya. Merinding juga nih pas dari, baik, kita ke Ketua Panitia. Bapak tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kes, Kabankes Pampol yang terkait dengan yang di, seperti dikatakan penyimpan ini ya, menyimpan bendera selama semalam di Keraton Kesultanan, yang mana tadi dengan namanya ritual itu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Ya,
3: jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Kesbangpol tadi, Kepala Kesbangpol, bahwa nanti setelah dari pengukuhan, kemudian bendera itu akan diserahkan ke penyemayan di Kesultanan di semalam di sana. Dan akan pekerjaan yang dalam bahasa Ternate tadi, kalau boleh saya terjemahkan, itu adalah bagaimana pekerjaan orang tua-tua untuk mempersiapkan peralatan upacara ini supaya besok semua insya Allah berjalan dengan baik, termasuk juga cuaca, lingkungan, anak-anak ini yang bekerja, bertugas. Dan jadi kita peserta yang mengikuti upacara juga akan bisa menyaksikan bagaimana marwah dari dan wibawa dari para pelaksana adik-adik kita ini akan betul-betul mencapai puncaknya pada hari nanti.
1: Baik, baik. Jadi dengan penyemanan bendera ini dari Kesultanan juga dilibatkan ya di dalam kegiatan ini ya Pak. Oke, baik. Tadi juga ada disampaikan adanya pengukuhan untuk marching band ini, yang mana untuk persiapan tersendiri dari Ketua Panitia.
3: Ya, jadi pada prinsipnya kami dari Panitia mendukung seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan, termasuk dengan pengukuhan marching band, karena ini juga baru pertama dan saya rasa acara ini akan sangat menarik. Selain pengukuhan paskibraka, juga pengukuhan marching band yang akan dilakukan di Benteng Oranye, saya rasa ini akan sangat menarik dan seluruh rangkaian acara sudah dipersiapkan secara maksimal.
1: Itu berapa lama untuk rangkaian kegiatan ini untuk HUT RI ke-81 nih yang akan berlangsung?
3: Kita puncaknya kan nanti tanggal 17, jadi kita diharapkan juga bahwa tanggal 17 ini itu sudah selesai seluruhnya untuk acara intinya ini. Mungkin di setelah itu masih ada kegiatan-kegiatan tambahan, itu akan diserahkan kepada masyarakat.
1: Oke, baik. Kita baik. Mungkin ada pendengar yang ingin bergabung di studio dengan tiga narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, kita ke Pak kita untuk pengaturan lalu lintas ini. Yang sejauh ini kan untuk lapangan kan hanya difokuskan di lapangan Ngaralamo ini yang menjadi jalan utama kendaraan nih. Jadi, untuk lalu lintas seperti
3: untuk apa? Lalu lintas memang sudah dalam panitia juga ada dari kepolisian, dari Polres Ternate, sehingga dalam hal ini juga Ibu Kasat Lantas, dan semua saya yakin sudah dipersiapkan dengan baik teknisnya, baik dari malam tabtu pawai obor, kemudian malam renungan di Taman Makam Pahlawan, acara-acara di Benteng Oranye sampai dengan acara puncaknya di tanggal 17 nanti. Nah, memang kita sangat mengharapkan kerjasama dari semua pihak, terutama dari masyarakat, baik orang tua dari adik-adik peserta paskibraka maupun masyarakat, karena ini semua orang biasa tuh akan sangat antusias untuk mengikuti acara ini. Nah, sehingga bagaimana supaya semua berlangsung dengan meriah dan ada kegembiraan tetapi juga tertib, sehingga marwah daripada pelaksanaan upacara ini bisa maksimal di hari-hanya. Jadi semua itu sudah diatur, kemarin kita sempat membicarakan itu juga, bagaimana nanti pihak kepolisian dapat mengatur, terutama dari jalan ketika pasukan ini keluar dari halaman keraton menuju ke tempat upacara sampai dengan kembali, agar supaya kita memang memahami masyarakat, terutama orang tua, sangat bergembira dan ingin dekat dan melihat bagaimana anak-anaknya bisa melaksanakan satu kegiatan yang luar biasa ini. Tapi juga kita harapkan supaya mengikuti arahan dari Bapak dan Ibu polisi yang berada di lokasi agar supaya semua bisa tertib.
1: Baik, baik, baik, baik. Jadi harus lalu lintas sudah di
3: iya, semua sudah diatur.
1: Diatur ya.
3: Lantas.
1: Lantas ya, pada saat juga di malam Sabtu juga. Malam renungan di
3: malam Sabtu, malam pawai obor itu mengambil rute seperti dengan tahun lalu, ya, akan startnya di halaman kantor wali kota, kemudian sampai di Gamalama Modern,
1: Plaza,
3: terus ke arah barat di kantor Pegadaian, belok ke kiri terus sampai di kantor PLN dan kembali lagi finish di kantor wali kota.
1: Baik, baik. Kita terima dulu penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak di Tidore, silakan Pak.
2: Iya, saya menyampaikan kritik.
1: Baik-baik.
2: Bisa toh?
1: Bisa.
2: Kelihatannya perayaan 17 Agustus dari tahun ke tahun itu nampaknya seperti miliknya pemerintah, pegawai lah OPD itu. Karena keterlibatan masyarakat umum ini nampaknya kecil sekali. Nah, biaya banyak, terutama hura-hura yang kelihatan. Sehingga makna kita memperingati ulang tahun, menarik dia punya rohnya, dia punya kekuatan yang melaksanakan pembangunan yang hari ini, nampaknya tidak ada. Karena hura-hura saja. Tadi di sini beberapa doa dilakukan oleh, tapi keterlibatan masyarakat yang saya maksudkan. Sehingga yang nampak itu contohnya seperti di pusat tahun lalu. Kami di dalam undang-undang dasar pembukaan itu kan dengan berkat rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kemerdekaan. Tapi berkat rahmat Allah, rakyat itu menyatakan kemerdekaannya. Jadi bukan karena hura-hura, bukan karena rame-rame, ya, goyang-goyang, gitu, coba. Seperti tahun lalu, gitu-gitu di sana negara, itu perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Akidah kita di mana? Bagaimana kita bersyukur atas keberkahan itu dengan hura-hura gitu joget. Masya Allah. Saya khawatir nanti anak Allah turun itu. Kalau kejadian seperti itu di kira menjadi pelajaran bagi kita bangsa Indonesia. Nah, jadi ini supaya ya sebetulnya ini kebijakan dari pusat sebetulnya. Jadi kalau kita di daerah hanya tinggal ikut saja apa yang ada. Tapi bagaimana upaya melibatkan masyarakat? Karena bendera saja misalnya, bendera saja itu di rumah-rumah penduduk, tempat-tempat ibadah, kantor-kantor pemerintah, kantor swasta. Tapi barangkali lebih satu lagi, kalau misalnya libatkan masyarakat tadi itu kan semua ini bekerja. Karena di bendera di penduduk, di rumah penduduk. Habis itu dia pergi kantor, rumah itu kosong. Jadi kerja rumah itu kosong. Menurut saya kita ikuti perjalanan orang itu, jadi seperti di daerah-daerah lain, itu menyebarkan bendera itu bukan hanya di rumah penduduk, tapi di kendaraan-kendaraan. Kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4, di motor-motor, di kapal-kapal. Nah, itu semua. Jadi sehingga keterlibatan masyarakat itu terasa. Masjid-masjid, pertama doa-doa di masjid-masjid itu. Talim kah, zikir kah, apa, selama satu bulan penuh. Dan ada itu di sokong ke sana di masjid-masjid itu. Mereka berdoa terhadap Allah itu. Supaya merasa, rakyat itu merasa memiliki kemerdekaan ini. Sehingga mereka itu berjuang mempertahankan itu, terutama rasionalisme itu. Nah, begitu Pak, terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih Pak Kasman ya di Tidore. Baik, terima kasih Pak atas kritik dan masukan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir sebagai narasumber. Mungkin dari Pak Kabankes Bang Pol bisa menjelaskan ini untuk keterlibatan tadi sudah bahwa tidak hanya di rumah-rumah penduduk, ada harus ada di mobil juga, di kendaraan motor juga harus memasangkan bendera merah putih, ada juga zikir. Mungkin dari kritik ya. Pak Kasman ini.
0: Ya, sangat menarik ya masukan dan kritik dari Pak Kasman. Terima kasih Pak Kasman telah memberikan masukan kepada kami, tentu pemerintah dan juga panitia. Perlu kami informasikan bahwa di Ternate sendiri melalui ketetapan pemerintah dan juga panitia itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan sebenarnya yang melibatkan masyarakat. Jadi kemarin melalui surat edaran panitia itu tanggal 1 itu panitia sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan
1: pengibaran
0: bendera, pemasangan umbul-umbul, kemudian kerja bakti lingkungan masing-masing. Tujuan kerja bakti bersama masyarakat, RT, RW, lurah dan OPD-OPD ini adalah bentuk kecintaan terhadap daerah sebenarnya, dan juga menghargai para pahlawan sebenarnya. Karena dalam rangkaian HUT RI, kita secara sadar pemerintah kota melalui panitia itu melakukan penggalangan, yaitu kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Sebenarnya tujuan akhirnya adalah untuk memberikan tadi rasa kecintaan kita terhadap daerah dan ke negara Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang tentu membangun nasionalisme dan patriotisme masyarakat. Itu dilakukan baik itu di level di tingkat sekolah misalnya, kemudian di lingkungan masyarakat, itu terus kita semaraki. Nah, sehingga memang betul-betul apa yang disarankan oleh Pak Kasman itu betul-betul semua orang merasa memiliki dan terlibat dalam perayaan hari kemerdekaan Republik 81. Memang untuk acara ramiang atau acara-acara hiburan itu memang Pak Wali sendiri, Pak Ketua sudah menegaskan untuk menghindari hal-hal yang terlalu euforia. Nah, untuk acara-acara
1: joget-joget,
0: acara-acara yang sementara kita ini kan lagi menghadapi efisiensi anggaran, kemudian daerah fiskalnya juga turun segala macam. Nah, tentu kegiatan-kegiatan yang lebih lebih mendekatkan antara pemerintah dan masyarakat, itu yang diinginkan oleh Pak Wali. Walaupun terkesan sederhana, tetapi ada hubungan harmonisasi antara masyarakat dan pemerintah dalam rangkaian HUT RI, sehingga kesadaran bersama itu ada dan tumbuh di masyarakat.
1: Baik, ya, terima kasih.
0: Saya kira itu sebagai.
1: Semoga Pak Kasman juga dapat menerima apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kabankes Bapak. Kita angkat dulu, terima dulu penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bapak siapa di mana nih Pak?
4: Dengan Pak Sam di Tanah Tinggi, Pak Yadi.
1: Baik, Pak Sam, silakan Pak Sam.
4: Iya. Assalamualaikum Pak Yadi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Sam.
4: Iya. Jadi bagi saya panitia dan teman-teman lainnya sudah bekerja keras dalam situasi yang sangat sulit. Mereka menyiapkan diri untuk menyukseskan 17 Agustus hari keramat ini. Jadi paskibraka juga sudah dilatih, yang lain-lainnya sudah dipersiapkan, sudah mantap itu. Tapi kalau ada kekeliruan yang terjadi di saat hari hanya itu, kita kembalikan ke Allah. Jangan kita besar-besarkan dia, karena manusia itu biasa, ada lupanya, ada kelirunya. Itu yang perlu saya sampaikan. Sebab beberapa kali terjadi setelah tahun-tahun sebelumnya ini, itu kan sudah terjadi begitu pengibaran bendera lepas dan segala macam. Itu bukan salahnya orang yang melaksanakan tugasnya itu, tapi itu Allah punya kehendak. Apalagi dengan cuaca dan keadaan yang seperti ini, kita tidak boleh menyalahkan satu sama dengan yang lain. Tapi kita harus sadari bahwa itu adalah Allah punya urusan. Oke, makasih Pak Yadi. Mudah-mudahan sukses. Kali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Sam di Tanah Tinggi. Ya, Kita terima dulu satu penelpon yang terakhir. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa nih, Pak?
5: Pak Yasin Mangga Dua.
1: Pak Yasin, silakan Pak Yasin.
5: Iya. Ya, memang yang pasang saran itu juga bagus. Cuma semua itu harus siaran. Kan begitu. Ini setiap bulan Agustus itu diperintahkan panitia begitu untuk tanggal 1 itu bendera merah putih naik. Tapi semua lorong ini kalau babinsa turun barangkali bisa naik. Tapi kalau tenaga dia susah. Sehingga model lorong di belakang kantor pos yang di saya punya lingkungan.
1: Oke.
5: Okay. Saya bilang, oh ini belum masuk warga negara.
1: Oh,
5: okay. Karena tidak pernah kesenai. Bendera yang merah putih itu susah sekali. Tapi kalau piala dunia, lebih dari itu. Ini yang jadi masalah.
1: Okay,
5: sehingga semua lorong ini kan kalau ada petugas kepolisian atau babinsa yang turun, barangkali bisa naik. Kalau dulu kan biasa begitu. Dan muncul periksa semua. Tapi ini kan tidak ada. Sehingga tidak ada orang perhatian untuk bendera naik. Tidak ada. Ini yang jadi masalah. Tidak ada kesadaran masyarakat begitu.
1: Baik.
5: Kalau ada kesadaran bahwa 17 Agustus itu adalah hari keramat untuk Indonesia punya. Tapi kalau sekarang kan tidak ada kesadaran sama sekali.
1: Okay.
5: Ada yang kesenai sampai mulai tanggal 1 sampai penutupan satu kali juga. Sampai tanggal 30 sana baru turun. Ini yang jadi masalah. Jadi semua itu harus kesadaran. Tidak ada yang bilang ini semua kehendak. Tidak ada. Yang terakalesa yang tidak cintai bangsa Indonesia itu saja.
1: Baik.
5: Oke, sementara begitu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin. Mungkin ditanggapi oleh Pak Ketua sendiri ya. Ini terkait tadi ada Pak Kasman, ada Pak Yasin, ada Pak Sam ini.
3: Ya, baik untuk Pak Kasman, Pak Sam di Tanah Tinggi, Pak Kasman di Tidore, kemudian Pak Yasin di Mangga Dua. Alhamdulillah ya, saya rasa dengan kritik saran ini menunjukkan bahwa masyarakat ternyata masih peduli terhadap bagaimana pelaksanaan hari ulang tahun 17 Agustus ini dapat terus dari waktu ke waktu ditingkatkan. Dan memang hal ini sebenarnya sudah disampaikan baik oleh panitia sebagaimana arahan dari Bapak Wali Kota, yaitu bahwa dalam situasi seperti ini kita tetap melaksanakan upacara ini atau perayaan ini dengan sederhana, gembira, tapi juga dengan hikmat. Nah, inilah yang kebersamaan itu sangat perlu. Kadang-kadang mungkin ada kegiatan-kegiatan keagamaan juga sudah dijalankan tapi publikasinya yang kurang.
1: Baik.
3: Lalu untuk kegembiraan saya rasa semua bagian dari pesta, namanya pesta perayaan, jadi ada kegembiraan di dalamnya tapi harapan supaya tidak berlebihan dan juga intinya adalah bagaimana kebersamaan dan untuk sama-sama merayakan 17 Agustus ini.
1: Baik. Mungkin Pak Yadi bisa menambahkan sedikit.
0: Ya, terima kasih Pak Kasman, Om Yasin di Mangga Dua dan Om Sam di Kelurahan Tanah Tinggi. Om Sam tadi memberikan support semangat kepada kita, tentu kita ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Om Sam. Dan yang kedua, Om Yasin juga mengikhtiarkan kepada kita bahwa pelaksanaan perayaan itu betul-betul harus sampai di masyarakat. Okay. Sehingga itu tadi disebutkan ada beberapa lorong yang belum dipasang umbul-umbul dan seterusnya. Yeah. Saya kira ini informasi yang menarik. Kepedulian masyarakat mulai memperhatikan sisi-sisi yang kurang, itu mulai diinformasikan. Dan saya kira ini ada kepedulian yang sangat baik untuk kita. Dan mungkin nanti setelah ini kami akan menginformasikan melalui Lura, RT, RW untuk termasuk Babinsa, Babinkan Timas yang bertugas di kelurahan untuk terus memberikan informasi sosialisasi kepada warga masyarakat untuk ikut meramaikan. Tapi terpenting dari itu semua adalah tadi yang diikhtiarkan oleh Pak Yasin tadi, adalah ikhtiar kita bersama bahwa dengan kondisi pemerintah saat ini segala macam dan segala macam ini, maka tentu ikhtiar kita dalam rangka HUT RI ke 81 ini betul-betul kita berharap semua bahwa yang pelaksanaan HUT RI secara nasional maupun di pusat maupun di daerah dan kedepannya itu negara ini bisa keluar dari masalah bangsa.
1: Baik.
0: Itu yang paling terpenting sebenarnya.
1: Baik, terima kasih. Ya,
0: saya kira itu dari saya.
1: Baik, terima kasih. Mungkin Ibu Ita bisa mendapatkan sedikit terkait dengan hal tersebut atau mungkin dari latihan-latihan.
6: Ya, jadi tadi beberapa penanya yang masuk itu untuk alhamdulillah paskibraka kemarin itu semua motornya dipasang bendera.
1: Oh gitu.
6: Semua motor paskibraka pelatih kami instruksikan memasang bendera.
1: Baik.
6: sebagai wujud cinta tanah air kan. Terus yang lain memang paskibraka juga di tanggal 1 itu sudah diwajibkan, mereka wajib apa menaikkan bendera di rumah masing-masing. Baik. Untuk pelaksanaan mereka kami berikhtiar, mudah-mudahan kami sudah berusaha, berdoa, mudah-mudahan sukses di tanggal 17 nanti.
1: Baik ya. Mudah-mudahan dari penelpon yang sudah bergabung dengan kita di sini, apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber bisa diterima dengan baik. Dan tadi juga ada penyampaian bahwa ada beberapa lokasi yang belum menaikkan bendera. Nantinya akan dari Bapak Kesbangpol dan Ketua Panitia akan turun langsung ya, atau memerintahkan dari pihak kelurahan setempat ya, untuk memerintahkan bahwa kita ini satu tahun satu kali, dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menghormati apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan-pahlawan kita yang sudah memperjuangkan Indonesia untuk merdeka hingga ke 81 tahun 2026 ini. Baik, terima kasih untuk para penelpon yang sudah bergabung, Bapak Kasman, Pak Sam, dan Pak Yasin yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami di dialog interaktif pagi ya, hari ini dengan topik Semarak Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Sekali lagi untuk tiga narasumber, Bapak Nuryadin Rahman, Bapak Firman Mudafasa, dan Ibu Rosita SMSI yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung dalam dialog interaktif pada pagi hari ini. Terima kasih atas nama kerabat kerja yang bertugas dari bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate, saya Novianti Prasabesi menyampaikan terima kasih untuk Anda semua.

0: di Republik Indonesia, Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas